Tu mendah pedias mai nyaga liudah ginya ngetak tangan kaki nyo pedias dekepit utai sebelah dalam basnya. Nak diberi kita panggah kasih na nyo reringi ngenat ke nyun sinan. Ya ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Ah udah nya tadi bala dutur bisi duiku dutur banyak duiku dutur ngo duiku induk misi. Ya ke ngesah gancam tu tadi. Jadi duto siko mendah nas ke jadi ngigak panggal den de kena lelaki tu ko apa dia mai tu. Ah okey duto. Gigak na de temu. Minta ampun duto na dai panggal de tu. Abih de kena urang na cukup panggar kita tu. Apo bekeni ne? Na muka-muka. Nama tu kenyadi. Duto siko nan mu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu. Mansangnya ke peningal mansangnya ke bisa nak dedirnya tadi kira ke anggap kita peti ayas tadi orang ngengkah otai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai rada maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah tetak dah diputuang dutu dah dioperet ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak man tadi di dispos punya jaku orang putih ya. Amai ya siti kaki dan mu siapa nak ngempu kaki ku dah tetak dah tungkuas mana-mana alam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke gancamnya kena kali ya nak diamond mu diri lepas keringi-ringi ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiknya tadi bala angkanya pindai ke diri menjadi gancamnya tadi nyong apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyanyong enak kaki orang ku dah tetek deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyo begau sedek dia. Alu nau dia tu nau leh karap kita dutu. Lalu dia taban kurang meh gancam tu tadi. Dia baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban bala sida sebidik pedih mati ngau dua ikut dutu ngau dua ikut nurse. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital. Ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu. Laban kes tu di pansi ya. Okay. Ya abak aku, kok nanti nyemak. Nadai panggal apa semua bana masalah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngai kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nya men tadi cerita ke dikirim ke kaban aku dom dine selamat nak bertemu nuan made. Ila tu nyambung cerita tu ba benar real dia. Kita masih ngagai leman berita kita kedua ke sekali itu. Agi bermenuh India ada dia. Aku dekat mentu ke kita yang tadi. Naklah kancin kita rang kita baik ketawa. Jadi di mana Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India. Maka kak nemu tin pedak beruai leman berita kita. Ba leman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita. Mayuh ada dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh siku Maharaja. Maharaja tu untuk kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ia yang tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyak duit raja tu. Kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tidak kena ya. Munyi ko jaku orang ya kada baca aku ba dalam AI peningau, kada baca aku ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang ya bertukar gari mekor ke belakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kinya? Tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngoyan tadi tukar ya tarbannya. Namanya untuk ke kain ke de pulas-pulas kebak palak, dililit kebak palaknya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temuan sikup, tukar baru. Bertemu dengan temuan sikup, tukar ke baru. Apa kena ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Nak mula kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena beri ke orang, sekali kena beri ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peningal ya dalam tahun 1920 habak ini cerita ya iya tu tadi mansang lagi menua England kin mansang lagi menua England kita dedian data ya dedian tadi peningal hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasal
nurun ngagai pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalan nak baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan medak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls-Royce. Kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah bedau maya mal tang keretanya kereta klasik kereta mal ari benua England de dia tama engage kedai ngan tadi begini-gini yang madapu mana me kereta tu ka aku meli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan ko ya nama tadi giga di tu ko urup putihnya bertanya ngage ya nak ka menda-menda kereta tempat tu orang beli kereta. Okey, orang menda-menda. Nanti menda-menda nak beli, minta ampun, pansut orang dari kedai tu. Kau tukang jual keretanya. Nak, engkau tak bisa hati kak beli. Oh, kak beli. Nama tu kak beli dia. Beli tayar ya, beli cermin ya, atau kak beli setiring ya. Akhirnya, boleh jual bantuan. Tang kereta tu, aku nak ngasih orang boleh beli. Minta ampun, pansut orang dari kedai tu. Lagi ngai orang tamak ke kedai tu, menda gamal orangnya. Kok salesmannya kira pihak mau mencerita aku tu nyambung aja udahnya terpedih mati Maharaja Jai Singh orang putihnya nak lalai ya tu kan jual keretanya pulai ngagi hotel tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai bawa hotelnya terpedih mati nah mahal di Maharaja kalau madaga po pedih mati kotu asyik ke dia gramik karam sehati itu nah mahal di tuan intan payung gemala sakti kurang madang ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Man sayang ya peningok. Kena ya baju nakak apa mana. Dia baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi biak duit yang tadi. Datai dah dia. Semua kereta abad dalam kedainya dia beli yang megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada hutang-hutang, nak ada sayang-sayang nak. Nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyuprik pelik tukang jualnya peningah. Bedau pemedih sati ya. Bedau tepan tuap lagi pemedih sati ya. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan. Dia nemu kereta 6 buah kereta yang tadi. Bangsa Rolls Royce. Kereta mewah, kereta kayangan yang tadi. Dia kena ngangkut sampai. Apa pemedih sati ya. Ngau company nyak tadi. Ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi, capu lah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mananya kena ngangkut sampah. Okey, lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa malu pu siapa mega medias kata Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi sidapnya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembangak nyai nyajaku ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirimkan terus dan juga ngena kapal dan juga ngagai menua Raja Stantin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi ada cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya. Pedih hati laban orang namanya tadi ngumai yang nak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment engkau nak salah engkau ya salah tahu ke Maharaja yang tadi kelalu nitih kata ya tadi ya tahu dokumen agak salah. Nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngau cerita. Jadi kini nak ke dia tahu. Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita ari menua India yang tadi kin nginsit mimit ngage menua Pakistan, ngage menua Sabat kita. Berjual kapet. Aku kai dekat ngenang kapet, aku dekat ngenang senetang asi biryani. Kalau makan asi biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam semua ada. Bak menua Pakistan di peningah ya.
Aku dekat ngenang senentang pekit berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kenya BTB perintah tau ke BTB swasta bisi mendak pekit ke dia tur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi bak Pakistan bisi dokumen the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisik sedaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau, Indo laki. Jadi syarat ya tadi, semua orang kekak datai pekit. Nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia. Pandu ada rumah. Baik kia awak kebala hakim ngasai kia. Nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam pekitnya. Datai medisiko Indo tu tadi. Nyang. Munyi kurangnya tadi. Nyo serdah ke tadi. Ya yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk paket tu naik pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya ulih nuannya tadi. Baik nak kia lak sirang saya. Ino tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisa ya tadi beli. Dah beli ya kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bandurnya. Nak datai sejam munyi ko cerita lima kawah laku laban orang laban asiknya cukup nyamai debai ya peningal ngena bungkus polistrin putihnya ukai di sumai rimpunya de beli ya datai de dien tadi de tanya juri tinggi ko jurinya nanya ngage hakim ko kita hakimnya tadi ya ba dalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngage ya siapa nuan sano nama aku ko awari ni nuan aku datai asar itu nama pemakai baik nuan namanya de tungkus nuan dalam polistrin deh korang anda tu beli ko kedai kami de dien kedai saya biryani nyamai puan mali ko bola kedai ya kedai beli ko tu nasi biryani kambing cukup nyamai lembut dagingnya bening tak kedai sumai nuan deh. Nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai tu. Nak dek nak mendak syarat ya, ko orang mendak ngegaya peringa. Becelge masih dak dia apa ya? Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Banyak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangnya tadi beli bah kedai. Jalan muntang nak nemu nipu ino tu nanti aku padah ke oh tu penuh aku mpuh tu puan kok kita keliru lurus akai peluang aku tahu kita belak dulu kini kita belak dulu kita mendiang ke lagu tu udah lagu tu lagi bisik dua leman berita nanti kita bersabar dulu berperindang dulu kita tengok lagu aku.

kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nyak lawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta habis bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya good day mate jakur putih dadiannya mengenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh menyekurang dari marathon tu aku unti mengasku sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar masukan de pejal cigu ke keliah udah ke tubuh berkata dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral benar datai bergerbang school di udah nyeral lebih nyokai pelanda kita ya deh jadi ba meno Australia dia peninggal ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikuk lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia ngakak ya penyempat-nyempat Belanda Marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkini cara ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningah Belanda tu penyawah ya 875 km penyawah Belanda tu ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya Belanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda nya tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kena dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Labanya jauh perjalanan tu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mendek lebar orang leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau daki kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda ya kena dia dah payak menyekut kita yang tadi dia kena ya Belanda kena kasut buat ketingginya dia kena kita ngerbang payak hanya dia kena ya Belanda laban ada kasut kau ya tang ya kak ngau pekit tau suah yang ngau senentang pekit tu bukan ni ya saya ngau pekit tau kau ya dah ngau aku sekali tu ame-ame ngau tu dah peningau. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda tinggal. Mea lebih orang tadi. Leban 61 tahun. Orang biak 20-30 Belanda. Tinggal mea. Di ni. Ianya tadi ringkap belakang. Bekini rahsia peningau. Maya orang Belanda nyatari, ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu. Ya nak ngetu. Laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orangnya tadi tindua tau belalak nak semesti di Belanda 24 jam di tau belalak ya nak nemu aturnya bisi Belanda nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda tak Belanda hanya tadi okey tengah-tengah Belanda laju 100 meternya nak begini ya Belanda ukui kita juga yang ya peningah orang tindua 6 jam ya Belanda 6 jam dini nak yang ngelih orang datai bari sitik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal kurang. Datai checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal lebuah datai ba Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2, ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Aki kita tahu datai dia dia napu laju medai naki kau mana ngaya datai tu deh Belanda piaja ni kau yang bising orang belatih deh kau ya nomor sia nonton tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nomor sia non namanya umur nak ketu Belanda bakor biak kau nyak aku tu Belanda semalam-malam kau nyok habis support ku Belanda aku mereka ya gatur munyinya nyak baru orang nemu ya tu Belanda nak ngetu-ngetu nah dari tinduk kenyap nah dari semua Belanda terus ya datai ke dadan din
macam-macamnya di dunia atau peninggal. Kita mencengah ke leman berita kita ke penudi ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi itu ngau cerita dari Bogota di Kolombia. Jadi cerita dari mana Australia yang tadi Cliff Yangnya dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ingin menunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku buka ngirim ke cerita ngaiku ilah aku macam ayam mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kelak baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Kolombia. Numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh dalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngau siku anak patung kebesai mensia de gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat de gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi de gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngau anak ke nombor tiga tadi de gagak kedai impu. Laban nama kuah ya bisik penanggu abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Kristian tu nitih ke jakuk raba sebelahnya. Ianya tadi suah dibuli orang. Di keduan orang, ditundik orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundik orang dek kemelik korang mah dek kelanyai korang mama itu dah tuanya tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puah dek gagal orang kenya nyu malu ya berkuruang dalam bilia ukainya aja peninggal ya bapangan. Munyi-munyi kau ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai kau orang Indo jampat lejuk kau orang Indo nak nemu kau nama cerita yang nyampe kenyal tapi kenyal nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambuang aja. Tuk ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngurang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo-nya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan sama ya kulukili. Dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi. Bakal ya bini ya. Aku aja kok bisa buat semua bisa gamal. Dia dorong nama ke. Belanaknya tadi diriat ya. Dia sambuang ya tinggi kuknya. Dia pedak orang. Ada orang ngai ngelarang. Ngai semua orang nemu ulah ya nasi. Udah bekenya. Udah bisa suat. Kanya bisa wayah basah. Okay, nyak menteri peninggal cerita dari Bogota, Kolombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan nekan dalam penghidup ngujuang ke yang nyantai nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Baik ya peninggal anak patungnya bakal hidup nyak mereka bannya. Lepas nama ku bahaya anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agai gerimis senja ku dah ngirum ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tu. Terima kasih agai kita peninggal ku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program lemah berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edmund Langi. Mari bersama terima kasih agai kita. Mumpu aku hari studio ke sekali. Bye-bye.

0: Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka run dia. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari itu diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Terima kasih kini dengan kami bawah YFM tu jam ke penudi kita bergulai bawah YFM segmen penggerak pagi. Okey, jadi ke sekali tu berkawan dengan penusaha sebun di Sarawak. Kalai sebun tu dipelawak ke dekat terus nyari di Sarawak itu nyentuk ngagai sarito. Jadi kemari bisik tiga kanan dur tinggal ikut tikas pengamai angin tindak berpengerai atau ke nak mana ke pengerai. Ianya nyentuk ngagai pukul 10 pagi kemari. Jadi Nur di ngerikut pengamai angin di nak manah ke pengerai ianya Kuching IPU 133 Semerahan 135 ngau Tembeduk 121 lalu 13 lagi kandang dor ke Bukai ianya diletak kebak kategori sederhana atau ke sedang-sedang. Semina Bario aja di ngerikut IPU bak kategori ke mana. Okey, jadi itu Siti berita ke patut diperhati ke kita ke lebih lagi kita itu ngerja pengawak ba luar. Lalu berbaik dengan moga UPS berkuasa ngelalau kita semua ngambil ke ngirup air ke cukup serta kurang ke ngagak aktiviti ba luar nanti nadai pengawak keberat di kerja kita. Okey, nyak berkawan dengan sebun. Sama ni agak pengerai kita impu. Okey, terus berperindah kita ke skrito terus dengar ke kami ba YFM.

Okey, terima kasih. Bukan dengan kami Bawai FM segmen penggerak pagi. Aku Daniel Stephen buat segmen penggerak pagi Nyurut Kediri Ungkup Sari Tuk 8 bulan 8 2026. Selamat pagi sekali lagi. Selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Y 9 12
3: Y 9 12

pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari 6/8/2026. Jadi ke pagi itu bukan lagi aku Rajas Booking atau ke RB. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey. Jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami. Di Kuching, pemegang di Serian. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua Nur Tadiau. Okey, 101.3 MHz hingga 106.9 MHz. Okey, jadi jam ke dia tu. Kita ke dia di Seriaman. Kita ke dia di Sibu, di Bintulu, Miri. Pemegang di Limbang, Gelawas. Nak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu siaran dalam jaku Melayu. Tak ke siaran dari stesen kawasan. Okey, dari Seriaman FM, Sibu FM, di Bintulu FM, Miri FM, Gau, Limbang FM. Tang tujuh pihak. Kita lagi boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, kita boleh dengar ke kami dengan MyTV, dengan channel Astro 871, website dengan aplikasi RTM Klik, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, nak berasai jam kita ke derbunya 9.31 minit pagi. Jadi, terima kasih juga ngagai pengeluar program kami, Daniel Steven. Kudah bulan kita dalam segmen penggerak pagi tadi. Berengkari pukul 6 pagi. Nyentuh kagai pukul 9 pagi. Okey. Jadi, kita kebenar dengar ke kami. Dan kiranya kita benar-benar lelak berumah. Bahawa ujung minggu tu, hari 6 tu. Tak ke bisnis kita katanya gawak. Sejak pasal itu ujung minggu. Okey, selamat kerja pengawal kita. Kalau kita ke gawak deriba. Okey, deriba van kini, deriba bus kini. Terima e-hailing kini ngau tak bukai meh. Okey, sambil dengar ke kami YFM. Terima kasih lah pemilih kami YFM. Jadi stesen pemerintahan kita ke ujung minggu tu. Okey. Ya, jadi berdengar terus kita dengar ke lagu ke sekali tu. Orang kita dengar ke lagu Ari Urai. Ngau lagu Dilah Tanah. Berdengar Mike teringat ke lagu Ari Dayana Shini. Ngau lagu Siangku Ngenang. Okey. Tentu kita terus segulai sejalai YFM 24 jam merindang kita. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam segmen Y912.

Ya, Dayana sini enggak lagu siang ku ngenang mai jam kita ke dia tu 9.42 minit pagi. Okey, info berita kita ke sekali itu beninga. Tu ngenang berkawal enggak 164 iku orang gawak perintah. Hari 17 bengkel pis enggak agensi perintah dibagi menua serikai. Nerima pingat perkhidmatan setia ungkup tahun 2026. Ke tanda terima kasih bagi pengawal tu dah dikerja ke sidar. Okey, pengawal nyuak ke tanda basahnya di penyadi ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng ba Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagi menua serikai. Jadi tanda basahnya diberi bagi sidak ke gawak ba 11 supis ngau agensi Sarawak serta 6 agensi Perintah Besai. Okey, pingat perkhidmatan setia tu Siti Ari Tanda Basa Ari Perintah Sarawak ke diberi ngagi orang tiga perintah tu dah berjalan ke penyawak ngomanah serta nyulut. Jadi, Tanda Basanya dikarap oleh merangsang orang gawak perintah meruan merik servis TBC integriti lurus serta berkualiti ngagai rakyat. Okey, info kita ke sekali itu berdengar. Ngenang berkawal ngah projek nyaga klinik pengerai spawah ti baru dekat negap ke pengawal merik servis pengerai nyaga rakyat ke diau di spawah ngau kerandur ke besma. Jadi kaban Parlimen Betuang Datuk Dr. Richard Rapu madah fasiliti ti modernnya dekat ngangkat ke penglantang penyikar servis ngau ngurang ke penyampa orang berubat bak klinik. Jadi klinik itu megah bisa nyedia kepalan betuci tungkul sengayuh dikena nangkup minta pesakit bak kenang menua tu. Jadi yang maksud ke jaktu maya pedemuai sambil jawab Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia Datuk Sri Dr. Mahadar Abdul Wahab ngaga klinik pengerai spawah. Jadi projek klinik itu mengukur agak belanja 36.2 juta ringgit ianya 16.2 juta ringgit hari upis

Okey, kena berita ke bukai tu benarnya atau kena berkawal ngau kapit. Okey, kapit dekat nyari palandur ngatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Sarawak. Kedekat datur kena 30 ngau 31 hari bulan 8 tu ilah. Jadi, Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kena menua Datuk Seri Dr. Stiferun Nutum. Kayaknya di Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ngatur pengeraminya madah ketiga bengkah batang pengawak dekat diatur renya pengerami malam mantar hari kebangsaan renya Unity Walk ngau gempuru hari kebangsaan. Jadi bas bengkah penerang dia yang madah ke pengerami ialah dekat sama di Gulu Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tunku Jafar ngau bini serta Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi pengerami itu jadi pelasar dikenang negap ke semangat bersrakup, mengangkat ke patriotisme serta masa pemanda pengawal ketuai di dulu Subah. Jadi kunyak, mensia mayu kebagi peranan menua kapit, kita ke diau semak menua kapit, kita ke diau ngelingi menuanya, di lalau sama datang recah kaki pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 tu ialah peningan.

Okey, Pemuka Benua diatur di menua kita di Sarawak untuk mendengar program Sarawakku Sayang atau ke SKS 2026 di Sri Kai. Di tagak ke boleh narit kira 30,000 ikut manusia datai menguluk programnya. Ke diatur dalam pengalaman 3 hari. Keberengkian diatur kemari 7/8/2026. Jadi Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke penyampaunya dan belalau ke pemanah sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bak sekedar bagi benua dulu lagi hari itu. Okey, jadi programnya ngempuruk ke mayubangki agensi perintah ngau kaban strategik sidak ngambil kerayat magik mulai ke penerang ngau servis terus dari agensi perintah. Jadi mayubangki penyawak sama mesti diatur bak program SKS tu berdengar yang kawam pengawak mandai ke servis ke bisi dibejalai ke perintah kaunter tiba kawal ngau bantu peluang nyambung pelajar, peluang gawak, pengawak mandang ke main asal, bisa mengagak konsert rakyat ngau Sarawak Kitchen. Jadi yang mandang ke atur turun padang tu mengagak dekat nentu ke perintah ulih nyengulai rakyat kelimpah hari ting rumban pengawak ndur meri penerang pasal macam inisiatif hari perintah. Okey, jadi nyang-nang berkawung ngau program Sarawakku Sayang SKS 2006 ke Benua Datur di menua Sri Kai jam ke dia tu. Okey, berinya jam kita 9.48 pagi. Jadi pukul 10 pagi selama kita dengar ke program Randau Pemansang. Jadi secara itu tadi hari 6 kita dengar ke Tanduk. Tanduk program Randau Pemansang pukul 10 pagi tu lagi. Okey, kita dengar ke lagu hari tu di lagu Bersumpah Masuk Neraka.

0: Sang YFM. Aku mulai baru ngebalap ninga kita ba YFM RTM Sarawak kendur. Sekali lagi ba randa pemasang kita cukup betuah labana kita uliah mai siko agi pengari rakyat kita ke uliah dikangau kita datai nyumpulang aku ba studio itu begulai dalam randa pemasang ke nangsuran ditabur kita ninti yang hari lima berengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini menyukai sebut aku kita bisi yang berhormat Tuan Lidam Asad yangnya Kaban Konsen Negeri Sita N62 ketibas ke datai nemuai berandau ngenang pesawat pemansang kelebih lagi bakandang menua ke depegaya tu lagi. Selamat datang yang berhormat ngagai Tuan.
1: Terima kasih
0: ya. Oh, ya tadi yang berhormat Tuan Lidam, kau lihat begulai yang kita buat randau pemansang. Sangka aku tu kali kedua tu dah begulai buat randau pemansang. Semina subah nada tentu bernasihat nak bertemu nah yang berhormat.
1: Ya, kedua kali.
0: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi Kaban Konsen Negeri. Jadi bak sepihak yang berhormat kita bisa Kaban kita itu kepada aku. Selamat datang ke studio YFM Tuan Murni.
2: Ya, terima kasih.
0: Bertemu baru. Ya. Saja apa kita itu dia bak kucing. Kadang-kadang susah kan bertemu ngopangan diri.
2: Ya.
1: Kucing terlalu besar.
0: Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke nuan bak Facebook nuan. Bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri nantu berpengerai gak ngambil ke rakyat ke depi gaya nuan tu lantang hati ni ngah berita ke pemadu baru hari nuan dah nemu nuan tu nama tu dah regas baru hari nyangka nol dah berkongsi ke nama penanggung nuan banyak yang berhormat.
1: Terima kasih lalu terima kasih moga dah beri peluang berandau randau pemansi yang ba YFM kita ke sekali itu ya amat bulan lima kemarin lebu aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So kena kita persa nyaga diri lah. Mayanya pun bulan 4. So dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung bisik blok, bisik duitik lain nya blok, arteri duitik. Urnya ketiganya pun nyoka penuh ke blok. Nasib naga kemayanya kita kebecik Tuhan lagi saya merti. So udahnya tadi lalu diatur sudah dutul lalu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya. So ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi kediatuknya udah nyamai mat udah jauh nyamai hari ke soba nyamai hari seberapa berubah soba dia tahu ya nyudah gawa baru nyo kena jana kuasa baru lah reti regas ge dia tahu lah so ngage balap dengan terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebih maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
0: Jaga aku bala penyokong tuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di ketibas dan udah ningar rita kita sebut tuan bak program kita esar itu dah tentu lantang hati.
1: Mengagai bala peningannya anda ngira wagai lah. Detok kita kerja mungkin kerja lebih kuat gai. Laban kuasanya udah mana gai.
0: Nyorgas gai. Asal kita regas gai hari kelima tahun sebenarnya.
1: Saya bekerja. Nyeri bala peningan. Anda ngirau lah. Tahu datai kupis kita kerja lebih keras gig kita kemasan kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pekerjaan ngage bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah. Anda nganti kita nyo tertungkam anda nganti kita nyo mati tubuh sepiak kasabi mek lah. Thanks mana gig kita nyo beciak sebedau kena. Nyalah kita sama ninggal, mayuh balakaban kita tadi nadai sebelah jamban, nadai sebelah ruai, tertingkap. Nyalai sitik cara kita mengelak tadi. Ciak dulu lah, kalau kita geraya. Nah, nanti kita nyus sakit, baru berciak. Nyutus lagi kita lagi.
0: Bahkan genuannya sobat, nak menuan berasa sakit, terubah ya. Nah, nanti berasa sakit. Alu mendak utenya bisiknya di batu buah.
1: Bisa dia adu-adu ke?
0: Terima kasih kalau lalu nuan. Okay, semina ngagai balap ninganya. Yang hormat ngagai balap kami sudah tuan meruni itu.
2: Betul. Balap tahu macam tahu dah tu. Tajam rasai gerai itu belanan muter dalam.
1: Belanan tak terdalam kita.
0: Ya, sampai ke nuan yang hormat tahu regas lagi gerai bekas lama ngambil ke nuan oleh berjalan ke pengawak ngagai balap rakyat nuan lebih kibak di Bastion. Jadi juga lihat tuan ngagai randau pemansang ini kau disebut aku ripun tadi. Lebih menua kita di ketibas. Saya sebut aja menua ketibas. Baru dia orang kena dek kalau agak ketibas kan yang format menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu ngambil ke menua kita itu. Okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bah timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun nuan jadi ahli yang berhormat. Timpuh nak keterubah tu timpuh ke pandak. Nama tu utai ku dah boleh di asai kenuan mujur di kerja nuan ba dun ketibas nuan.
1: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua ketibas tu. Menua ketibas tu dun ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Pemesai banyak. Jadi dalam menua ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Au ke dimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Au jadi mula masuknya di wakil rakyat soba. Medak rampak menua tu ya tak berfikir dulu lah berkeni ke cara. Nyalai cara kita rubah nah nyamai ku ripun lah. Tuan. Nyeritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat, utai ke dulu daripada aku amat. Angka ni menua to dempu rakyat. Inya kita berjaku ke pasar tanah. Berjaku ke pasar tanah tu laban menua to dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita Iban. So apabila dewan bangsa kita Iban, utai ke secara otomatik abang menua kita nya inya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pengawak kita negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan utai nya mesti nguntung ke orang ke di menuanya, rakyat ke dia. Nyak baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat, agar menua kita. Jadi utai ke terubah amat di kerja, di pintak kuenya, mesti nyukat tanah, tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau, tanya tanah perintah tadi. Ni kau sudah perintah ngatur. Hau, perintah ngatur tadi. Perintah mengatur, nama tu kepatuh rebat tanah perintah. Jadi, aku sebagai wakil rakyat, approach aku mainnya, ianya kita ngatur pemansang abat tanah rakyat awak ia boleh nua kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia yang berkita boleh nyebut kena jakob kita dia tahu nya, merayatkan ekonomi abat kawasan. Jadi utak dulu dalam camatnya nyuka tanah awak dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi mah nyuka 200 lebih ribu ikal awak tahu ke 90 ribu hektar tanah NCL. So dia kita ngangkat ke pemansang ke kak datuk kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita agak rambai jakuk ngeruman penyamai. Tau nyampe kita ngagaknya awak aku tanya berindik abak ni utai ke semak rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgar jalai jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Arilian ngagai Kuah udah nyak kemari kita sama ninga Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang ngagak Siti dak jematan di ulu ketibas. Jadi dia tu Siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nanga bangkit ulu ketibas tang yat gagak kita nanga bangkit awak kita udah layang ngagai sungai bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalai ulu ketibas kita benar ngatur dia tu ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Rilek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ngulu ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dilulus ngagak jalai ba Tekalit. Kita ngagak jematan haik ketibas di nangat Tekalit, lalu tanya ke kita jalai masuk Tekalit pihak. danya dia tu mega jalai ke kumai kita benuang degaga hari semaram ngagai nanga serau rumah bukit di daerah Song mega 16 km. Jadi nya benuang degaga dia tu jadi hari utenya nya tadi hari rumah bukit di nanga serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus taya pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita harinya datai di nanga melipis ya 100 juta amnya.
3: Tau? Ungkus.
1: Ungkus ya. Oh, teh nyebut ya. Di kunjungan ge kan jadi ge sebut udah gerempuang ke sekali. Tau. Nyalai dia tok teh ke memietnya jalai agar rumah panjai site angga site nya. Nah segi mayuh dalam tenya mah kurang lebih kita dia tok infrastruktur kita basuhnya beratus-ratus juta lah. Utai ke kumai kita work in progress, work ke benul di preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal lagi udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonya tiak jalai ke
3: ya betul
1: tiak jalai di 5 kilometer agak boleh nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekaliat kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus 20 juta agak. Udah nyak kita pemasang bukai sekolah tadi kita bisa berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita juga kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bila darjah sekolah semua nasi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpah harinya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamak dah kita ngadu ke kilang madu abak suang ngagak research center abak suang udah tau kita benung baru belabuh bertanam ke koko subak aman mah kita udah nanam koko tu tang maya kita ke dalam subak kita ke merek kita nak mujul nyak site hari kita berserawak mayanya sebenar 2016 kita nadai lembaga koko jadi dia tau kita sama nemu site hari utai ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magang nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam so kita ngerja pengawak pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai di jangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan kita nak dikemudah ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree kita kenyak lah awalnya lah kita ingin alternative crop atau ke komoditi dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita yang nasi ya depedak kita mamat aku pun pengen mendaknya malah kita dia tu benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku nya influencing structure tau kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita itu tadi mudah nyamai untuk kita pergi ke rakyat nyamai untuk kita berandau ke rakyat nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat nama atau kepalu rakyat man. Lepas dia tahu aku pun ngena style menyukur kita yang tadi bottom up rakyat tuan rumah pengulu pemancar temenggung mandah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin nama atau kepalu abak kawasan masing-masing lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Kalau nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semai kita di ketibas. Nyalai kemayo ge masa bagi mah. Kalau nanti nyudah tadi suang ni tadi nyudah kira tenyai mah kira udah nyamai mah tang mayo ge masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tau nyak debaik pulai ke menua mah dari setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nyak besar indah pangka ya kerjasama kami dua yang ngagak rakyat lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat perintah enggak pemimpin kita pikir laku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua degaga abas uang termasuk ke benua degaga ngaku udah dilulus ya ke dalam perencangannya alam perencangan ya nyalai pada aku pengal pertama to asai ku mujul nah pemujul ya pan ketega rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyukur kita ketega pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere how kita spread out maka kami doa yang berhormat Dato' Seri semak jakob berbagi ke MRP nya to ngedek to ngaku jadi mayuh orang boleh diberi kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ke nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngebala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasai terima kasih amat ngebala kerja perintah pemudah cara kita ngerja pengawal nyalai kita kurang mat kita ngasai ke projek sakit abak kawasan
0: tau ketibas
1: ketibas tau.
0: Jadi aku meda nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derimpu dalam timpuh ke pandak atau enggak nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang nyi kenuannya nyi bepun hari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung hari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang hari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku yang berhormat ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulu rejang development agency ini agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak dia tu sangka aku ya ke Urda tu udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita ngerumban penyamai kita di menua pesisir yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kini pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas
1: terima kasih jadi Urda tu depun ke kita keterubah ya bak menua Sarawak tu jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 itik kita jadi semua nanti kita akan buat teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya ke ditumbuh ke pemansut atau ke diada ke Datuk Serimpu sebab aku nak ingat tahun bar bila aku sampai aku pun pun bisik dengan orang beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area kepegai udah ulu ulu rejang kapit pelagus belaga balih kan kita mayuh agak jalai ngena duit ke diberi orang 1.5 bilionnya. Nyak ada bagi ke kita ya, 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nyak mayuh kerjanya dalam progres. Bakal diketibas kita bisa jalai banyu makutnya pan ke bungkus ngena belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udah nyak bisa nyambung hari nyak tadi pan kita bisa pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nyapan semua-semua beratus juta menya pada aku dia tok lah nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpernya tadi mengga udah tu ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betuai ke aku mpu dia suasa dak ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosio ekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita meda bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupe ke jelu, betupe ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato nengah authority kita kibisi berdalam udahnya tadi.
0: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita yang ngeromban nyekenuan tadi
1: leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita subak oh EPU ke mansir ni kak kita madah to ngi kita top down deh. Jadi dia to rakyat pu
0: ribaruh
1: ke atas. Ribaruh ke atas madah ngai YB ke dekat amat ngos sedaya, ke semak sedaya. To guna kami, kami uluk tebas, kami berguna ke nupe ikan, kami berguna ke pegong ikan, kami berguna ke nama ando pusat pembelihan ikan tu. Rakyat madah ke kita. Of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini teka patut sesuai bapak kita inyak madu ke kita.
0: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas. Siti lagi tu ke diguna kita mamat datu yang bermak ke kadang nanti keliak kita nadi ai dah bisa ro 2 3 ikut madah kita nama kita tu nadi ai. Dia tu internet tu Siti ari pemansang maga bak menua kita di prati ke bala mayon tin ada internet ke kasak bala dia tu bakal ke ada ai
1: ada ulun ngantai lemai nah
0: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika ka boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kadang menua non
1: di ketibas dia tu Muniko sida ari SDEC tau ka MCMC. Capaian kita di Ketibas kurang lebih ya 98%. Dia to nanti kita nanya tuan to. Mereka dengan nak perahu ari pasal suangnya datai di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia tau.
0: Tau rindang.
1: Ulnyo rindang be perahu dia tau. Nada itu orang subana. Tau tau tu nya munyi kunya tadi. Nato nada seminit ya. Tau udah bisa nya. Nato cabut baru nanti orang subak nak ingat mai air. Udah-udah nanti sampai lemai. Udah tu. 5 minit pun nak udah. Mesti bisa orang ingat udahnya. Laban cara aku abang ketibas. Selain kita ke bisa 4G line, commercial line nya lah kita nyebut. Line subak kita bisa 2G. Dia tu kita bisa 4G. Jadi di ke depasa yang sama daya depasa yang MC-MC tau ke multimedia ke state bu SDEC ke tower kita banyak macam tower media tu au nyalai nanti bisa black spot menyiko kita ini ada atau ke blind spot ya tadi tau ke area sampai boleh kena kabur kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
0: nginuan pun
1: ya diberi area peruntukan lah. Diberi kita peruntukan 5RP agar rumah panjai JKK. Hari kita ke Sebana, nadai telefon, ngante MC-MC datai masa yang tower, masa yang lain. Tu kena dulu. Sementara. Nyalai bakal sewanya tadi. Bayar sinar yang kena duit JKK. Bayar sebulannya 220. Kunci rumah panjai, kita akan beli acquisition cost saja lah. Bakal beli setnya. 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah. Belinya sekali sida ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenar bakal YB aku tadi merek tu break dengan kita kena kita menyelesaikan masalah tu. Bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
0: cukup
1: sikup
0: sepintu
1: sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kena beri orangnya RM10 1 gig kita kena ada
0: pusing dia
1: pusing dia nama muda kita pusingnya nyami agak RM10 tu tadi bisa penyamai lah agak rakyatnya lah rakyat aku diketibaskan serkun serkun tadi bakal gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun kena kena ya, YouTube kena Bluetooth juga ada
0: kena kena tema
1: yuk ada itu tengah nyalai saya sebab aku sekolah kita pun fully connected. Nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis ini ke padam sejam dua jamnya. Nanti nada nunggu cas ya padam tu bakari udu hujan. Apa power kita dia banyak kena sares kena solar. So Starlink pun power kena solarnya. So pikir aku nak aku nyebut kita temu abah digital ternyata tang bisa penyamai lah barayat lah.
0: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita. Sebenarnya mengka bak sukut-sukut ke terlalu jauh banyak yang hormat berdaulah di bungkur internet kita.
1: Tambah ke kita kena Starlink-nya.
0: Sudah di
1: sediakan. Short term measures pun juga kita.
0: Jadi beranda pasal internet tu yang hormat. Internet tu di tua rindang tuanana kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tu ketuju ke mana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
1: Aku selalu madah ngaga rakyat kita dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita maya kita ngena internet tu, kita kurang menjakok ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Mm-hmm. Orangnya mendak belak megah handphone.
0: Betul.
1: Tahu? Nyalai kita pastikan kita ke pinai, kita ke tuan rumah. Tahu? Anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru. Budaya baru tu bisik kos ya. Mm-hmm. Tahu? Kita mendak internetnya asal saya tak free. Ya kan makna free ya. Mm-hmm. Tahu? Sama ada kos berbayar atau ada kos loss opportunity kurang. Mm-hmm. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Mm-hmm. Bakal balaku dulu ke tiba sedian. Nanti boleh ikan. Tamai kabak handphone dia, ngenak video. Madah kikan tu anggil kaban belayan, bala bakih kena pasal. Alu beli orang ke jatah dek? Jam 4 gak? Nanti kita nemu guna ya kena kita berjual melaku ke produk kita kami di lah banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semaya tak boleh menyerai berdua daik berdua lampu kat sudah tergambar sudah tergah di semenanjung dia nutainya so balat tadi ke jam 4 gak lalu ada bukti yang orang produknya tadi bakal komoditi tradingnya lawan produknya datang tentang payment sudah masuk. Oh. Makanya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer tiap kenyak lah nyak penyamaya atau kita anak ingat anak muda ke ngainya dia bagi kita ada anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah leban tu main handphone. Mesti kena anak miak kelalu tumu dah so muda handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya, awaknya dari segi medical ya lah. Kita rumah panjai, anang tak ngombai utenya badas magang. Jadi kita nak ada kontrol, nak mau nanya orang, mungkin atau ngatai ke penusah mayo ge hari ke penyamai.
0: Kadang berita ke dia macam-macam lah. OB, kedaknya berita ke mana, kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapak, tu mau rekamat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia.
2: Betul. Tambah yang AI dia tu, OB, tu muda mayo unyun bubu tanda apa semua.
1: Abisnya
2: aku tengah Arab, aku tengah tadi.
1: Ngasuh kita lalik baru mempunyai, lalik tadi budaya baru, budaya kita baca cuak pengendiri, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nanti kita nak nemu yang ngomong ni. Nanti hari minggu tadi, boleh live telecast, dia mendak orang semayang abak
0: gereja.
1: Abak gereja dia.
0: Nyopi tu ngagai hari ya, bungkur internet, tu nyongalih tu ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan yang berhormat, nuan siku orang ke nang segi. Nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke nyadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama tu kujaku Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
1: Nah segi ya munyi kekuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu, baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya dan segi bisa tajaknya nak betulis dan menyatakan aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masa yang ekon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Launya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin, Nah, seminggu dua to udah masuk ke universiti, bisa kebala anak kita nak ulih nurun sekolah. Datang aja ke pusat iman. Datang ke pusat iman. Nah, kan ni kita ulih nulung. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datuh nyak kita bisa song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawab nulung nama ke serantak ke kita. Ke miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawab. Of course lah YB tu selalu ke mayuhan lah lebang pun kutai dah. Kita berkumpul bakal sari doa atau kita kita ni mendak anak bangsa kita tinggal. Amat mah kita yang buatnya lama gak pindah nak tak tersimpan ke duit dan nanti bakal pindah ku ni duit ke disimpan dah. Nampak aku nanti keadaan kita dulu dah berkenyak berkenyaknya. Nale kita ke dilek tu, kita ke nemu, kita ke atas tu, kita turun ke bawah kita nulung sedak ya. Pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ya. Spill over anak ya ucok ya elak kan nak gak ngulang bakal ya baru. Nale ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita. Apa ya politik anak yang mungkin nak politik, apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak. Nale kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan ngai aku percaya aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu gig mungkin mana gig mungkin anak yang jadi penyokong dek nanti sudah pandai lah nyak pros kita dek laban kita itu berjako ke ukai aku ukai dek kita berjako ke to bangsa Iban to bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tendur kita kasih kok tau. Awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Makanya ya. Nyalah aku selalu ngasai ke diri di anak Iban ke di anak Cina semua orang nerima bantuan mereka. Tau apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah. Awak agak melu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan lah. Awak nyala kita medak lah. Case to case ni kita ke patut. Dan anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat. Aduh kemagam. Tahu tak ke prioriti kita ya, buat kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak dadu kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu dari segi kita berpikir, dari segi penguliah kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nombor satunya berpengawal aku.
0: Agak nak segi utai ke patut dikemeran kan.
1: Utai patut
0: aku dikemeran. Berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu. Ya warna udah tentu si merik empas gaya pemutus persa atau ke gaya asil utai ke dipejalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke kati gaya pemutus persa atau ke pengawal.
1: Laban aku ke ibu lah. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kena sokongan dari majikan sedaya baik kena sokongan dari rakyat tempatan nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah aku mbu masuk campur nama aku buah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan dan ke, setakat ke dia tu bangsa kita bangsa kami di Ketibas tu balatna bersemukih nama-nama pengawal kita buat sekolah orang segi murid sukung 100% jadi pas ya apabila orang medak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan jadi tuai bukai tadi bala sedap pulu sedap tuai rumah pemancar teman-teman yang ngai ke tinggal nanti aku nyaman saya anggai sekolah tetap penuh sama kami belakian tadi biar aku dah menentu di awak nyala ya I believe it is leadership by example lah awak nanti dia nak ngemeran ke tadi jadi aku dah lebih hari dek masa kamu ngemeran ke nyala kita selalu merik kepimpinan dulu awak ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat ya ngerjau teh keberatnya tadi nyamai kita ngelak korang awak tak kita meri mesti merik contoh kepimpinan ini penekanan kita yang buat isu-isunya lebih lagi buat pendidikan.
0: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala nuya kita itu tadi bersemangat lagi,
1: bersemangat
0: kemansang ke diri.
1: Laban bala pengajar pan yang nemu kita nyukung sedaya ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih agak bala pengajar loka aku selalu mendak nanti menua bukai bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua kita ke ngempu kaban belayan sekolah kita ke ngempu sekolah kadang-kadang tunggal tuampu ke sekolah dia atau ke anak tuampu nanti tua tadi nak merek kerjasama nak kerja ngebenal siapa ge orang datai kia cigu hari menua bukai tadi datai kia minta ampun atau sidak ya satu berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya tak lebih lagi cigu ke orang dia ampu nyak ke diberi kita penekanan ke sama menyumbang untuk bangsa kita ampu rakyat kita ampu malah kapan belayan dia ampu ini kita patut nak ngaturnya maka aku nak aku ibuah ke politiknya sama jako tentang pemansian rakyat sudah berpilih enggak nyamuk politik lebihnya kita gawa, gawa ngadu ke rakyat menua kita ilak aku kan nanya buat tak anang kita ilak udah nada ngelek baru kan makan jagung nyak tahu ingat kamarnya udah nada ngelek baru kan makan jagung ilak udah baduk berkuasa baru madah ke petung nak kuasa tu kuasa nyak nyak aku ngai bekenyak lah nyalai bala rakyat yang selalu di ingat ke kita ngena sekedak leka jako sekedak jako motivasinya ilak ngai kita di tuduh orang nak kerja pengawal ilak disebut kerja kok sempamanya tadi mah
0: tuang nak kau lihat lebih tua ke bisir ya nah yang berhormat jadi panjang rendah tua pasal pemansal sekolah tu yang berhormat jadi tuang ngalih ngagai siti lagi utai ke tadi bisir nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang kemansang ke tanah tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua kita lebih ke baraban bangsa kita nuan pen pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ba bala ketua-tua baraban bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi nerang ge sida tentang pengelikun tanah jadi ba nuan yang mohon nama ke buah tetu berguna amat diatur kita lebih ke pengari rakyat bakan nuan
1: abak aku lebih ge kita bisi undang-undang undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya ambil contoh kita undang-undang NCR kita ini utek kalak diterima kita tahun 1958. Jadi kita kena miak ke dulu itu subak ge nyame ge subak ge nyame ge orang ngingat ke tanah laban orang keberimaknya bedau. Dia tu kemayuh ge nya bakal kita itu tubuh ku tu. Nyutubuh icit sirak kini keberimak subak. Dalam undang-undang megah ia perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang dulu mengampu ya. Nanya menjawab bakal aku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu tingki di sibu anak ada di sibu semaja kok. So nadai trace kita ni muda, naulah giga kita ni asal usul kita kegempur tanah dia ni lah. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apa yang lain ke besi bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wala nyau, nak murah juga lah ngamai. Tak kita nak mudi ni nul ya. Cuma jauh, bakal ngai kami ngaku. Akini nadai apa yang lain nadai. Nanti aku pun nak kalah ke tanah. Antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban satu kita nak ada dokumen nyalai dia tok ko mai rakyat kita ada seorang maka ni yang dia kita ngagak dokumen dokumen tanah kita nya ianya pengek kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke diau di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke kunguruman nguruman traceability au ngai kelamak ge elak nak nemu gig kita di ni tanah kita nanti kita nak agak documentation dia tu nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka ya boleh ambil kita ngena undang-undang ke bisa nyak meh aduh kedolo tabanti kita juga nanti undang-undang nyak ditukar nguliah ke nyak 100% ngai kita kita nan mau mai ni undang-undang tu boleh ditukar tau ke mai ni nyak boleh ambil kita ambil uti kok kita nya au nyalai ni boleh ambil kita ngena undang-undang dia tu pakai teguh au pakai teguh ka ya mimit pegai teguh laban nak temu main ni kita ke boleh helak tau kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita semina boleh rumah site ke doite nya ulah menampung berapa generasi ja ya tang tanah kita dulu din nyali kita ngagak pemansang atai dulu atai batanah kita atas tanah kita nya ngamai yaila oleh bisik de sambuang ora kedudi ya berau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik pala menyiko kita nyalai nya ka datua kita ngabadas ngabetul ngajampat ngamai ila yang nalenyau
2: Webi kusi saya tanya.

0: Kemenua arti kau tadi deh nyaga menua pembersih menua tau jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita menda menua ketibah sto site ari kira kaget bersih ku aku nama ku bapak laban sungai ketibah sto bega asai ku nan kala pada sungai ketibah sto antara sungai madu bersih ya laban lagi bisi semah lagi bisi empurau ekosistem memang gak gimana. Okey jadi nanti non meda WB ya tanah-tanah kita kaget puang ikan nak ada kerja atau ke mungkin kemudian ada kerjaannya tadi ada utek kada kumai orang nangkap karbon kurang. Jadi aku tak menemu nama utek kada nangkap karbon kurang. Oh jadi bekeni non meda menua ketibah sto potensi ya ikan ulih no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ko kita. Bekeni non meda utek WB ya daripada non hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon.
1: Kita mada pemansian tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi landai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemansian bukai. Dan tanah kita di ketibas, kita mada topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient kurang. Nyalai tu sehemat kita ngerjai, uliah kita ngerjai ya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai ngena rancangan kita ya, tau ke cara kita kak ngurus tanah kita, NCL kita ya, jago NCL tanah perintah ni, keperintah ngatu atau tanah NCL kita nya, kes bisik 90,000 hektarnya. Bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit, ambil contoh nanam kopi, koko, gula, tebu semenjako lah. Satu faktor kita kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kena ngadu kena besai. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam. Nah kemari pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bekanya nyali kita ngalau green bekanya kalah nyali kita mikir kaya bekeni kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tebiang kau kita nya tadi tuan rejaya pernah uli ya
0: kampung-kampung puang
1: kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyali dia tu kita mikir kaya aku mikir kaya dia tu menua kita ini tiada ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol. Menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru karbon ko kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Sila ke ngigat minyak sebelah tasiaknya. Kita ke Bintulu sebab maksudnya kita mendak api bukan tenaga dia. Awalnya citiknya kumai orang CO2 tu carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nyak tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang terkenyak lah. Dia nyak tau ke ozone thinning kurang. Matahari nya tadi pemanas matahari terus kebaruah kita nalai kita napis nalai nyali dunia kita makin panas. Nyali kita buat ketibas kita lagi mayuh kampung. Terima kasih lagi orang kedolok nak nebang kampung lah nak nanam sawit. Nyali dia tahu kita bisa peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit karbon kita nya tadi nangkap karbonnya. Kayu tu secara alami secara natural ia boleh nyedut kabarnya pola lagi pun kayu baru. Tahu nyalai nanti bisa company kebesai sida ya kak berstatus green. Tahu ambil contoh lah company minyak sida yang ngurek minyak udah yang keluar ke kabarnya tadi so sida yang iga offsetting empu green deh. Nyedut karbon ke di keluar sidanya tadi pola lagi tanah baru nyelap ke menua ianya sidaya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi agak kemenik besar-besar yang melibatkan teknologi. Bekeni kita kak nyukat biomass. daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon out. Nyadinya tadi berguna ke teknologi, ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LiDAR, sistem aplikasi.

0: inspection, geothermal inspection untuk penyamai lah teknologi yang menggunakannya. Nyalah aku, asal saya aku mikir ke kita kena caranya ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya, kita ngigak teknologi berkini kita ngiranya tadi teknologi ini dah bisa bakal menua Brazil, Mexico nama atau dah sampai pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagal orang bukannya laban ilah kita berguna ke siwanya ini aja cara kita boleh kumai orang monetize tanah NCL nanti NCL kita nya hari kita kena bang kayu jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak temu semaya dari itu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya kuliah nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya dari dunia atau nyalai untuk itu teknikal mat yang disebut nyaku kurang mimet beranau ke ya semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita naik ke kita elaknya nyo tinggal tau ke kampung kita nya nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCL nya sampai bisa kita ninga orang ngagai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama gunanya nyari siti gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang nyari nitiah ke ko carbon verifier to kita semina natau nebang kayu besai de baru pun kayu nya kita tahu nanam kopi, koko, vanila utek baru dia ngadu ke ekotourism kita ada suaranya ga sungai jadi alam kita nya agak mana libuan kita itu kita dia makanya meh pada kuila cara kita ngurus menua kita bas
1: tanya dalam tempoh ke panjainya nah
0: nak itu panjain dah pada aku
1: dalam tempoh nganti utanya udah di tetap ke mamat
0: dia tu kita kan nemu ke NCL kita udahnya kita ngigak hak milik individu NCL nya udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila nanti orang nyewa ya tadi kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya nitih ke size ya. Aku selalu merangsang bala kita mupuak ngigak antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kalau orang tua lagi bisa.
1: Dia betul karajian ge bala di benua kita namanya bisa tuju kan.
0: Bisa
1: tuju ke dia do kita.
2: Utai, utai tu beka utai ke baru batang baru temu tu tahun utai tu lama dah di kerja orang.
0: Limpernya megak tadi tuan ya kita ka ngadu ke platform kita bu. Semanja ko nanti orang nyuanya. Nak orang nyua hari tiap ikut kita. Nyalah kita di Ketibas, kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkinnya nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh, ngadu ke kumai orang area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari kita ke ngempu menua, ngurus ngau orang ke nyua, ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngambil orang ke melin tadi, ya berpanggai bak utek ke degagak bala teknologi senyak ya. Nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya. 500 ton mesti warnya, 500 tonnya membayar ke ya. 500 tonnya atai hari berapa ikal tanah. Kenyaknya.
1: Ngojaku lembaga tu ngatur sedak ya.
2: Ngojaku kemuntang ke bibi, berapa aku kira berketuk macara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyewa, syarikat besar warko kanyewa, dan semina nerima sewa tiap bulan kira kira
1: hari lembaga.
2: Hari lembaga.
1: Harap kita itu mujur diatur memang leban mayuh tanah kita ke kampung jeruang dia tu ada mansut kasil. Dia bisi kabun trading tu betul dah tentu beri penguntung. Nah, ada kerja tu pun
2: betul.
1: Delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyungku pengawak kita di rumah panjai.
0: Ya dua itik lah penguntung ya. Satu penguntung ya ownership. Tanahnya tetap ni kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanja ngurupan penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita ngocaranya. Ya boleh dikerja kita, lepas dia tu perintah menua kita, bak PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke, kena kita berhidup dalam menua kita itu, yang berumah. Jadi nama timbal balas nuan, bak kena menua nuan di song. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kak difokus nuan, ngagai-ngagai kita di song.
0: kita ada suang udah milih siti commodity crop ko kita ada laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu ya ya oleh kena kita nyimpan hijau kita nya tadi ianya kita dah milih koko siti hari commodity crop kita satu kedua ia nak tu melibatkan kita nebang kayu nak tu melibatkan kita ngerumat tanah nak lipan utai kena neh kita biako ke carbon trading tadi green nya tadi pan kita tahu nanam koko lama koko tu kira orang ya under cropping deh baru hari kayu ngkabang hari kayu perawan hari kayu besar-besarnya contohnya sidaknya tadi merancang kita nanam kopi koko vanila utai de baru kayu ikat di suha kita nyata deh eko pelancongan nyaga sungai jadi kita bakal tibas utai ke fokus kita dia tau enya utai kuda bisa dia dabai bel segi udah dadu ke kita mporau bel segi udah nyala kita nyaga sungai kita udahnya kita ngadu ke poket utai kuda bisa bakal lada utai bukanya udahnya kita betupe ke jelubu udahnya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market, bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke peminta hari rakyat nyalai kita sosok ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula itu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang dan ni kita kuliah bak daerah kita nyak madu ke kita sekurang-kurang nyak bakal kita jemah lah pada aku lah kita boleh supply coklat sebanyak kok coklat lah orang menua buka tadi sidak ya kak nyadi ngeluar ke padi ngeluar ke padi nyalai es Sarawak kita lah tiap distrik tu bisik ngeluar ke pemakai macam-macam ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalai dalamnya tadi ia nyadi ke keselamatan makanan kita apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah
1: jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembia tu yang hormat laban itu Yakub pasal pengawak bertanah bertupik tu raban nembia kita nang sikit ya kurang amat ambil bagi bab pengawak tu laban pengawak tu kumaya kita kamah tusah
0: panas
1: panas lelah tu kenyak semua jadi kena kita merangsang bala nebiak dia tu perintah ke betuai ke Datuk Petinggi Premier kita memansang ke mayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI berguna ke smart technology
2: IoT
1: ketika ya Datuk dah pedak nuan lalu dia baik nuan ngagai kena menua kita
0: jadi Datuk pedak ku mayuh bala nebiak tu ngai nyadi pun kedere satu status tanah nanti kita biako ke pasal pertanian agro tani ke nama-nama apa ya berasas ke tanah nol tidak yang ngadu kutai tok walaupun kita bisik teknologi IoT ambil contoh tang sida yang melu ketapak dini nung agak projek tok baru teknologi tulah masuk nyalai kita selari tau ke selaras ngau rancangan kita keterubah tadi ngadu ke tanah tu dulu nanti tidak bisik tanah sida boleh bertanam sayur masukkan smart technology kita kena IoT kita kena AI farming kita kena macam-macam lah. Nah dia tok pan kita bisi program mari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenya lah banyak mah. Tapi masalah bagi kita tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tok nak bisi pala. Mana ke dia tok perintah ulian terima nanti ya GZ. No kita ngadu ke kebun kelulut kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, no sayur kita. Ngami kita boleh kena teknologi application-nya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkalnya tadi lah. Jadi pikir aku, nak nemiak kita ngai. Aku berarti kaya ada. Dan masalahnya tapak kita dia tu banyak mah bantuan nah kita kat merek projek greenhouse no sila nanam rock melon semuanya kau kan ikatnya di tengah di sirumnya panjang dia kita kan sila ya ngaga utek berskala besar. Nadai kita apa? Kapan nak tadi? Milih pengawak ke pasal, makai gaji, bekuli, kenyak.
1: Ya. Aduh, saya juga pasal ekoturism tadi. Pada aku, karena menua kita di ketibas dia, nak segi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, ke seminar temuai, tang ngasai ke ngayam pemenah rampak menua tu, yang berhormat. Jadi nama tu pejalan nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Menua ketibas tu ya kemana hamat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli, kita berdau virgin jungle korang. Hutan dara kita agi berdau, jelu kita agi berdau mayu, sungai kita agi badas, nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus 10, nyamai kita ngaga shele nora melancung, nyamai kita ngaga nama kita nyebut jeti kai nora kemanek kai ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayu bala temuai arimna Cina. Sirah yang madah di benua Cina semua tai berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jembatan besar bisik, bisik magang tai ke berpasal. So sirah ya, nanti sirah tai kita, sirah ikat merak tai kenadai sirah ya. Bakal kita, sirah ikat ngasai ke diri, makai pamak. Menua kita ketibah, makai pamak. Kan makai ikan pengambil hemal, ikan borau kita nyak. Nyu beribu, nyak sekali makai siko nyak. Nyak utika rempak sirah ya. Tapi dia tu, kita itu baru ngepun ke diri, baru ada arti ya kan. Jalai kita, baik kata dulu, nanti dekat merak burung kenyalan yang main-main. Agak lanjut nanti mau ke dah. Tang ekses kita seminat sungai nyajak. Nyajak agak berdau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah, atau ke SNWN kita, berapa kilometer kita, ku harap ke kita, kita bas ke, udah pasal jalannya, mumpuk lah ngaduk diri. Ekoturism tu, nak segi hari utai ke, patut yang ada kerja, nyamai ada kerja, nak tu saya bagi kita. Awak lah bagi kita, bisa tanya non duduk kenyata dek. Nyambul kita nyebut sidak ke nemi atau pikir aku terperan sayang sidak apabila sidak. Oh, bisa tanya aku din, di si jalan. Aku agak langkau, di belakang langkau aku agak kebun hitit ke, kebun teluk masin ke, tau ke kebun kelulut ke, ekoturism aku orang datang kia. Ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli sirah din tau ke sirah ya bisa night fishing ambil contoh. Jadi mai aman pertanyaan bisa kena utai itu abad ketibas. Aman potensi aku merak nak segi aman besar ya abad kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang diau. Au nyalai dia tok kita mumpuk ngadu ke rumah panjai no bala kak bermalam orang ke atai ke rumah penyai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tadi mendak peluang ke beketok lah.
2: Kira beka homestay nya
0: we bina. Homestay. Mumpa ng homestay nya dulu.
1: Tu saka aku senutuk benar gau langgur nuan din yang berhormat gau bala pemesa-mesa perintah ke kangaga dan by bell. Empura bell semua tanya saka aku bisik kaul gau ekoturism magangnya jemaah lah dah. Tu tanya udah diada ke kita yang magang. Jadi nya kali tu gagai pemansang kandang menua ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasal suang pada aku antara kandang menua ke jauh benda berubah. Kelebih ge udah jalai kita ke ari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih ge ba pasar kita ba suang dia. Dekat diadu ke nuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift. Awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasal suang dulu. Awak mayu te lama-lama parit kita sungai kita dia tau ke kemudahan awam kita nyak ke benuang dan mayu dadu ke kita dia tau orang tu kelembah renyam ke aku mayu ngadu ke utai kedua orang ulih ke duit. Tahu nyala kenti dia kesuang dia bisa meda tamu di si jalai. Udah nyak dia tu kita benda ngadu ke depan pasal suang kuma kita dah buy square. Udah nyak kita ngadu ke situ dah market besar kita jangan produce market. Tahu leban nanti kita seminat ngadu ke pasal aja. Orang nadai duit, nadai purchasing power ke kita. Aba aku agak impian tu tercapai. Hasrat benua nyak tadi ko mai kita benua maju. Tau? Semadi mai kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit.
1: Yeah.
0: Udah nyak sidai nyamai dia dia. Nanti nak pasal kita mansang barang mayuh datai, laban jalai udah datai.
1: Yeah.
0: Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Laban kita ka aku tanya kita nak mampu. Yeah. Pengujungnya kita mencuri. Nebiah ke dah?
1: Ngatai ke penanggul.
0: Kan? Ngatai ke penanggul. Nyalai pemansang kita berpasar. Mesti dia selari ke kita. Sama mansang. Ngau pemansang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas. Masa yang sama kita megak ngagak. Dini orang nguliah ke duit. Abak pasar ke badas.
1: Yeah.
0: Nyalai dia tahu kita besaranyat. Aduh kita menua ulu. Ngamai orang teh ulu jen. Uliah mai utai sedia. Teh di pasar bisa duit. Nyak mau nyak ku selalu nyebut Cina ada pasal patut nyukung orang ke dulu.
1: Betul.
0: Oh, nanti utainya patut reganya, reganya apa ya? Di Jawa Cina ada pasal. Nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Nampak sidaknya nila atau ke pasal, bisik market gagak perintah. Sidak ya berjual ada pasalnya mai, bisik duit. Sidak ya terbeli kutai Cina ada pasalnya lah ya. Always melibatkan ya supply chain yang pun, abal lokal dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita. Nyalanya tu ke benua ada kita. Nanti dia tu orang kesuang kita dia. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasal suanya. Suba, nanti hari gawai nak boleh nodek berjalan ya. Ni buah dia kemai kereta. Yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri. Jadi dia tu trafik management yang dah datur kita. Mayuh get one way. Orang yang main berjual di si jalan. Lepas kita meruang negagak kita, aku ngai mendak orang berjual negagak pondok sengapa tisi jalai nak site yang nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual. Nyalai pemansang kita apa sesuang mesti diselari ke kita ngau pemansang ekonomi dulu delay tau kan nabi yang pasar suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisir ni datai. Nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi, negap ke menua, negap ke suku, ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi ba rundian Nuan pu yang hormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan ba kuasa Nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak ba rundian Nuan yang hormat bekeni Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujur kita. Pemujur kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujur, tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaweran. Orang kerja perintah. Kedua, rakyat. Mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dia kumai kita, nanti aku nyebut nama atau tripartite artinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak mulai pengandere baca acua mengawak pemansiang pan timpang nanti tuai nak mulai ngorayat nak jadi tuai pemujual pan timpang biar mereka nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segala sejalai ngau bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upas perintah lah au nah masuk RTM ke pengeremai berita RTM nak ngeremai ke berita badas deh au nak merayat nemu rakyat tadi nyu bersangka buruk ngek au nyalai orang tiga ko tiga perkara tu mesti digenggam mamat nanti kita kak ke pemujul pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat. Rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Tahu? Leban agensi pelaksana tu segi perintah. Tahu? Nyalah nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul. Nak tegagak. Malah jadi projek sakit bagi kita. Siapa akan rugi? Nak muncul rakyat nak ulang guna. rakyat nak ulang agak menyalai pada aku utai amat penting, amat berat di kerja tang. Terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami duai ahli parlimen dan segi mulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih amaga penyarakup kita rakyat ngau perintah nyalai kita nyarakup ke dengan segi mayuh cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada. Contohnya kita ngagak persatuan tuai rumah ngambil nyamai bijako improve communication kita nala kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi oh, kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambil nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketegau itu terang menyikup Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani meri penyarakup berani ngambil komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita
1: Ya aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi bijako hari baru ke atas nah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tuan jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala nama tu rakyat nuan di baru dan nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau ke tanya penting Pak Nuan yang hormat
0: aku rasa kia tanya penting aman lepas kita wakil ya kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngenatai ke penusah rakyat satu bekeni penusah rakyat tu boleh datai bagi kita banyak cara lah kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baru lah nama utai kena di daripada kita kadang-kadang abang rakyat utainya biasa nada ngawak tu tanah kami ku ya akini kami sebab dia audito tanya kamat nyukai tanah ya laban ada pala contohnya aku tu nyari kita sebagai pemimpin kita yang ada tau hari yang kan ingat tadi ok lah nanti yang kan ingat tadi pan tugas kita lepas tau jadi penusah rakyat kebukainya tadi aku nak segi ngenak cara ke muka pintu bunyi korang dah tau datai je aku pis tau baik ke penemunya salah mungkin enak salah mungkin yang lain aja tau aku selalu ngambil nak lancar ngomong sidak salah satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita tikas pengalaman kita angkanya nak sama tadi nyalai cara yang berjaku penmuni yang anu tengah tia dia celap amat dari cara kita iban berjaku tau nyalai kak ngelihat ke derek lah tau pikir dua kali tang nalai nyekat siapa kekak datai siapa kekak berandau siapa kekak discuss menyukur kita yang tarik segi nalai discuss aku baik penemunya betul baik penemunya nak pan yang mesti diterima kita dulu synthesize it udahnya baru kita medak ni keputusan kita dan ke udah tu bisa ke nyamai bati rakyat bisa nyandatai atai ringat pulai nyuk ketawa wamat Wabi ketok kau. Nyak pedak kita ya. Pedak ya tadi mungkin lain ke. Aku nyalai abah aku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nyak jat cara kita uliah ngatu uliah secara berkesan. Nyak untuk kerguna ya yang mesti ada tayar ya me awak yang ngasai kia. Tajak nyak tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka. Nak sebaka tadi. Ya tadi besar nyawa atau mungkin hati yang mana nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku sitegi katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ia kecakah aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya bayaknya penanggul bayaknya bantah atau ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua nama utek ke batang yang merangsang dan bisa kena nyebut tadi utek tu ngambil ke terus datang ke gaya rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utek ke merangsang non ngasonan berani nyawut utainya berkenyak pi aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberani lah pi aku tenom berarti mu ya tu kau hari abang media rama nama utek ke ngasuh non merangsang tak terbuka hati au.
0: Abak ku senang aja to. Utek amat patut disebut negara rakyat. Pahit, manis, pan mesti disebut negara rakyat. Utek amat. Nyala aku ni malor yang nanti selalu nyebut. Nanti gede je bisi penemu badas ge. Hari ngak kami, hari ngak aku to. Datai ke moa. Nada salah. Au. Tu pulai ke pemansang menua kita. Tu pulai ke pemansang bangsa kita nanti gede bisi manah ge. Au. Semaja ku ngagak jalai kita ngena bitumen semaja ko lah. Mungkin gede yang kena itu bukai ge. Nanti yang badas ge. Apa nak? Au. Angka me yang saya bersalah apabila ditimbal. Mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agi kita. Tengah baku baik ke aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Au tak aku kak respon ngau tak kamat. Contohlah baka orang suba nganu aku nama ngagak stadium so ngena talpen Borneo. Bah ketika aku nak nyawat di ini orang agak tal agak stadium kena tal pen Borneo. Aw mungkin orang kena polyurethane kena virgin material mungkin lah. Aw tang ketika nak madah dah ngai kiat lalu salah. Aw pamam kita bisa oh nak orang kena kena tal pen Borneo agak stadium. Aw tetap kenyal lah. Aku selalu nyame open door policy itu okey sebenarnya okey sebenarnya agak kita ada seorang laban nanti penemunya badas mesti dah ambil kita nanti kita dengan saya pulai ke pemana pulai ke Pemujul menua Sarawak menua Malaysia atau ke bangsa Iban nanti yang mana tahu nyala aku selalu nanti gendeknya lebih dia bisa pergi penemu lebih hari kami datai aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang berpusat iman baik penemu ke badas nama abang aku tanya badas terima. Oh, leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utek badas. Nah kita ngiga. Nah kita macam buku ngiga utek badas ge. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semanya aku menyekap kita yang tarik. Nanti kita alah tegak betul. Jadi yang mendai tindu hari dia menang utai kena betul
1: puas mati tu
0: puas betul nganya di mana
2: utai salah tetap salah
0: dudi salah tetap tetap salah sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah utai salah tetap salah nyala aku berani
1: nanti tu ada nemu utainya betul dan tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahnya hanya ribai ya nak betul nak betul lagi
0: lepas kita nadai ngambil approach kemerah confrontation kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu atau nambah ke pemansang ngambil kita lebih berkesan untuk itu lebih diguna rakyat yang nyamai mudah ke rakyat apaan ujung hari apa kita kita kak menyempat ke penyamai datai berayat nyanja
1: aku muda WB tempoh 5 tahun untuk tempoh ke pandak melanggur pemansang. Leban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan. Tang agi benau berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngemuan nama tu kaul ke mana begitu ngau rakyat dah tu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kibat dan menunua kita di ketibas dian. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ketua lah.
0: Aku dengan saya kaya, sebagai orang tempatan atau sebagai anak orang menua suang dengan saya kena tanggungjawab nanti nak tua siapa lagi awak tidak betul nyalai tentang Tuhan yang sikut saja mana dia ke wakil rakyat bukan dia nemu semua utai bukan dia nemu semua pengawal awak bakal aku pelajar lukai yang agak jematan semua saja kau ingat orang pandai yang agak jematan kau kena mung agak jalai ingat orang pandai yang agak jalai okey orang nemu bekeni orang ngira rega ingat Tuan Maruni ke kita rega barang awam menyukur kita barang asas awalnya lai tidak beri peluang tadi aku ngasih kenyat lebih agak tanggungjawab awal nanti ingat persenang glorinya tadi nadai mah hidup ngutu Tuhan cukup mah ya tapi aku deh dan ngasih kerja tanggung jawab ngasih ikutin gagak tu mesti temu
1: betul
0: rencangan lama dia tu kita ngagak rencangan 5 tahun 10 tahun nanti kita berjakau ke carbon capture tadi nya mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi nanti yang nyadi nanti nyadi kerja tu tu aku tu aku kat merak untuk ke dalam gua aku ngau rakyat laban ngagak langgu tu tadi aku semina aku aja oh rakyat pabisi dia nyala kita kena ngagak lab ngagak talimat mesyuarat progress meeting ngau rakyat nasi dilibat ke rakyat oh awak belas sama salah belas salah lah tapi betul belah ngasai penyamai ke kita nyala aku nanti dia beri peluang tadi nasi agak kat merak nemu ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya tengah agak jalan dan ada pun muni ke kemudian angkat dengan kuihnya gagak mayaku semaja ko ulu batar aja nya nyudah kira nganti agak aja kayaknya dia tu semina kita kan mendak penyamai rakyat de baik tu nya sebagai tanggung jawab apa ko nyala yang dia ko diberi peluang mungkin ku lebih benal ge gawa ngasai kenya rakyat ni tiak kita ngasai kenyak menua kita nanti kita lagi bisa murah buka mayor kanya di YB tang peninggi atau ketika tanggung jawabnya hati itu aja menemu macam murah ni tadi tinggi mengai bola nanti kita kemarin tang kita ngasai ngik kita itu tadi lepas udah dia tinggi gak mah tanggung jawab kita
1: aku berarti kenuan yang berhormat alaban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya dan dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan nak gira nak bercipi angga orang ke nama tu nak nyukong nuan jadi nya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja ngan nuan jadi sangka aku tu atau nyo pajai mat randau tu orang ke mayuh tu kak ditanya aku itu tang jam tuan nyu serkat benar sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih gek ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyaka rekan ibar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai rawan bangsa ngau bala orang ke gawak perintah ke gelai nuan
0: ngagai nuan terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegai ku di dun ketibas ke udah meri peluang ngatu menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai bak nitiah kati semua bala kita tang nakak ya kuliah kerja kita nakak ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama mendak menua kita dekati bas kita sudah mendak news menyikuk kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya aku udah ngagak 50 itik jeti besi aja ambil sitik contoh lah kita udah ngagak stadium kita udah ngagak jalai batar aja yang kita udah ngagak jembatan bak hulu ketibas kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat jadi kemudahan tu tadi pan nah segi usaha kita semua kita sama nemu rakyat dari ketibas kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak dua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita jatuh bisik ya dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggat kedua ilah nanti bisik peluang nyalai kita ke di menua ketibas tau ke rabat bangsa kita di ketibas kita ngadu ke pengawak kita ke memansiang ke menua yang memerlukan kerjasama kita kerja begulai kita nitiah ke sitik arus ke debaik perintah kita nyalai kita anam serkang laban dute kengai kita ilak benuang kita berserkang orang nariat hari kita tau bisik kita medak cerita ke selalu sebuat aku uduak dua ikut belayak ke tulang mayau ke boleh tulang sedua ya tau nyalai sama-sama kita lebih lagi tuai masyarakat kita mesti bekerja sama dengan aku yang menyekunya tadi jago sumpama kita ilah baru kita akan pakai jagung apabila kita ada yang boleh ingat kita nanti kita akan nangkap manu anda maik soal mayu tidak jalan lagi rakyat nyalai awak ke kita belak pemujul belak penyamai semua ketua masyarakat ketua kaum kita belak bertanggungjawab ngatua menua kita ngatua bangsa kita beri kerjasama ngagai orang kerja perintah beri kerjasama ngagai pemimpin bala rakyat bergulai dengan ketua masyarakat, ketua kaum, kerjasama kita. Nak boleh lari kita hari kerjasama.
1: Mayuh tu dah di keranda ketua yang hormat lah. Sangka aku ilak kita ngega awak sekali lagi bergulai engkau. Nama tu yang hormat Tuan Lidam. Leban dalam dia berandau ke pemansang Mayuh. Jakuk perangsang ke disebut ya. Kena merangsang bala kita di benua pesisir.
0: Kalau sitik dah Tuan eh. Kita memang bisik agak ramai jakuk anak rindang ke kita ada ketibas. Anak rindang tu ukai reti kita mesti Belanda ngelaju wasa nyame. Nya maneh nanti kita ulah Belanda ngelajunya. Tahu-tahu aku tahu anak rindang kita belaya, orang lenyau. Anak rindang kita nak menepati masa, peluang kita lenyau. Anak rindang kita nak ngatua direk sebelia, ialah kita nesal.
1: Hanya tu aku tadi Tuan Meruni.
2: Betul.
1: Kais minap jaku pemansang tang boleh meri perangsang.
2: Aku tadinya berkatanya aku tadi slogan anak rindangnya tang bekal kedemu yang mau tekat tanya aku deh.
1: Aku kak ngoyang kayak tadi. Okay, terima kasih yang hormat ke awak aku dah diberi nuan sangka aku jam kita serkat benar di latua bisa awak ada time baru berandau mayang tay ke kak tersebut pasal pemansang pasal perangsang kais minap di menua kita di ketibas ya kemudian ke program kita boleh sama berundiang ke utai ke depadah kenuan buat program kita sekali itu.
0: Terima kasih.
1: Jadi aku ngeri ke pengarah pengurus enggak pengelola YFM beri besar terima kasih kenuan kuliah limpang datai bergulai dengan kita barandau pemansang. Jadi ngarap ke semua utai ke disebutnya dan tadi jadi kelalau jadi ketenggau jadi kepenerang semua bala kita kemudian ke program kita lebih lagi kita di ketibas dan jadi utai ke pemadu berguna hati-hati nak lantang anak ngiga orang mana tua ngiga pengari raya tua leban pengari raya tua nyemai ndur tua kelempai ke penusah penanggul gau semua utai ke nanggul dalam hati tua. Jadi ngarap kenuan suran gerai yang hormat kalau ngarap kenuan mujo dalam pengawak nuan kegulu ke rakyat kita di ketibas gau siku hari pengari rakyat di menua kita di Sarawak. Selamat bertemu baru buat program Randau Pemansang YFM.
0: Terima kasih.
3: Y 9 12
4: Y 9 12

Okey, merep ngagati ngagai 12, itu lagu kudah mujur taka kudah dipilih ya. Ngagai renggat ke penudi taka final anugerah carta sapa juara ke 9. Okey, jadi paket semi final bakal ke ditemu kita semua udah mega diatur. Api lama tu tadi kediatur Dewan Serbaguna Selangor. Okey, ya jadi dengan jam kita ke dia tu pukul 11.33 minit pagi. Cuma sebelumnya lah pagi terus segulas jalan dengan ke kami dalam segmen Y912. Okey, sudah kita berpindah ngau lagu ke sekali tu. Mari kita berhati ke City Info tu. Ngenang berkawal ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, kita akan bisi follow Facebook kami YFM Iban. Tentu kita sudah muda poster akan bisi dikunci kami badia di ingkah kami bak Facebook kami berkawal dengan program tu NNB tak ke program Nai Nemuai Birami 2006 kedekadatur kena 21 nyentuk ngagai 23 bulan 8 2026 bak Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asa Belaga. Okey, jadi kebenarannya mayu macam program kebisi diatur berhingga hari pagi nyentuk ke muak ke malam. Bisa mega pengawal pemerintah atas panggau. Begulai ngau bala penyanyi kebisi baik kami datai. Okey, bisi Mawat, bisi Rosiana Urai, bisi Jolly Jengan, Rosli Nabiluang, Warrog, pemega Rosie Mila. Ngau siku nembiak ke landiak pemain sape ke umur 12 tahun inya Adrian Anye Robert. Okey, nyak tadi kena berkawal ngau Nai Nemuai Birami NNB 2026 kedekat datur kena 21 ngagai 23.8 tu beringkari pukul 6 lemai untuk ngagai pukul 10 malam kediatur bak Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asa Belaga. Okey, jadinya siti hari program kediatur YFM Iban YFM Bijayo pemegi Abgulai Ngau Station Miri FM Kayan. Okey, jadi kita kediau di Sungai Asap di Belaga kebagi. Sama-sama sambal datai meh ngerami kagi program Nai Nemuai Birami NNB 2006. Munyi ke daripada tadi ke dekat datur kena 21 ngagai 23.8 tu bak Sungai Asap Belaga. Okey, terus kedengar lagu ke sekali tu dengar harap kedengar ke lagu Hari Ruken Rosen ngau lagu Bungai Pinang. Bagi habisi lagu Ari Ariel Markton ngau lagu Ati Nuan Berubah.

Okey, dengan kita nyata tai ba mujuang segmen Y19 kena sarito 8/8/2026. Okey, jadi pukul 12 tengah hari indur kami nabur ke berita tengah hari ari YFM Iban Artem Kuching. Lalu nangkan kenyap gulanggau ngari kami kebukai dalam segmen ngela tengah hari. Okey, berengke hari pukul 12 tengah hari nyentuh ngari pukul 3 ngale hari itu lagi. Okey, jadi terima kasih punya laban terus segulas jalan hingga ke kami 24 jam YFM Rina kita semua. Jadi segmen Y19 nak kita ajak berengke hari pukul 9 pagi tadi nyentuh ngari pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bah awak tu ke bah segmen ke bukai. Jadi selama hujung minggu semua, selamat berlalak menuju kita semua. Okey, bertemu baru bah awak ke bukai. Okey, bye bye semua.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: Kita Gatu Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Jam kita di atas pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak buka berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari itu, hari 6-8, hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak Water di terbenung berjalai ke Pansi berkaul engkau pipe besar ngimbang jalai matang di pelabak ke Bisi Pantis. Batang pipe mild steel cement line tau ke MSCL 1100mm tu. Inyak sebengkah hari pipe besar ke dikenang anjung air bersih ngagai tekat Bukit Siol. Batang pipe tu endang dikenal ngada ke air ungkup mensiamanya di Kuching. Petra Jaya engkau kandang menua ke berkelingi engkau nyak. Tajak pihak penanggul nadai air ke dilanggur nadai udah nyadi jam ke dia tu. Raban teknikal lega bendung nyidik ke buah penanggul pantisnya ke nyadi. Engkau pemalat penanggul pantisnya sepadau atur tipatut ulih ditetap ke. Sarawak Water mega dekat besam engkau upis kerja raya. Ngambil ke pengawak ngali ulih di kerja nur nyapai isolation valve. Bath. Menjamannya begak, udah ditetap ke engkau jaku timada ke penanggulnya dekat di kemata ke alai nentu ke sebarang pengawal ulih di pejalai ke engkau likun lalu sebarang penanggul ngagai bala pengguna begak ulih di kurang ke engkau naka ulih. Pengelantang Raban Pengerja Pengawal Gig Sektor Endak Formal engkau pengerja pengawal ari menua bukai patut sama di perundian ke kena nyamin hak orang gawat bapalan tilikun. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang ekonomi engkau bangsa pengawal ke baru endak patut ngelawong ke sebarang Raban ariti sama dijaga serta diberi peluang ke setimbang bapalan endur sida gawat. Penglikun engkau pengerai kerjanya endang tanggung pengawal ke sama dikunci perintah pengaji engkau orang ke bekaul engkau perkara tu. Teks jaku yang dibaca sakit premier Dato' Amar Douglas Uga Embas bak pengerami makan lemai ndo nutup Kongres Asia ke-24 bekaul engkau pengerai kerja di Kuching yang madah ke strategi pemansang sepemudah COVID-19 2030 megak sama merangka pemansang mensia ngambil ke penguntung hari pengawal pemansang sama uliah diasai ke semua rakyat. Perbangannya bak rangkat akar umbi bala tuai raba bangsa udah diasuh berbenda lagi nguji mereti serta nerang ke polisi perintah ngagai rakyat ngambil ke tiap inisiatif pemansang tidak berjalai ke boleh meri hasil ke mana. Premier madah ke pemerhati hati berkaul ngau polisi perintah boleh nyaup ngerapit ke kaul antara bala tuai raba bangsa ngau orang manyuh kelimpah hari tinegap ke kerja sama sidak ngau raban pengatur menua. Pemerhati hati antara perintah ngau rakyat mega cukup berguna dikenang ngetan ke pengelikun penegak politik serta nentu ke ekonomi semampai mansang. Nyalai bala tuai raba bangsa patutnya di ejen ting rembai ke penerang ngambil ke rakyat boleh merhati ke polisi perintah menua yang kaum pengawal dikena ngelati ke perkara pelajar teknologi ngau pemansang modal mensia. Premier masuk ke jaku tu buat pengurami makan lemai ketuai begulai ngau tuai raban bangsa ngau tuai komuniti di Serikai yang madah ke sukung ari semua rabannya berguna bendari dikena nentu ke Sarawak boleh nyapai julu ati tindakannya di menua kebesai penatai pemisi lebih datai buat tahun 2030. Dulu lagi harinya sapit Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi dilalunya di Kaban Parlimen Sita Serikai Dato' Sri Huang Ti Yong Si madaka Serikai boleh diangkat ke jadi hub agro modern kengguna teknologi serta bisi nilai tambah tilihnya negap ke ekonomi menua pesisir. Perkara kalai Serikai boleh dikemansang ke jadi genturung pengawal bertanam tinjeng kaum pengawal ngeluar ke hasil nanas, lada, sawit gau padi, nya patut diansiang ke kena nentu ke sektor bertanam gau ekonomi menua tu ulih bersemekih. Perkara ti dikemaran ke dia temega udah ngalih. Hari pengawak di Seminang ngeluar ke hasil pengawak bertanam ngagai pengawak ti nempak orang dagang hiliran jenama menua tumpu gau market endur ngelaku ke hasil. Kerjasama antara Perintah Pesai, Sarawak gau pemekuh industri megak benar-benar yang mengangkat ke sektor komoditi serta muka peluang gawak ke bala anbiya. Menyujung ke berita tengah hari kita dari YFM Iban Kuching ungkap hari itu hari 6, 8, hari bila 8 tahun 2026 berita tengah hari di Dusun Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman dari bila berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 88 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digaga bak randur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Anwar Rahman serta Tunga Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai biau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Bina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
5: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyami utai ti pemaduk berguna.
7: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Yeah, Eddie kau lagu yang utai orang lagu ke terubah ya. Dipilih kami untuk biasa itu ngelau tengah hari kita, okay? Untuk ya hari nampak selama kami bak kucing endak ke diri ya. Okay, boleh kau pengeluar program kita lima pintu. Miri Bintulu Sibu Seri Aman Engau Limbang. Okey, nanti nadai penanggul, kita terus ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello Eme, selamat tengah hari.
0: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat dum. Nama berita orang Limbang.
1: Berita dari pun mana Eme lalu di Limbang. Dah aku tadi berluar dah bisik sebuan di ngarap ke kita itu tadi engkau kan di lima aja apa baku di dinin dua ngarap ke kita nyaga pengerai meh ngiro ai kini nama kini pengawak kita
0: yeah.
1: Beka kita nak kerja pengawak kelalu mayuh berluar nah
0: ban
1: pada aku tadi meh bisik sebuan ba Limbang
0: iya yeah. Okey dum tuang ngagai Miri dulu. Hello Miri.
2: Halo yo.
0: Oi nama berita yo.
2: Amana yo.
0: Okey gayari di Miri yo.
2: Gari diberi cukup mana tu, yo. Tapak perincian tentang mata panas tu hari pagi tadi. Tang tajak pihak bisik sebut bah sekedar nur mai aku nganjur anak ke sekolah tadi. Bisik sekedar nurnya bersebut bisik kena tang tajak pihak kita ngarap ke gari kita mana cintu ke lemai.
0: Iya, okay. Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello.
0: Ya, nama berita Yun.
3: Mana berita tu?
0: Gaya hari.
3: Bunyi napat ke dom tu tadi. Gaya bakal ke bersebut. Jadi aku sempat mega namanya masuk ba sitik website tu yang ada ke bak Bintulu dia tu 173 indeks namanya ke
0: pengamah angin.
3: Udara tu.
0: Pengamah angin.
3: Tu cukup nak mana tu kagak sedak ke bisik ngembuan bakal asma semuanya deh.
0: Iya.
3: Dia kurang ke game aktiviti bak luar.
0: Betul. Okey. Yeah. Nguji ngagai kaban kita di Sibu dulu. Okey. Hello Sibu.
4: Hello.
0: Di mini konti ni.
4: Di studio mini kita ba Sarikai.
0: Awah. Begini gaya ba Sarikai.
4: Gaya ba Serikai nanti nyebut gaya hari kita di Serikai mana ya nyangkuang ke pengawak bala kita ke ba kompleks sukan Serikai di Tok DMA nanti
5: ya dalam kandang tu hari kedua kita nyambut SKS tau pengintu SKS jauh kami sebuat ne
0: au ah
5: ke wari kapit ini dengan ro laban-laban kang laban MA deh
0: okeylah
5: kita sebuat medum
0: ya
5: bibin au betulnya tiga-tiga kita.
0: Oh, terjemput terima kasih. Oh, terima kasih yang gagal bala tenision kita ini kira ke mujur pengawal kita tajak ya bab mini konti tang ulem gak kita nya begulai dalam ngelah tengah hari ini.
4: Ya man. Nanti ada sida bala kaban kita teknikal kita nulung tentu tai to dauli bersambung to aku ngai bola MA nada nada tadi ya penemu aku.
0: Ya.
5: Bercakap jauh tu.
0: Betul. Seminar pengerindu aja kita ini dengan orang tengah ni.
4: Nama dia nak lebar.
0: Nama mereka kena orang tengah deh.
4: Dukun cinta ni ke kena orang tengah.
0: Iya, kami face to face.
5: Okay, guys. Teman bu.
0: Kita ngagai Suryaman dulu. Hello Suryaman. Oh Suryaman. Bian. Awak.
4: Aman mau dengau, apa ibian?
0: Awak.
5: Kita tengau kita deh deh.
0: Temu boy bian, boy bian lain, bau insian lain.
1: Bau bian deh.
0: Nama berita bian.
1: Berita mana? Bau mijawat.
0: Akai nih. Di ni yang lapannya bian.
1: Si itu mah.
0: Macam ni. Nuan nanjak bukit temu dua tadi. Kena gear lima ke gear empat bian?
1: Gia tiga.
0: Kapan kita ibat titu? Mula ya cerita ya. Gia lima tu bisi ayan ibat titu kita. Gia empat ya. Tak lanjak nak gia empat ya.
1: Nama tu tempat sedua ini.
4: Dua ya. Latih medak. Ayah ibian medak tua belama.
5: Oh ya. Belama nangkap.
4: Terima kasih yang ke ibian me.
5: Lama yang seluruh berarti deh ya. Maka kami dua yang akan rupuang me. Apa ni kangau dah nemu ibian.
0: Aku tu
1: bos dukun kita sudah masuk batu ya tumbuh-tumbuh.
0: Kata dia ben. Aku merhati kan sidak ke bini kontinya dia bian. Pedih kan milih bian. Kibak pedih kanan pun pedih pilih bian. Belak bajik bian.
5: Ni dah. Aku kan nyawa tu.
1: Dah pasal kerja kau semua ya. Nada,
5: nada, nada. Ule mati kutu terus.
2: Lebih kau lihat sih dah kita empat kita.
0: Aw, okay Yun.
5: Tahu tu mome.
0: Aw, Yun.
1: Lebih
0: apa? Aw, leban sehari tu kira ke randau minggu tu kita pulang gagai bintu lu kira ke jadi pematak randau kita nih. Terus angin mana Yun?
3: Okay, terima kasih Tiu. Jadi selamat tengah dengan Genwan Tiu, Ibin, Mar ngau menti double M tu ba serikai sarito na Leo ngau Dum di Limbang ngau mega balap dengan kita ke tengah hari tu. Jadi minggu tu gintir kami hari Bintulu berkongsi ke topik yang nya raban lembiak kemai hari tu kati udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi hari lah tang sebedau kita namanya terus ngau topik tu kita berperindah dulu men eh bedawanya neh okey ngau sitik lagu hari Hadara Helena Proud Meat.

0: Ya, yeah, yeah, tadi lagu kebenaran lagu tu bisi mansak megak ngau topik kita ne. Jadi sari tu kita dekat berjurai ke siti topik ti amat semak ngau penghidup kita hanya raban biak kemayar itu. Kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi du dia rela. Jadi lebuh kita berjaku pasal nembiak rebak baru kebenar ya kita berjaku pasal pengarap menua tu. Sidak tu meh rebak ti dekat ngiring pengawak ke nyadi ketuai merangsang ekonomi ngerembai ke innovation serta nentu ke tuju menua jemaah ilak. Tajak piak dunia ke ditapik sidak kemayar itu jauh amai berbeda nanti dibanding kengau 10 tahun 20 tahun kudah serta penyulut teknologi mansang majak mansang kau nakak pengelengkas. Jadi peminta tiru tau ke AI majak mayu dikena dalam mayu macam sektor lalu cara kerja majak berubah ungkus penghidup majak nikik lalu media ramah merik peluang kebesai tang bak awak kesama mayu macam penanggul. Jadi tanya ya kati raban nembiak kemari tu amat udah sedia napi ubah tu. Jadi sidak tu tadi bisik penemu kati sidak tu tadi bisik pengelandi ngau identiti ti cukup dikena napi dunia ti majak mayu pemar tau ke kita kenyadi mensia mayu apai indai pengajar ngau pengaji patut berjalai ke tanggung pengawak kebesai ngirian sidak. Jadi barandau minggu tu dia lima moderator ku Ari Kucing Suriaman Sibu Miring Olimbang dekat berjurai ketuk. Jadi kita terus ngagai duem di utara menua kita tu. Jadi duem kati sistem pelajar kemayar itu amat kini ya boleh nyikap raban nembiak napi dunia nyata duem.
1: Okay, terima kasih Ayun. Lalu terima kasih megak teudah nama tu ngeluar ke topik kau ke ngemai topik kita ke minggu tu topik ke mana. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peninggal. Jadi bapak penemu kami bapak penemu aku jadi pelajar kemaya hari tu agi berguna benar lalu jadi ke plaza pemansang tiap ikut kita tejak pihak badunya ke jampat berubah kita patut berarti ke pelajar hari sukut bukai megah. Jadi inti keliak pemujur suar disukat dengan pemutus persaja. Jadi kemaya hari itu pengaji ngau mensia mayu mega berarti ke pelandi bukai baka communication atau ke cara kita berjaku. Jadi ke ketuai kerja beraban pengelandi atau ke kreativiti ngau pemintar nuan mutar ke penanggul. Jadi kelimpa harinya pemansang teknologi baka AI munyi ke disebut tadi automation ngau digital lesson udah ngubah cara kita belajar ngau gawa. Nyalai raban nembiak ukai seminar berguna ke penemu hari sukut akademik aja tang megak patut literasi digital ulin lebak ke diri ngau ubah serta bersedia belajar ke perkara baru sepemanjai penghidup. Jadi siti agi perkara tibajak mayuh diperhati ke ianya pelajar ngau latih teknikal ngau vocational tau ke TVET ke disebut kita yang lama tu. Jadi bidang tu merit ngelandia praktikal tibalat diguna industri kemaya hari dia tu. Jadi kita medam mayu graduate TVET mujur tempat kerja tintap serta jadi pengeraja pengawak tilandia dalam mayu bengkah sektor. Jadi tajak pihak pelajar ukai seminar tanggungjawab sekolah atau ke universiti aja. Apa inai komuniti ngau pengaji megak bisi tanggungjawab nempak ulah nilai ngau identiti raban nembiak. Jadi pelajar ti panah ukai seminar ngasil ke individu ti pintar tang megak bisi tanggung pengawak integriti serta oleh merik bantu ngagai mensia mayuah. Nyalai pelajar kemaya hari itu tentu agi relevan tang semua kita patut terus ngalih ke cara belajar ngambil keuleniti yang keubah dunia. Nimbiak patut ngembuan ulah tidak belajar semenjai penghidup atau ke belajar semenjai umur tembok sekolah atau ke universiti ukir ti proses belajar udah tembok. Jadi dia tu mayu peluang dikena ngangkat ke pengelandia dengan kos online webinar, latih industri, program volunteer, ngau bengkel pengelandia. Jadi semua tu mantau raban nembiang ngulih ke penelebar serta nampak pengarap diri. Kelimpah harinya Raban dan biar mereka patut berani nguji perkara baru serta nak takut nyingkang pansut Arizon pengelantang. Ulah ti positif tu berguna amat dikena napik dunia ti seruran berubah. Jadi nyalai pelajar kemaya hari tu agi nyadi pelasar pemujur tiap ikut kita tanya berguna berguna ke ditambah enggak pengelandia nilai mulia serta penggeran dekat terus belajar. Jadi buat dunia ti seruran berubah, raban biar ndak uliah semina berpanggai bersertifikat ajak sida berguna ke penemu pengelandia enggak ulah ting mendal ke sida lebak ke diri enggak pemar jemailah. Jadi pelajar ukai seminang uliah ke pemutus di mana aja tang nembak individu ti uliah berunding ngerja pengawak serta meri bantu ngagai mensia mayuh nya tadi penemu berkawal ngau pelajar kemayar itu hanya sistemnya tadi waktu nyikap teraban nembiak napi dunia nyata. Jadi ya tadi cara hari limbang tu yon lalu pulai baru ngagai nuandi bintu lo.
0: Okey, terima kasih Adum. Jadi hari limbang kita nurun ngagai miri. Jadi Leo dekat berjurai ke kawal ngau pengawak jemaah ilak agik nganti pengawak tetap tau ke bekeninya Leo.
2: Terima kasih Honggal Sharon. Okey, jadi gintia kami dia miri itu jadi berkawal dengan pengawal jemaah hilang lagi nganti pengawal entap ya, entap atau kentap ya. Jadi pengawal entap dia lagi bisik pengabih ya ke lalu jadi udah jadi pilih mayuh orang ya. Jadi ya meri penata misi entap bakal apa maka bisik IPF biar mereka bisa pergeso ngau serta mereka peluang pemansang kerja dalam tiap semengkap gerempuang ya. Jadi tadi apa ya utai ke amat ya badunya kerja pengen hari itu jauh beda hari dulu sebab nanti dulu sebab bisa orang ke gawa baca di luar nyentuk kebencian jadi kemaya hari itu mayuh milih nukar pengawal gawa ke diri atau ke berjalan ke dagang ke diri impo ya. Jadi pemansang teknologi mereka udah muka mayu macam peluang baru kita mereka medak mayu raban nembiak mujur jadi orang dagang digital, tukang perambut grafik, tukang gambar, tukang video, content creator, pengetua media rama, pemaju application ngau mayu lagi pengawal bukai tingkah ndak entu di kelala kemayar itu ya. Tu mandang ke pemujur ukai lagi berpanggai bak Siti Jalai Ja ya. Jadi perkara tip guna lagi ya raban baru tu ngembuan pengelandia ulah tip setiap serta dekat terus belajar dia sidak semina nganti pengamak kamat ngkeman ngau pengeriduk sidak lalu ndak ngangkat ke pelandia sidak engka berguna ke awak ti lama dia kena nempa kerja ya. Jadi raban nembiak baru ke kemayar itu patut ngembuang runding ti terbuka lagi nanti sidak berdau boleh pengawa tau ke pengontap guna awaknya nambah ke pengawal dia ngambil latih ngerja pengawal sambil tau ke pengawal nyambil part time volunteer tak menguji dagang miat. Jadi semua pelambak tu dekat jadi kenilai tambah lebuah masuk ngagai market pengawak tu ilah. Jadi badunya kesuruhan berubah tu sidak ke fleksibel serta jampat melebak diri selalu ya mayuh lagi peluang mujur ya. Jadi antara bidang kengumuan prospek ke mana ianya teknologi maklumat, pemintar tiru atau ke AI, pengelikun cyber, analisis data, kuasa atau ke tahu dikenal baru, ekonomi kadung, nyaga pengerai ngau industri kreatif ya. Jadi kelimpah harinya bidang TVET, mereka banyak diperhati ke lapan mayuh industri, berguna ke pengerja pengawal, ke landi, bakal tukang elektrik, juruteknik, otomotif, tukang welding kau pakar penyelenggaraan ya. Jadi utai tu berguna inya raban nembiak milih bidang tingkeman ngau minat penau serta guna market sidampu. Jadi pengontap bagi relevan serta membuat mayuh penglebih tajak pia bab dunia ke sudah berubah tu raban ni mega mega patut nyikap diri ika peluang baru ya. Jadi anang seminar nganti peluang aja tang bersedia nampak peluang sikap diimpu ngau penemu penglandi ya, serta ulah tipu setiap laban tu meh kunci ya, kunci kebenar dikena nampak kerja tim mujur. Jumaila dengan pengok bukai seminar pepanggai bab bangsa pengama ti dipilih tang bab pengeran kita terus belajar ngintu diri serta branding uji. Nyaja ada kami di Miri tu pula baru ngeunggalku di Bintulu. Yon.
0: Oh, terima kasih. Oh, cukup mana namanya utai kedip kunci ke Leo. Mm-hmm. Jadi hari Miri kita yang agai serikai ya. YFM Sibu tang dia tu sedap bat serikai ne. Double M. Tapi media ramat tu amat mantuk raban nembiak tok ke lebih lagi muai jam ngagai. Ngagai seluai tok mar ngau menti.
3: Okay.
4: Ya, terima kasih. Hello. Hello.
0: Hello.
4: Hello.
3: Okay. Mada ke kangau kurang double M. Asal keninga, bisa coklat kenyamai nanti.
4: Ya, bisa.
3: Asal keninga
4: nyamai. Coklat
3: kuah mirah nyamai. Ni nyebut aja. Udah ngasuh tengok. Siapa penyamai yang kenyak kini tu atau dia tahu. Okay,
4: Dave.
3: Okay,
4: teruskah?
3: Okay. Nanti kita berhati ke bawah topik kita ke sekali itu. Nek hati kita medak kira ke media ramah tu leh mantuk bala raban biak kita. Ia bisa duit te nanti.
4: Betul.
3: Nanti kita berhati ke duit te. Sekali ke mana? Pulai ke pemana? Tau ke pulai ke
4: pengurang atau ke penyai yang kita ini? Ya, tuan pemilih.
3: Tuan pemilih nyak menti kita berarti ke media ramah tu nak utai kena ulih ditagang kita laban nanti ditagang kita gak tinggal pemansang.
4: Betul.
3: Jadi bah media ramah tu ya munyik kita nak ya datai bakanya laban berpanggai bah cara siko-sikonya kan ngambil ya hari sukut ya kemana tau ke nguna ya media ramah tu jadi ke plaza ke merik penguntung tau ke bah nama tu nanti inyo lebihnya nak mana ya semua tanya nanti lebih nak mana aku nanti
4: ya mesti sedang ya.
3: Jadi nanti kita berarti ke apa mana ya tu bah penatai pemisik tau ke bah arisu

0: dah market. Tapi apa kau ni?
1: Ya.
0: Tahu kau orang kedai-kedai ni mana?
1: Cukup nyaman.
0: Ketua ke nyewa. Nanti nyaman. Pos tu ada bisa balak kau beli. Nyak ke ngam ya nabi ya?
1: Ya. Nanti Rabah nabi ya ke dekat bergagak ke produk. Hari rumah ni buat berkedai. Sida ya tahu. Kira ke ngenak pengelandia sida yang agak grafik. Tahu ke gambar ke mana. Ngambil kulih narik hati orang. Nanti baka tu nyung ambil contoh bah dirembu tu suba. Lepas tu tu lagi ni ya tu tu suba. Nanti ni pun suba. Kita berjualnya status status sekali ke status tu WhatsApp. Utai kemiat ku kita. Teng ya uliah meri empas kebesar. Teng ya kaban tua meda tua berjual bah status. Ayah lu nanya tua. Ni pun tu nyebut ya bah utai kebesar gay kaku baka Facebook TikTok utai kebesar gaynya status.
0: Status saja reti ya orang kedik lala ke semak ngau kita ya yang lala deh aku ngala ya piak ne
1: mau okay jadi mbak tay buka nanti
0: ya
1: nanti medak ba pemar ya engkanya hari media ramah tu kita boleh nyau fokus kau ya
0: ni boleh nyebut terbuka kita kena tu nak boleh nipan gare nanti udah medak telefon udah gila itu ambil ke bandiang. Jago.
1: Garinya udah berunjung dia nak uli ante bala nabi ya bala anak tu ante ya udah ambil ke bandia nabi ya ambil apa mai ya udah pun 5 pun 6 tak ke baganya udah lepas kulanya ya udah medak telepon ni nak nulung tu gawa dapur ante bekeni kayaknya
0: ambil ke bandia yang ante anu kalau main game ambil ke bandia ni mah nu ante ni kuai nanti ku parai dulu kuanya
1: nyah
0: nemu dah bertemu nyinya
1: apo sama aja kau nya. Nya hari sukut ya kenan tu mana ya nanti jadi kelimpah hari nya nanti kita berarti kenapa kebuah bisik jako jangan kongsi, tidak pasti jangan kongsi. Berita palsunya.
0: Berita palsu ke berita palsu ke bedau tentu nyata ke dikongsi. Nyapan nak mana nape ya mah utai ke nyebar ke utai ke bekenya. Cukup nama nah ya.
1: Hari
0: empat temu.
1: Empat temu. Nanti tu nipu nengah online. Bala nabi ya tu tadi. Nyun nemu belajar nipu. Mbak tanya. Tau kesilap ya tipu.
0: Tau kesilap ya kena tipu.
1: Ya.
0: Anak nyebut ke biar orang ketuai dan benda orang ke kena ambil ke mana jakuk kita skema. Orang ke kena skamnya deh. Bahan mayuh dia kena kena tipu. Mayuh megak ngatai ke pengurugi. Napa ya?
1: Ya, cinta hari
0: skem cinta ku ya.
1: Skem cinta jago. Skem cinta okay duit aja.
0: Cinta apa dia dagang?
1: Cinta dia dagang nanti. Ya hari sukut nama kebuah media ramah tu nak mana tau kempas nak mana gay bala raban dia. Lalu kira ke ngarap ke bala dia kita ukai dia aja ke tau kebenar. Mayu orang tua tipu.
0: Orang tua ke mayu ke? Kebenar ya orang tuai orang ke bisik gawa lebih agak nyak ke amatnya orang ke bisik gawa orang ke mayu duit berbiang balam mana mesti nemu ya mayu duit berbiang kini
1: kau temu
0: nyak meh nyak abak empas pengurang ya ni mah abak empas ke pemana mayu wahnya kebenar ya
1: cukup mayu
0: agak balam lebih esku tu di ni nak di subak nanti nak agak lebih nak deh buku rujukan.
1: Kena cara kita kat nyebut sitik-sitik jakoknya.
0: Ya, nyebut ya. Ambil ke mana jakok ada putihnya. Kena kan nyebutnya. Tanya, nak telefon, ya boleh madah kata. Kena cara nyebutnya.
1: Ya. Nanti bakal kena nama tu. AI ko kita.
0: AI, betul.
1: AI nanti diguna kita ingat cara yang kebetul. Kita boleh ngasih ke nama tu produk ni sekali ke poster sekali ke info ke berguna ngambil ke uliah diguna sida ya bak pengawak pelajar nyamai amat orang belajar dia tu
0: amnya ke dikumai orang batunya jari semua ne
1: tunjuk jari
0: batunya jari
1: amnya ngenang sekedak meto yun ngam bekal bala peninga kita bekeni tau ke kati ke media rama tu uliah mantu bala raban biak kita sekali ke lebih lagi mui jam kini ya aku aku nak mui jam
0: nak yang kena nak yang ngau cara ke betul ke patut tuju ke betul ni ya
1: okey hanya tadi ngambil ke bala raban dia kita tahu kira ke ngena ngau mana serta bisik timpuh main ngena nyantik peka bala dia kaget sekolah tu patut bisik tekat jam nanti ya aku aku pukul 10:30 udah badau
0: badau ya nak boleh
1: jaga nanti aman
0: menekan mata ni.
1: Menekan nama tu.
0: Jadi ngau dia ni. Ya, okay, benar ya sikit tapi patut diperhatikan berkenyang.
1: Iya.

0: nyak tadi sekedar meh tak kau boleh dikunci berkawa ngau kira keranau penemu kita atau ngau mega penemu minsa mayu di luar di pelabak kau lebih kurang sebaga
1: lebih kurang sebaga okay,
0: Yun
2: ya. Okay, terima kasih Double M manis nyebut Double M nih. Okay, nanti hari Sibu udah kita lanjut terus ngegais Reman Ibin. Nama kebuah majak mayu harapan nembiak dia tu jaku kawul ngau pengerai rundiang tentu ya bisik kawul tu tadi.
3: Okay, terima kasih ya Puan Yun di Bintulu. Biar begak selamat tengah hari ngegais ya kita enam. Lagi kak ninga anak mahu tadi background music tidak diserikai tadi deh.
4: Ya aku ninga tadi ninga tadi Ben. Orang kami Indo dah sangkai Ben. Kena bas.
3: Kamu kena bas.
0: Kami tahu kami Indo ni tu.
4: Tu yang bunyi tabak sudah.
5: Tutune kau.
1: Tuntune ya lah.
0: Iya. Kebenaran ya ne. Kebenaran ya to MA ne.
4: Oh iya.
0: Premier kita itu baru dah tambah ngakai Sarawak Pavilion itu. Kebenaran pintu penama ngakai Sarawak Pavilion.
1: Betumpu sekali.
0: Betumpu. Tapi mua dia oleh di pedal. Ia motor Ibian dia tadi.
1: Ia motor Ibian yang putih kena salah tambah ngakai pintu kita ATM tu. Rasai tadi.
4: Oh. Itu
1: ne. Nanti nama tu katanya ada mak
0: aku mak Roman datai di tok tadi ngan ngai aku nemu je aku Iban
1: nemu ya. Mak kami dua je aku Iban mah
0: au
4: au
1: ya
0: au
1: nyak me utek ke benar
3: mak kiruh de ko nyen ko ya nak nyambut aku
4: ha au
1: aku nak buka pintu deh nak pintu spare
0: ya
3: Okey, terus ngi aku betul Yun ngatai kenama kebuah majak mayuah raban nembiak kemayari itu jako pasal pengerai rundiang. Soba mayuah orang ngumbai isu kedu kumbai pengerai rundiang itu ukai utai ti patut dikemalu ka lalu tanda penglemai. Jadi ketegalnya mayuah orang miliah dekat nyimpan asayati sidak lalu nak minta tolong. Lalu kemayari itu, mayuah, mensia mayuah, majak nambah mayuah harapan bangsa. Nembiak berani agi berkongsi ke penelebak, ngau ngigak sukung lebuah kena tau kenapa stres. Lalu tu ngujuang kesidak majak merti ke pengawak nyaga pengerai rundiang sama berguna ngau nyaga pengerai tubuah. Lalu pihak mega kita patut berarti ke kebuah stres baraban nembiak majak nambah. Jadi antara ya berpikir bab pengawak pelajar pihak mega pengawak hari sukut pelajar pihak mega ungkus penghidup utai ya kedekarap kediri sebilia serta media rama. Jadi bab media rama ambil kebandingan kita ya suah medak penghidup orang bukai tibaka ke sempurna nadai ya penimpang. Lalu bisa sekedar mujur bab pengawak sida maya umur sida gebiak tuliah ke rumah terimpu. Tapi yang mereka berpeluang berjalan dengan menua luar tak berkongsi kemayuan macam pemujur. Lalu engkau nak sedar sekedar nembiak berengkah mandiang kediri dengan orang bukai nyentuh kesidak beratai baruah tak ketusah hati. Kebuah harinya kelimpah harinya kebenar ya dunia kemayari jam 4 amat mansang ambil kita laban kita sama belak nemu jam dia tu makin sari makin mansang penemu pan mayuh macam dipelajar ke kita ngambil kita ndak tinggal hari segang pemansang. Lalu pihak mega raban nembiak ngasai kedrempu patut meruan mujur. Seruran produktif pihak mega meruan ngemeran ke sesebengkah pengawak nitiah kesingkang pemansang kemayari. Entai sidak nak boleh utai yang kedekarap ke sidak, sidak mudah berasai asak, tau keberasai nak mujur. Lalu ketegal to kita patut ngubah cara kita mendak pengerai rundiang. Bakal kita yang keberobat, lebuah kita bisik ngasai kediri ndak entuh pengerai, pihak mega lebuh kita bisik penanggul ba emosi. Jadi ngigak tolong ukai reti kita lemek tangayan ke kita kiruah ke pengelantang diri empu. Nyala antara tanda ya ke boleh diperhati ke ianya ubah emosi ya kelama. Pihak mega lenyau pengerindu ba aktiviti ya ke dekerindu ke sebenar to tusah dekat tinduak tau ke kelalu. Kelalu ke tinduak. Pihak mega ubah ba sentang pengingin makai susah dekat fokus pia mega suah berasa lelak nadai kebuah kedai temu bisa mega berengkah ngerara direk nyerara direk kemenaria ukai ngerara dire nyerara dire ari dire sebiliak enggak bala bakiah tau kemudah ringan tajak pan ketegal utai timir nyadi sensitif jadi ente gaya atau majah nyadi lalu berengkah ngacau penghidup besari-sari sida ada perangsang berandau ngurang ya kedekarapka tau keminta bantu ari konselor ukai konselor ya kebjalai ke projek perintah tau tau konselor ya kenemu merek kita konseling nyukung ngenap perkara betul mutar ke penanggol nusah rundiang kelebih lagi tau keraban profesional pengerai lalu utai ke pemadu berguna ya nyak nyadi peningai ke mana kadang-kadang orang ya ketusah hati ndak berguna ke cara mutar ke penanggol ngolengkas tang sidak semina ngiga direk didinga ke lalu nadai diakiam nadai ngakiam sidak ya ya kebisik penusah pengerai rundiang tu. Lalu direk sebiliak mega boleh ngena awak bergulai, merek tabi basa, merek sukuang, pihak mega perangsang, penghidup di lebih berpengerai lagi hari kenglama tu, ngambil ke penusah rundiang tu, tau diseliah ke. Nanti gayanya, nyadi balat lagi, kanang lawan minta bantu sidak ya kepandai lagi buat perkara tu, bakal sidak konselor, pakar psikologi, pihak mega berlutur. Lalu pengerai rundiang, okay isu ya kepatut dipelalai ke. Tau kedambik dengan mudah. Yang jadi sebagi dari pengelantang tiap ikut individu. Jadi raban bangsa, kita patut nampak rampak yang kelebih siro. Nyukung serta merangsang tidak terguna ke bantu. Kami tidak terminta bantu. Nadai malu minta bantu buat perkara itu. Kalau nampak, ia kengembuan pengerai rundiang ke mana ukai seminak lantang lagi tang megak nyikap diri napik pemar jemah ilak serta merik bantu. Ngagai mensia mayuah nyeliah ke penanggol to ari ke majak nyadi. Okey Puan Yun, nyak dulu ari kami di Sri Aman di to.
2: Okey, terima kasih Bin.
3: Anak-anak panjai berundang ke to.
2: Ya betul. Tio, raban biak tu tadi tentu ya nyadi ketua jemaah ila ni Tio.
4: Okey. Aku nampak baru nah Yun ya. Okay. Aku dah di kupas Ibian tadi ngenang tebal lagi tentang pengerai rundiang kita. Okay, di YFM Kuching tu ngenang tentang bala rabanan biak ke jadi ketuai jemaah hilayah. Lebih kita ke berjakuk pasal ketuai manyuh orang belemati ke orang kemegai pangku pengawak tinggi dalam perintah company tau ke gerempung kebendaria. Jadi ketuai itu kebendaria datai ari ati kita, jiwa kita, ari kita empu jadi anu biak ke bisi disiplin atau dikarap ke bisi tangguh pengawak serta seruran berbendar dekat kemana ke diri megak ngayan ke diri uliah nyadi ketua nyadi raban dan biak kemayar itu merebak ke dekat tentu ke kuyang menua kita itu jemaah ilak sida ukai seminar ke nyadi ketua dalam city-city organisation atau megak dalam bidang pelajar dagang teknologi pansi lumba ngemain seni ngau manyuh lagi sektor kebukai nyalai raban dan biak ke dia tunya patut nyikap diri engkau penemu pengelandia sidaya serta ulah di mana sida megak patut ngembuan pemerhati pemerani mansut ke penemu engkau berjimat berbahasa ke penemu ti berbida serta bekerjasama untuk pemain bergulai kelimparinya pengawal sukarela megak berguna ngal diri dalam pengawal komuniti mantuk sidatu. Mantu sidaknya berguna ke mantu sidak ti berguna ke bantu serta ngintu rampak menua antara cara raban biak meri bantu ngagai pemansang menua kita jadi pengawak jadi ketuai ukai berkaul ngau sapa ke pemadu manah tang sapa ke sanggup beri sebis jadi inspiration serta mai ubah ke positif ngagai mensamanya jadi pengawak jadi ketuai uliah di ternak dengan pengawak ti cakah ngau diri dalam manyuh macam aktiviti bakal gerempuang di sekolah tau ke palang pelajar program volunteer kelab menembiak engkau aktiviti berkawal engkau komuniti dengan penebak tu jadi raban menembiak dekat belajar gawak secara beraban ngatur program mutar ke penanggul serta berandau engkau manyuh macam renggat mensiam manyuh jadi semua penebak tu dekat nempat pengharap diri engkau pengelandia tiap berguna amat lebih sedak yang begai pangku pengawak jadi ketua jemaah hilap yang begak semua raban menembiak seluruhan percaya ke potensi dirimpu anang takut bermimpi besar nanam impian ke kita itang ba awak ke sebagai kita patut bersedia nguliah ke julu atinya nyadi terus nguliah ke penemu ngangkat ke pengelandia diri nyaga integriti serta seguran berbahasa ke bala manyuah nyadi rebak tiukai semina muja dalam pengawajak tamega ngembuan nilai mensia serta pengelindu gawak ngagai mensia manyuah nyadi ingat ku yang menua kita itu jemaah ilah ukai semina berpanggai ba bala ketuai kemaya hari itu aja tamega ba pengawak engau pilih ke digagak raban enbiak kemaya hari itu kena nyimpul ke jaku genap ikut enbiak bisi potensial nyadi ketuai nangira dini indur sidatu nyadi pengawak nyadi ketuai berengkah engau ngemansang kediri tebisi disiplin ngembuan integriti serta seruran sanggup belajarnya di lebuh raban nabi ada beri kuasa engkau penemu pengelandi engkau nilai ti mana sidak tu ukai sebenar uliah nampak penghidup ti menyana ke dirimpu aja tak megaknya di pengerandang penyulut mencemanyuh engkau menua jemahilah jadi kira ke kena ngujung ke simpul dari kami di Kuching dekatnya di ketuai ukai perkara ke uliah di tempat di gagak tua dalam sari dua jak tang ketuai ke bisi kualiti berkaliber bisi karisma titegap nyadatai hari pengeran siang ia kena putus pelajari ke penemu ngawak penelebak ngembuan nilai ti mana serta ngembuan pengeran hati tindak berbelah bagi merik sebis tak kegawak ngagai mensia manyua nyak ngujung ke simpul kami hari Kuching Toyon.
2: Okey, terima kasih Tiu. Lalu kena nyimpul kia meh raban nembiak kemari tu deh. Kebenar ya ukai semina nempak penghidup sidak nembiak. Ajak jemaah ilak tang sidak tu meh nyadi penempak penghidup semua orang dudi hari. Nyadi lebuah sidak disikap ngau penemu, diberi kuasa ngau pengelandia serta diajar kita hari pun sidak ukai semina ulih ngubah penghidup dirimpu tang megak nyadi kuasa ti mai penyulut ngagai negeri ngau bangsa. Ha nyak tadi topik ke dibaik kita sehari tu tiu araban nembiak kemayari tu kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi arila. Udah tiu boleh baru ngagai nuan di Kuching.
4: Iya, terima kasih Yun ngau topik ke dah disediakan nuan ungkap ya minggu tu randau minggu tu kita ni okey disediakan Ari Bintulu minggu baru Ari Miri ni. Okey berkongsi ke Siti Mega jaku ke bisayan ba media tu tadi kongsi ke kita manyu jaku ribai tau leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Reti ya, ya ukai angkat ke diri, tang ya mai orang ke di belakangnya nyak sama belah angkat. Nyak ya. Okey, nyak ya Yun?
2: Ya.
4: Di Miri Leo, pihak mega di mini konti kita, Suri Kai, okey, Mar ngau menti, Suri Aman, Ibin, ngau di Limbang, kita begulang ngau dom, nedom.
5: Ya betul.
4: Kita bersedia ngau carta kenyalang neh.
5: Ya.
4: Oh, seraya aku menyedia ke Facebook Live kita ni mending ke setel lagu dulu Ari Ricky Anderson Petara nentu ke pengrindu tua. Kita bertemu baru ba carta kenyalang nangkan kata lagi.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru ceritanya langung ke pihak hari itu minggu 32 nya ya anak gue dulu udah yan mua bala penyampai radio kita nya ya di Limbang Dum Ibin Sulaiman mini konti kita mentinggal Margarita Madik Leo di Miri Yun di Bintulu nya ya.
1: Ya betul.
2: Betul.
1: Nama hong.
0: Lain dah ketawa dia dom.
1: Tahu
0: sekumbang kau dah. Sekumbang kau dah nerima pemutus cerita ni dom. Okey. Mari selamat bertemu ngagai pendengar kita. Nak ke dia tu 200 lebih ya. Aku dah nyapa ya aku dah join kita ba FB Live, okay. Kangau tersau bala manyuah ngambil ke sama begulai ngau kita dalam carta kenyalang ya, okay. Tentu ke bala kita muka merik puen nungka bala pemekit kita lagi ya ungkup ya carta kenyalang minggu tu nih, okay. Pemutus ya udah muka dikunci aku ba WhatsApp kita nih.
1: Tau
0: ni pemutus ya lenyau tu kan gue aku ingat dulu.
1: Nama lenyau
0: baru dah tekan ke tadi nama lenyau
1: tanda ya nya tanda ka
2: iyo
0: oi
2: tu
0: ade tumu mana
1: ya mai
0: kan gue lo aku ngambil namanya
1: perusahaan
0: newspaper kira Madik Leo hari ini okay nya ya terima kasih sudah terima.
1: Okay,
0: thank you. Okay, besar.
3: Ada yang kami yang ngai kuting tinggalnya. Suak katanya cha.
0: Minggu baru suak kerja tak sibuk nih yo.
1: Aw.
3: Tahu temu mai kami bisa 30 ikut kami serikai di tahu. Okay.
1: Dalam
3: kuting di tahu.
1: Mana punya.
4: Jadi serikai
0: berpupuk dulu angat mai.
3: Berpupuk.
1: Baca dia. Aw, mai yo 30 ikut.
0: Okay. Pemutus kita minggunya kemari kita sama mendengar audio ke dah disediakan ungkap ya minggu 31 1 hari bela 8 tahun 2026
5: carta kenyalang yuluk mimpi bintang pegari
6: ladies and gentlemen are you ready.
5: Carta
7: kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
0: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari. Okey, minggu 31 1 hari bulan 8 tahun 2026.
2: Ya.
3: Ya.
0: Besi penangguh lekon kami dalam konti di tu.
3: Au ne.
2: Besi penangguh tu ya, besi penangguh ke tau.
4: Ada lagi penangguh kami dua ya.
2: Ya tu me. Tak me tau.
3: Ambe tu ya.
0: Udah besi pama mai duit.
3: Udah besi ne.
0: Okey.
2: Sebab tau dia macam tanya suara kabarnya eh. Tau ente kat mana ke dia tau tau.
0: Nama tai.
4: Nama tai peletup kita raja tadi.
0: Meletup dia ni.
3: Demi
2: belum
3: atau
2: lebih dia opening tay tanya tem letup apa tay kedai MA lebih nama pemutus tadi tanya tu
4: nah nama ni kami dua hari dalam Sarawak pabelian ni tapi
3: ini bisa ninggal kita tadi ni
0: lantai
3: lantai ninggal limbang tu
0: apa dia ya Mbak Serikai
3: apa dia Mas Duai dia aja.
2: Ya, baru buka. Munyi ke meletup utai.
4: Munyi ke runtuh
3: langit. Nadai kami ningal.
0: Apa ni?
3: Nadai. Dua dah jahat ningal.
2: Nah, teknikal kita, Mr. Osmond, bisa ningal.
4: Hari kita.
3: Apa ya? Hari ini? Hari kucing?
2: Uji tebeh ada baru. Uji tebeh ada baru.
0: Oh, nadai bermunyi dah. Mbak kucing.
2: Kita tahu. Kuih.
3: Ica.
2: Pemutus.
3: Ica.
1: Ibu nubah tawa tadi.
3: Sound effect ya hanya.
1: Sound effect.
2: Sound effect hanya mengasut kenyit. Ya,
3: mengasut kenyit. Apa dah sound effect?
2: Sound effect, me.
4: Eh, orang tua yang baik kerja setaya hanya nang tuli ya.
2: Nama lah, itu lah
3: payah dia apa? Sound effect ya, so apa?
2: Ayo, ayo. Lawa main kita buka nak latte ya.
3: Ni, yo. Oi. Dengar, dengar dia, yo.
0: Hey.
3: Hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey, hey, hey,
3: hey, hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
3: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
3: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: okay.
3: Berita sike ja.
0: Okeylah berita sike.
3: Tu bisik berita tu, yo. Ayo.
0: Oi.
3: Hey.
0: Kamas tidi di yo.
3: Hey, nyai. Ya.
0: Bukan kumang. Dojo siapa ya yo?
3: Anujo, anujo sedak kau kau kaya laki ka?
0: Okey ka? Okey laki, okey ka? Okey, okey laki. Okey. Pemutus minggu yang kemari ya. Okey. Tepat lagi bala pemikir kita mukul tali alau. Ngena telefon nombor 8 pulang ngagai kami di Kuching baru dah ngentak ke kilang Suara Khabar Desa Ilmu Dedin Reda di Semarahan ya ngari ke Kuching ke lagu ya keran kenuan. Okey, nombor 7 Mia mega mukul tali alau ngagai kunti ari kapit tang yang ngari ke Bintulu lagu ya aku nyau ndak diguna berawah mega ari Kuching ngena tali alau anugerah pertara lagu ya penduduk nombor 6 nombor 5 Emilia ngena telefon mega Arinia ngari kemiri ngau lagu ya kemayang pengerindu Sabrina okey hari miri ngari ke Seraman ngena telefon mega ngau sebana hati ya tusah belaki nguai nombor 3 Matthew lagu bak konti limbang tang munyi kerupuan minyak kerus-kerus adum lagu yang menyadi nombor 2
3: ni buahnya buah kerus-kerus nombor 1 ya tetap nombor 3 ya
0: nombor 2 Christopher kawan kita ke Pulau Gawak tang sempat megap lagu bak konti sarinya Kuching tayang hari ke flow tajak pun flow jual mahal lagu ya baduk kiruh juara kita Kelvin nyak ya hari kenawin belagu bak konti sibu ngal lagu ya midang belalai lapan ikut pemikir kita minggu yang kemari nyak ya au Siti Kilang Suara Khabar dah diri ba Desa Ilmu Dedian ngarap ke minggu baru didiri ke kita ba Jalai Kemuyang. Oh, Jalai Kemuyang.
3: Nah, beko. Dia Jalai Kemuyang ni. Besar mai jalainya.
2: Mai besar tanah dia ni.
3: Ah, besar tanah dia.
0: Okey. Tajap ya ngelalu ke bala manyuah bala kita ke agi duga-duga barumah nada program bukan nada salah tahu ngemata tahu kejuan kita live di FB okey komen-komen yang tu lihat komen-komen yang membina lah anak tu apa
5: Lah suah hati
2: ke mana? Hari itu angan, angan
0: hari itu. Komen komen teh merti ne.
5: Iya. Hari pemanyuh peningkat kita kepada nyapa Patrick Brian, terima kasih ya Yamada, terima kasih ngagai kita enam sahabat tugas ngagai DJ juru teknik ngabala peminat CK
0: gitu.
5: Ya baru ngam kemudian.
2: Oh, okay. MA, kira kami minta awak minta yeah. awak mak kami di studio mini kita di Serikai.
5: Lapan
2: nak kak dia tahu dua.
0: 30
2: tapis.
0: Oh, nah.
2: 30. Dia
0: pula ada tapis. Ada tapis ke
2: kau. Lapan sidap memang sidap jang tu. Udah hari pukul 12 tadi udah ngante kira ke mereka awak kami di studio mini di Ulo.
5: Tahu nada salah. Ketegal pemajak sedua dengarlah kejar juga aku baku ciang.
2: Itu dia. Apa? Itu dia. Oh, ianya kini. MA.
5: Oi.
2: Saya bala peningat kita komen.
5: Oi.
2: Madah ke dirim pubisik ni ngam bunyi kilat. Nak bula tu ayo nya.
0: Oh. Aman ya.
2: Nak buat hati udah. Agak ngapi ya. Agak ngapi ya. Au kita baklala ngomel kita ke bisik. Tukunyi. Tukunyi. Tua ini.
0: Terjat baru tu ada.
2: Sekali je, mesti kenyal dah. Mesti kenyal
4: dua tiga kali.
5: Nanti terkenyal dua lima enam kali nyanyi drama kelapan.
4: Betul,
2: banyak betul nyanyi drama.
5: Okey.
4: Tersuai ya.
5: Mini konti dua. Ibian nanya nuan dulu Ibian berapa ikut Ibian?
6: Siko.
5: Oh Siko nih. Bintulo Yun.
7: Nadai.
5: Bedau nih.
7: Bedau.
5: Oh Miri.
8: Dua kuyo.
5: Okey. Limbang Dom.
9: Limbang sarito nadai.
5: Oh, kira ke bedau ni dam.
9: Bedau.
5: Oh, kucing bedau ayan. Okey, ngarau ke sempat meh ucaknya datai lagi. Kira ke nakak ke itu. Suriaman, Siku, Sibu 2, Miri 2. Ya kebuka nanti nak ayan lagi kita yang kena tali alau neh.
2: Ya, okay. Nak semak lagi. Sida di Serikai di tok sempat datai gagai studio mini kita tahu kan datai. Tahu sama bela. Laban disebut tua yang hari ke Sibu. Tante ya datai lagi. Sama bela berbagi dah dek kami Sibu di tok.
5: Yeah.
2: Kamai deh.
8: Ante.
2: Pamai.
4: Nemu mai.
5: Berbagi ke pemakai tahu, berbagi ke pengerindu anang.
2: Nai nama kita ente kita ke begulai tanya ngau pangan di rembu. Nau le bagi pengerindu kita.
4: Bagi kita kan nemu pangan di rembu kita ente ada bagi dah.
5: Setia penting.
2: Nai berbagi pengerindu. Aku saya ke ente berbagi.
4: Berbagi menyana aku kumpul ya jauh.
2: Saunya banyak.
0: Saunya banyak. Saunya.
5: Pada di tagline RDM deh teman setia anda.
4: Ya.
0: Sana lah. Sana.
5: Aku gak.
4: Sana.
5: Aku yang ke kamera ngagai pemekit kita ke terubah.
2: Betul. Ya. Tau pemekit kita ke terubah ba studio mini kita di Serikai di tu.
5: Okay.
2: Ngau nya beklala ngau meng kita.
4: Anya ya.
2: Anya ya.
5: Siapa nama nama mang?
2: Oh, amai ni ingat.
5: Bedok on.
2: Bedok on.
4: Orang tuai kau. Sebenarnya.
0: Putus lebih kilat.
2: Putus lebih kilat.
0: Sebab guntur.
2: Apa dia nama dia, Meng?
7: Nama aku Vanessa Limpin.
5: Vanessa.
2: Vanessa.
0: Vanessa.
5: Nama Vanessa atau pedih peguk kini. Ngu yang agai kamera Vanessa. Nyak ya.
0: Baru pada mua.
5: Baru pada hidung.
2: Okey.
4: Kamera dua ya. Kameranya pedih peguk.
2: Kameranya pedih peguk. Udah berapa hari kameranya gawak dia?
5: Okey lah.
2: Kami indah nak kalak saleh. Nak Vanessa?
0: Aja.
8: Anak ngelaban kita.
5: Anak ngelaban. Anak teninga aja aku dari Ibu Umar. Ibu Menteri dia, Vanessa.
2: Padahal tu mau main lagi. Mak kita nanya Vanessa. Sekali ke bakal ibu. Tau ke bakal tanya kakak lagi. Ini Vanessa.
5: Hari ini pernah tahu Vanessa atau hari jalan berayun?
7: Aku asal dari Pakantang. Dia berserikai.
2: Orang Pakantau.
5: Bala nungan tu yuk.
2: Orang Pakantau.
0: Bala kau.
2: Pakan ini. Ini Pakan Meong.
4: Pakan ini.
7: Genting kupi.
0: Genting kupi. Bilik ni.
2: Oh, bilik ni dah lama tanya nya.
0: Okay.
2: Kita ngawak. Laban okay. Meong kita itu.
0: Laban nemu dah.
4: Nemu katinya.
2: Oh, nemu namanya.
4: Uncle Leo.
2: Uncle Leo. Lagu ketiga sila tua besar.
0: Tua besar. Abu ne.
5: Abu. Namanya sudah bersedia.
2: Okay, ya kak berdiri.
5: Anu tu serius, saya takut tu gambar puan.
2: Abu. Kau tiada lagu tu muni tau ngaji ada juga.
4: Ngaji ada serius.
5: Okay. Okay. Tiga. Kau kaki sekali baik ne.
2: Abu tiga dua satu.

0: Okey, terima kasih Vanessa. Mimin lagi angkat suara baru nyawa yang mana nih?
1: Ini malu saya ko.
0: Aku kesal tu kalau. Mimit lagi nyawa ya. Kira ke belagu nelan mekurupuan mana nyawa tadi nih? Aku kalau dengar lau.
2: Laban yang lagi nangis ke kakak dua
3: kali. Mimit atau kakak atau?
4: Kakak nama ada ibu.
2: Aku ni yang
3: labu. Keluar ke kakak mata ada.
4: Nak cuki hari kakak ini.
0: Okey. Vanessa lagi bersekolah Vanessa.
2: Okay.
0: Badi ni?
2: Saint Anthony.
0: Okay. Mata pelajar ke di Kerinduan dah?
2: Ya.
0: Bahasa Malaysia.
2: Nama Sedayak.
0: BM. Kena mua nak bos ya. Mua kesal ya.
2: Sikit bakal Sedayak pangkat pai. Bukannya bertanya ya. Okay.
0: Nanti buat radio. Lepas nyawa nuan tu di galau nuan. Mana kena kita macam jarana lama dah?
1: Amatnya.
0: Nanti nama berlagu mana kalau ngalau nyawa Vanessa saya ke bakat.
1: Aku nyukong aja aku. Nyukong aja Rio.
3: Suka aja.
0: Ibu nuan pemuanya anang ngumen dia sih orang ketua bawa radio.
2: Pelabak aku ketua bahaya Vanessa atau berlagu. Lepas nanti di pedak aku munyi ko nuan nyame MA. Gay bisa digalau nyawa ya. Tan tajap ya nanti lebih gay udah tu lah. Bado gay malu. Mana
0: gaya?
2: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Terima kasih untuk Vanessa. Okay, ya. Angkat suara.
2: Itu dia. Kami di to deh. Kedatai tadi.
0: Aku nambah poin Vanessa tadi 22 laban ia berlagu nanggung kaki kerupuan sekali tanggung.
1: Okay.
3: Kemain merat kakinya.
1: Aku nama dua ke?
0: Nama dua.
1: 22.
3: 22.
0: Okey, ni pemikir kedua kita dah.
2: Okey, pemikir kita kedua atau atau lelaki.
0: Balak jari, mana maka kicau mania.
4: Tak boleh kontrol.
1: Tak boleh tu, kicau mania, masa dua ayah lagi.
0: Okey.
3: Laban ada sepian nanti.
2: Kita pun lagi ngadu ke kita.
3: Ramai yang jari orang.
4: Macam mata orang ni, kurang.
2: Macam mata.
4: Ya.
0: Sudah bersedia?
2: Saya kena ada orang berdoa. Ya sudah sedia. Amai ya berkelala dulu kita.
4: Amai berkelala dulu.
2: Beri selamat tengah hari.
4: Tengah hari.
2: Mau. Siapa nama tu tadi? Nanti.
4: Aku nemu kau wek yang punya buat.
2: Au, lek yang punya buat, lek kedinga dulu. Menyawa yang pansu.
0: Okey, siapa nama tu?
5: Nama aku Sylvester.
0: Sylvester.
3: Hari ini Sylvester.
5: Menu aku julau.
2: Julau.
0: Di julau dia neh. Keterubah yang kau catat kenyalang neh Sylvester.
5: Ya ya, tu meh keterubah ya.
0: Selalu ninga catat kenyalang kini.
5: Selalu kuninga. Kadang-kadang lebih meh aku bisi muka ada dia neh.
0: Tahu.
5: Kadang bisi kuninga ke.
4: Udah tu anak kadang-kadang.
0: Mesti kan suah-suah.
2: Berdiri dia ni Sylvester. Ya kau berdiri. Kau main setiap lagu Rientunusan tu.
4: Ya.
2: Ke tengah hari tu.
0: Nanti ya kau lebih 22 puan lagi. Tanggung baru ke kaki kerupuan.
4: Ya. Sikit masa nanggung kaki.
3: Menyerungan saya.
2: Tak ada itu. Kering. Saya tak menua serikai. Ya. Terlalu dia tahu. Terlalu orang dia tahu.
1: Terima kasih Mar. Terima kasih ya.
2: Tentang aku nak nemung gendai orang. Orang pakan kudang ngomong kemiri.
4: Ya. Ya kudang tu.
1: Baru dah terima kasih ya.
2: Okay.
3: Nama lagu pro tu dah.
4: Nak uleh aku ambok betul eh?
0: Ya, antenu
2: sat. Antenu sat.
4: Okay, 1, 2, 3.

0: Okay. Oh, oh. Steady, Sebastian.
1: Hari Julau.
2: Ngari ke sida rasa istiri parko ya dia.
0: Iya.
3: Orang nasi ya.
0: Nasi.
3: Nasi. Oh, nasi, nasi Julau.
0: Oh.
3: Nasi rumah ni enggal.
4: Aku rumah subak, rumah muak Datuk ganti anak yang rumah Dina.
0: Oh, nan tu dia orang simpangnya.
2: Tanda orang lelengau,
1: menyelengau.
2: Ngai madah terus terai. Ngai madah terus terai.
0: Iya. Okey, kira ke jadi.
4: Okey, sama-sama.
0: Kira ke jadi sebesar usan meja sari tu nih. Sikit terlepas lagu pula baku.
2: Tuk dah ngantik tadi. Jadi bisa si koda ke dia tahu lagi inti semua bala kena dai lagi. Dampik tahu.
0: Dia ke dua ikut tadi nyarap kita bersibu ni.
2: Inti nadai orang nama sekitar nadai lagi.
1: Barang ya.
0: Aku lada itu miliahnya sebetulnya. Tahu gak boleh ke kuce yang
3: kesuai. Tadi nadai miliah.
0: Si gaya ya orang Indo sedikit boleh berubah.
3: Sedikitnya. Tahu kan tu. Ia semestanya gambarnya. Mam betul menyiko suntuan ngau.
0: Siko dah gay.
3: Semesta siko tu ya.
2: Tahu semesta kami siko dah gay tu. Bisuai.
0: Asal berlagu sekali lah kalau ke mini konti kita ada itu raga dah, ada enggar.
2: Ya ke pemua tu dia tahu kami yang pun ada ke dalam pun meh.
0: Ya. Aku ngui yang ke Semara kita dulu ngagai mini konti ini.
2: Iya, kita ngasuh Mr. Osmond kita ngui yang ke Semara ngagai temuai kita dulu kita
3: ya. Siapa nama wai?
5: Nama aku Jennifer.
0: Jennifer. Hari ini Jennifer.
5: Hari Serikai Mpok.
0: Serikai. Lagu nama baik cerita dah.
5: Ku komen lagu hari

0: Sedap ya dengar. Bukan
1: semesta tak ada.
2: Ngambil sedap ya. Nemu kita di Serikai itu kering lagi. Sedap
0: kering lagi.
2: Okay.
0: Nama lagu.
2: Dah sedia nah.
0: Dah.
2: Okay. Ngawanya lagu Remelisa di by Jennifer. Studio mini kita di Serikai.

0: Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih Jennifer. Kini saya tadi beri Jennifer kesawan ya.
2: Oh, kesawan.
1: Oh, jadi nama tu, bisa kamu dah komen bila kita buat live kita ada ke muzik ada didengar kan tajak pia ada didengar kami sebuah di tok terang kan banyak kau non punya ni pun bisa dengar muzik
3: ni terang dah
4: tu sudah ya dengari radio dengari radio kereta segi bunyinya
3: iya
0: segi bunyinya
4: bisa pun dengar
3: di konti kucing gak nyaw merah yang boleh label diberi aku ya Inggar fee Inggar
1: lapan kami di topan bala teknikal kita di top nang kiruah bisa keningar radio bisa komuniter ngena vimik kita online bisa didinga magang tak minta ampun ganti nade didinga lapan tanya nak boleh diseliah ke kita yang tanya di dan tajak pihak aku nemu kita di luar dan percaya ke suara Jennifer atau uliah di baik kita ya okay terima kasih ya,
3: okey. Tajak pihak terima kasih kepada bala pendengar ke bisi nyapa kita anti bisi penanggulnya kira ke manahlah lepas daya jam 4 beri komen dengan kita dah. Ngambil ke kita oleh mutar penanggulnya tang nakak ke dia tu di konti kita ada penanggul nah. Oh, sikit bisi bunyi dah. Okey. Tiga ikut di mini konti kita ni. Tu pulai ngagai nuan tu dom.
5: Adom.
3: Au.
6: Limbang benda bisi limbang.
3: Oh,
6: mirega.
5: Angkau.
2: Limbang benda bisnes ni. Kita kena ambil kami siko kita tahu. Tahu yang baru datang.
6: Tahu lagi. Tahu ke?
5: Tahu ke?
3: Seraya lain kita itu gimana deh? Tahu ke pulang ngegai kita berserikai?
2: Tahu ne. Okey. Kita bisa pengari baru ke baru datang. Udah tu lagi out. Nak lama. Okey. Tok ya. Tok ino baru.
6: Ino baru.
3: Ino baru ke ino lama meh.
6: Ino baru ke ino lama.
1: Kebenar ya. Saya ngadu kenya deh. Aku cukup muji kita di Serikai di Tok Bala di Serikai di Tok cukup nyukung cata kenya lang. Tapi mereka cukup kemarah.
2: Cukup kemarah orang namanya orang Serikai.
6: Terima kasih Mar.
2: Ada jauh ya. Ada jauh. Mau
1: lemau kan? Mau kan? Kiat tujuan tadi.
2: Aau, lama orang saya kata jawapan yang hari cawon eh kangau. Wow, DJ Margarita.
1: Oh, DJ Margarita.
2: Aau, orang kamera piak meh nanya lebih kepada pansok nanti ya.
1: Aau, ada kau.
2: Okay.
6: Kini lemah.
3: Aau,
6: aau. Ngadu kenyal dulu, nama tak ada.
1: Aau,
6: minta sayat nah.
3: Bala pendengar kita, bala kita ke ninga kami sike enti semuanya bisa penanggul buat muzik takkan nyawanya uji padah ke kita nya ninga kena radio takkan kena channel RTM klik kita takkan kena handphone kita kadang-kadang handphone kita tidak sebangka bangsa deh
6: tidak sebangka
3: awak ni dah
6: ni
3: Serikai bedau
6: agak translator.
3: Oh, pendiang ya, pendiang. Beda kena penangkap pendiang.
6: Beda.
1: Ya.
2: Kebenar ya nih, kita ingin lagu.
3: Ingin lagu.
2: Memenangkan dulu orang lima.
3: Okay, makasih.
1: Beranda dulu kita tahu nak lama.
3: Okay. Aku nyu yang ke kamera ngagai mini konti dulu sekejap awaknya ya. Angkat suara.
6: So. Iya bah. Itu dia. Gasa.
3: Oh. Bedau.
6: Bedau engke bedau.
3: Sikit.
6: Sikit. Aku dah lagu sai bisnas tu. Sikit besai tu.
3: Ate de lagu tu oleh lu suara dek ya.
6: Sangka aku Sarawak ku sayang de beno Serikai tu. Nyinto pila. Nyinto pila zeko.
3: Pila nani ngas tu ai. Beno.
1: Au pila. Tu ya beno. Ke sari tu ari ya ke Durban kira lebih kurang
2: bisa 10,644 eko.
1: Oh.
3: Mayu mayu.
1: Orang Serikai kedatang.
6: Orang kami tu dah jalan lah dah dulu nah.
3: Okey.
1: Okey, dah sedia ya.
3: Dah sedia
1: boleh main ni. Kita berkelalang.
6: Nama lagu itu dah deh. Bedau ke? Bedau berkelalang mai ke? Bedau bedau.
2: Siapa jeli ke
1: tu? BKM.
3: Suyang ke kamera ya dulu.
6: Pegang kaki ku ya.
1: Kan magayang. Ya, terima kasih yang agak teknikal kita di to, Mr. Osmond, Mr. Sylvester, yeah. Mr. Icho.
6: Au, kabanku Osmond.
2: Kabande, kaban kami.
3: Kabande bagang madia. Siapa nama pemekiat kita tak?
0: Miliana Limit.
6: Miliana?
3: Milin. Miliana.
0: Milia.
3: Milia.
6: Milia.
0: Miliana.
6: Miliana. Hari ni, why?
0: Hari nangak kakup tabai pakan.
6: Orang tabai itu nah.
3: Tabai. Ngari kelimbang tu, why?
0: Yang ngari kelimbang. Ngari kelimbang.
3: Okay, terima kasih.
1: Apa kang ambik menu, why?
0: Aw, nyamai.
1: Kami ini teman-teman.
0: Barang siapa kang ambik, be?
3: Okay. Lagu nama baik, Nuan. Milia.
0: Nesal. Hari Sita Jin.
3: Nesal Sita Jin.
6: Aku mana suara itu?
3: Nama ya.
4: Nesal kelemahannya, sis.
1: Balak kami tau.
6: Ya temu aku orang tabai orang tengok jalan tabai pandai berlagu.
1: Sikit pandai orang dia. Sikit
3: pandai. Nama ginting hari kelimbang pandai ge ya.
1: Okey dah.
0: Okey.
1: Lagu hari Sita Jin.

0: Oke, makasih.
1: Iya, terima kasih.
2: Oke. Terima kasih.
1: Natai music di dengar kita dang terang bagi kami semua tenang ya.
2: Terang. Bakonti aku sempat belanda ngagai MCR kita nanya ke Sida ya. Dengar terang. Bakas lama ke Sida ya.
1: Iya. Kanang awak milia nyak meh di dengar Sida ya nyawan wan pu belanda Natai music.
2: Iya.
1: Aku nemu mana ya? Mana?
3: Terang, terang.
2: Engkau kedegal handphone kita nyanda sebakar meh pelabak aku neh.
1: Ya, minta pun.
4: Ya, laban aku ninga di Facebook. Bisa Ramadan ada ninga, tang aku pun ninga. Bisa benar ku mendiang kena tadi dah. Monitor dah.
3: Di Facebook Syaman.
2: Okey, mengga dikonti tadi ada ninga.
3: Suara ya segi didingal kita suaranya kepentingan dah nah
2: iya
1: berguna lain cerita
2: nah oke
1: terima kasih yeah. Ya ngakai bala kita di Serikai to mayuah to ya hari 4 3 it SKS atau ke program Sarawak ku sayang
5: ya bad itu paling mayuah
1: ba Serikai pemadok mayuah udah datai terima kasih hau
2: yeah. Sporting nih
3: terima kasih ya.
5: Terima kasih ya kita ngarap ke nakan ketok ketai ke muka. Mayu ge gorang buka ngelapanya.
1: Iya. 50 iko. Tau kira 30 iko. Tau 30 iko. Nari 30 iko.
5: Sebut tuang mama tau.
2: Oke.
1: Okay.
2: Aku tadi sempat mega ninga ri handphone monitor ba FB kita terang di dengar ba kucing okey ba handphone mega aku monitor tadi engau ari MCR dia nanya tidak mendah terang maka selama CK jadi tu bunyi nyawa tadi neh. Ya kita ambil aku live hari FB tadi dah. Ukai gak madah peninggal kita nyak salah merik komen tang nyak meh tadi laban sebarang penangguh teknikal nyak nak uliah kita mutar ya tang nak kereta nyak hari segi teknikal segi nadai lah bak kita hari konti dah.
1: Nadai ku ngau meh nyak tadi dan tu tanya tang ku percaya nyawa sida empat ke dah datai di tu. Tahu ke nya tahu di Sabuang kita. Okey, terima kasih ya.
2: Terima kasih di mini konti kita. Okey, mar ngau benti. Okey. Bala kita engkanya bedau ngelawak ngagai palan SKS kita tahu datai ngagai kompleks lumbak kita di Serikai neh. Betul menti?
3: Betul. Ni
1: betul.
3: Ya,
1: betul
3: banyak.
1: Okey betau tua ya tu.
2: Iya.
3: Okey.
2: Ngagai nuan tu mbek di Miri mbek.
3: Okey, terus ke Miri tu neh. Terima kasih ya mar ngomenti di Serikai. Tadi apa ya kita terus ngau pemikir kita di Miri. Jadi pemikir kita di Miri tu bisi dua ku. Kita dulu kalau ngau kaban cikgu tu nawe ngelih ke ni
2: su yang kedua lo kamera kan
3: su yang
2: kamera
3: okey ya suah bulan kita jadi mintain terang ke tak ke mana ke nama dempo
6: nama lemai nama gue Daniel
2: ke enam kali dah okey nada minta nak kita Daniel
6: nada yang minta lemai lagi lah bisa minta boleh kan ya.
2: Okey, lagu Baik Non Sarita dah.
6: Reda Seribu.
2: Akan nyak ya.
3: Reda Seribu magana. Ni tadi. Apo? Udah. Pergi ke aku tu dah.
6: Engkau dah Reda okay. Seribu punya.
2: Nanti lagi mesti menawak agak bunyi lagi tau madah baru gak bala peninggal kita ni laban tadinya bak mini konti kita bak Serikai ini nemu kasi penanggul teknikal kita nanti hari miri tu lagi mesti nak membunyi tau madah gak kami sebuah lagi ni
3: Aku punya kita lagi kita terus berlain ngau Daniel ngari ke WiFi miri ngau lagu ya Reda Seribu.

0: Ya, mungkin yang tadi pemikir kita ke Terubah Daniel kau lagu yang reda seribu yo.
1: Okey, saya Umay Daniel. Engka lagu hendak tu pilihan sesuai tadi tu nih.
2: Sesuai semua tapi yeah. Just volume tadi at the first tadi kalau loud and then aku ya jadi
1: tak boleh nangkap nih.
2: Ya lari pici mimit.
0: Mimit.
2: Ya. Bagi antara ada setting tadi.
1: Ya ya, bus kedua tadi ya bisi lari dah nuan tu nyawa tang ba ujungnya cun.
2: Ya.
1: Awak. Terima kasih Danang.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya, okey. Jadi kita bisi sikul
1: lagi. Okey.
0: Okey, mari awak ngai pemikir kita. Ya tu suah ngau kita. Tang tadi tahun tu baru ke Terubah ya saiku ngau kita baca ta ke Nyalang. Okey, lah ku yang ke jadi bukan lain ngau kawan kita Agustin.
1: Okey, ya. Agustin.
0: Nama kita Agustin?
3: Mana tu?
0: Mana nah?
1: Okey, hari ni Agustin.
3: Hari menua baram yang tu.
1: Oh, baram nih.
3: Nama berita kita DJ?
1: Mana berita?
0: Mana Agustin?
1: Dari ke siapa tu Agustin? Naka ke dia tu ia ke Bedau, Kuching, Gau Seriaman, Bintulu.
3: Kuching je lah.
1: Oh, Kuching nih. Aku ngambil ambil nih.
0: Boleh ambil? Boleh.
2: Mana suara tu? Mana suara Agustin tu?
0: Okey, kita terus ke lain Agus yang lagu ke Dubai ya. Baduk Kiruh catat jalan kita.

0: Terima kasih Agustin.
1: Okey, sama-sama. Benar ngetat ke kahak tadi.
0: Ya. Lama dah nak ne.
1: Ya, ngaji dah nak. Hmm. Sama gawai suara ni, start gawai suara tu nyau suara. Tu baru okey.
2: Oh, bisi vibrato yang berhutang nak meh laban ke bisi utai ke nekul dalam rekuang ne.
1: Oh, nyau. Tuan.
0: Tapi boleh tahan lah suara.
2: Oh.
1: Terima kasih. Oh,
2: minggunya kemari Christopher mai badu kiru, minggu tu Agustin hari baram neh ngari ke Kuching eh.
1: Ya.
2: Okey, terima kasih Agustin.
1: Okay, terima kasih Agustin.
2: Okey.
3: Okey.
4: Okey.
2: Awah. Ya.
3: Awah.
0: Mulai betalu par. Betalu par betau.
3: Bintulu betau.
0: Oh. Saya aman bisa dua pengari. Udah datai, udah standby.
3: Lapan bisik di tau siko.
0: Ya, nang awak.
3: Nombor kita dulu, Mabin.
0: Oh, nang dengan awak.
2: Oh, impian dulu kak.
0: Oh, tika itu kak, kamu ditanya atau di gulung, lapan kak 34 channel, 34 live lagi.
3: Oh, nang awak ngipian dulu, udah tau lagi.
5: Nanti uliah kami kedua kak, ungkup keyun kena.
3: Ungkup keyun, lapan sida ipian kak tanya dulu, lek kak.
5: Oh, iya dulu.
3: Lagi ke Serikai kita baru.
2: Okey, kena dulu ipian di Sereman.
0: Okey, terima kasih ya. Kita gau ngari ke terubah.
2: Okey.
0: Jang Aaron, Aaron Roni.
2: Ah, nya ya. Aaron tau ke Empat Lala Junior. Okey Aaron,
6: apa berita Aaron?
7: Ke mana kau?
2: Ya. Lagu nama baik Sarito.
7: Sarito ku kak mai lagu Bebara Pi Dendam ari Steve Sigan.
2: Okey, Bebara Pi Dendam ne.
0: Dari Aaron.
7: Oh ya, diri.
2: Okey.
0: Terima kasih hari Aaron, kedekat main lagu Bebara Api Dendam.

0: Terima kasih.
1: Okay. Okay, ya tadi Aaron. Jadi terima kasih Aaron. Okay. Kita tunggu baru dengan Aaron bak minggu-minggu ke dekat datang.
2: Iya.
1: Tok pengari yang kedua. Okay Aaron.
2: Terima kasih Aaron. Okay. Steady nyawa ya tang maya ya ke kontrol mikrofon yang lebar mikrofon bak kondi kita nyak dynamic mikrofon. Nanti bolehnya jauh mimit lah pecah nyawa tadi nih.
1: Kuasa aku ngasuh tadi.
2: Oh ya.
1: Oh maya ya ke.
2: Tapi nyawa yang sikit steady lah.
1: Ya. Yeah.
2: Tambah ya sikit empat lalu gini agak.
1: Terima kasih bos. Terima kasih angge juri. Eh juri, angge bos ML.
2: Okey, nya ya. Pemikiran nombor 2 nang gue aku ngezoom dulu. Muah ya. Nya ya. Okey, siapa nama tu?
3: Wilson.
2: Oh, Wilson eh.
1: Ni nama berita Wilson. Lama udah nak.
2: Ya. Yeah.
1: Tengok konti.
2: Tadi Mbak Lala tu kita enggau rimu sebilung.
4: Nyuka sebab nyuka sebab kau ni yo.
2: Rimus bilang penyanyi kita pada dari benua tunggak ke Serikai ni. Okay. Wilson, lagu nama Wilson.
3: Okay, lagu ku hanya antik me aku. Tajuk Rembawong.
2: Okay, nyai. Ngari kan sempat ada. Sireman.
3: Ya.
1: Dia ni bos. Okay, thank you. Okay, kita terus ngawah Wilson. Kamai lagu Antik Mahkau.

0: Okay, thank you.
1: Terima kasih Wilson, hantar mail aku ni.
2: Asal kena dengar penyanyi empau lah.
1: Ya, yeah, nak ada komen ni. Awak nari, sedih.
2: Nari ke siapa tadi?
1: Awak nari ke seriaman ni, Ben? Dikunci seriaman, Ben?
3: Ya. Dah nak nyawai, Ben lah, Ben kunci.
4: Bisa suka kita datang tadi. Bisa mudah kita hari tirai kunci. Tirai kunci. Kita kacar ni tadi.
2: Nyaman, ya. Mari kita DJ insiannya.
4: Ya.
3: Tua ya tu. Nada boleh macam utai ke sebengkai ya.
1: Okey, 34 lagi live hari Suria mana Bian?
4: Iya live.
1: Okey, kita ngigat siko ge pengari ungkap ya Ion lagi ni.
3: Au. Ya bisa itu. Bisa di serikai di tu. Bisa. Bisa. Ente nada ya kebuka ngante. Bisa ge.
1: Okay.
2: Nadai seko.
4: Nadai.
1: Miri nadai kan?
2: Nadai.
4: Kami nadai kan?
1: Awak. Limbang udah di siko tadi pengari ya.
4: Ya betul.
1: Awak. Muji baru ke kita boleh ngagai mini konti di serikai?
3: Awak. Ya ke serikai. Awak. Engkau yun tau mentas tau walaupun ia nak minta.
1: Awak. Awak baru nemu nama peluak ni Ben. Nama peluak kita nyak tirai kunci ni Ben.
3: Aku kunci. Aku bisa ni. Aku baru. Aku ngapio. Tahu ni gagak katanya Jakob.
5: Tirai kunci.
3: Tirai kunci. Gagak kalirel aku.
5: Amat tu.
2: Amat.
3: Ya. Bukan cuma.
2: Tirai kunci ni.
3: Ya. Jadi di tahu bisa tahu kau mai ayok kita tahu.
5: Tanya sebagai peminat catat kenyalan.
3: Tanya ya cukup semua ayak steady ayak semua.
1: Okay.
3: Pancal. Kita sudah pancal dia. Kita mendoa dia.
1: Hari baju aja dan nemu ayak tu sebagai steady.
3: Ayak steady.
5: Lalu semua ayak gap
3: serta sigat.
5: Ya.
3: Ini nih gapnya.
5: Ayaknya jalan lu
3: mai. Nah ya.
2: Tahu. Hari ini
4: noh kita ayak.
1: Hari ini tu tuan.
3: Nak gua ya berdiri dulu ya mesti tanya ngayan ke baju cukup mana.
1: Vision bu aja segi orang retro apa tu. Okey deh.
3: Iya.
5: Ana macam-macam.
3: Ana macam kita.
1: Iya.
3: Ente hari persembahan baju ayak steady.
1: Tu, ama ya duduk apa bangku plastik aja sikit berlipat kaki ayah tu. Vision.
3: Ya ya. Aku diingat ne.
1: Ya.
3: Aku tak kalang ayah ne.
1: Ya kau lah ya. Sepan rumah tu ayah.
3: Nama. Ane ngau kau ayah kita kita ngau kau brother.
1: Okay.
4: Bro, bro.
3: Bro.
4: Apa? Siapa nama tu bro?
6: Serikai tumpu datari bayu.
1: Orang serikai.
2: Bayu. Orang bayu.
3: Serikai.
1: Siapa nama tu?
6: Minat. Tinggal orang tandiang belagu Jason nama aku.
1: Oh Jason.
2: Jason.
1: Ancik deh.
2: Jason Seman.
6: So Makato.
1: Okay. Ngari ke Yuan tu ne?
3: Ya, ngari ke Yuan.
1: Lagu nama tu Jason.
6: Ngari bentulu.
1: Lagu nama tu
6: layu. Debay oleh Wilson.
1: Ngari layu. Tak, dia lagu ya jauh dah CD, Ben.
3: Nama-nama ya. Ni buah sebut, meh?
6: Nai buah.
1: Ni buah sebut.
3: Tahu nama album. Tanya lebum ya.
5: Nama lebum, nama lebum, ne.
1: Nama pintas.
6: Nama lebum tu. Nggak orang
1: selalu tanya. Kalau bisa lebum.
6: Nggak tahu pada ke nama. Nemu orang lagi.
1: Nemu, meh.
3: Okey, bunga layu. Bunga layu, ne. Okey, ngaunya. Satu, dua, tiga.

0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Yesterday.
3: Oh, yesterday.
2: Wei, kita bagi penari duit kau tak lain mana gay the clip.
4: Oh, mayo sebenarnya.
5: Mayo. Oh, yang kawan bos ke time pun pengau
2: kita ni. Okey, terima kasih Jason Tiga Yaya. Okey, tebah orang lama steady.
5: Ya. Jarang-jarang kita ningon.
2: Amat.
5: Pansut main lagu berkata. Lo lengau. Nah,
2: iya.
1: Nyaut. Tutup baru.
2: Ba mini konten nyaut.
5: Bagam au nak punyalah
2: krem amannya tumbang bangku orang dia au ayah Jason tu nanti maya kita ke ngintu malam tahun barunya rindu ndar muda belagu baru wai tu rumah nai
5: iya ya ke semana ya Jason
2: embal ke lagu bunga layu dan nya bunga orang jimi nyai yang hapo
4: amnya nyabu ya bunga yang magang ya bunga yang magang
5: alu bunga mati.
1: Aku bisa baca komen orang apa Facebook tadi tiu bunyi penyanyi asal pasida ya.
5: Nah.
4: Ya. Sigita iyo nya.
2: Au.
5: Iya Jackson.
2: Oh iya menyamar nih.
4: Iya menyamar.
5: Oh menyamar. Oh menyamar.
2: Oke.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih
6: ya. Terima kasih yang sesama.
2: Oh terima kasih ya.
5: Tumo ya datang tadi sebentar
6: buat aku.
2: Au.
5: Okay, terima kasih.
2: Pisin buat ya, bakal kau lihat album Niang Mekah Jemaat kali ya.
5: Nah, di ni juga.
2: Sikit bisa sentuhan klasik ayat tanah. Terima kasih ayat.
5: Terima kasih. Bro. Terima kasih ayat.
7: Nyaya MA.
2: Anak-anak bergambar seluar dengan ayat.
5: Kau mi udah benau tadi. Ini peda di telepon ya. Berapa itu udah gambar kami semua. Kacit
7: kami semua.
2: Kirim ke kami baku cik yang ke kemeda.
4: Kirim kita ke.
7: Namau ko MA. No dekang redai kami semua. Dan kirim
2: ke dek. Okay. Agi bisip pengari kita ba mini konti. Nadai?
7: Nadai. Tadi atau Nadai?
2: Au ah. Kira ke udah genap kita nak bintul udah bisi Ion tadi. Engkau penyanyi klasik kita Ion. Udahnya Seriaman, bisik, kucing, bisik enggak, miri, limbang, gak usi buku nih. Awah.
4: Kucing, dah, tau?
2: Udahnya kucing, tadi, ya? Siapa tadi?
1: Beduk kiruahnya.
2: Augustine tadi.
1: Augustine.
2: Awah. Ni gaya tirai, tirainya tadi, Ben?
4: Tiu deh, sudah ke ada sirkai sebelaku duit kuknya.
2: Abisi peminat kita minta menting ke mar belagu hari konti ke sana.
4: Ya ma.
5: Mau gak kau dah ada kami tu. Okey ke bergambar wa yo.
7: Okey ke bergambar yo.
4: Nanti ngau.
2: Bye.
4: Bergambar gambar belagu belagu ke.
2: Ya.
4: Laban. Abisi minta orang tu ngasuh DJ menti belagu ke ya.
2: Iya baca niri ke jari ya.
4: Lama nak bukan lain ngom ti lah.
2: Yo. Kapnya teh lagu teh lagu kita sebab teh. Bisa lagu kita sebab ah.
4: Menti.
2: Bisa teh lagu sebab teh ingat deh.
4: Ya.
5: Anak macam keras ya.
2: Laban menti tu jarang-jarang ayam bawa cerita kenyalah.
4: Jarang.
5: Kalau
4: suah kita ya. Nai nai nya mengasuh nama lagu menti.
2: Lepas tidak suai.
4: Giga dulu lagu mah, lagu ke mentinya.
6: Lagu menti.
4: Lagu lama. Lagu ke kita coba.
2: Menyuh bala ngasuh nama lagu atau menti.
5: Ngaiko.
2: Oh.
5: Mau lagu, nanti tu dah nyuang.
2: Asuh DJ, DJ bajet menti belagu kau sedar ya.
4: Orang nama lagu, sikit nak daik ngumbai dari pun nama lagu ya.
2: Ya, betul.
4: Sikit nak main nama ke ya. Bisa lagu dia sebenar. Ayah okay. Bayi duet cun ge lagu duet deh.
6: Oh, bukan layo baru tu.
4: Lagu duet bayi duet deh. Namanya gambar baru duet deh piak.
5: Muka telepon.
7: Muka telepon ayo.
4: Muka telepon.
5: Bayi SMA, bayi SMA ni. Alah, bukan ni kau lagu.
4: Nih.
5: Neng, alah kerja rempuh. Muka kita sebuat.
1: Oh, kita dia. Ada
5: ayo, bayam kami dua dulu.
4: Amar indang mas dua dia le.
2: Gigak dulu ga lagu sedoi lagu berpadu nyawa tau meh penting gamar.
4: Au nyam. Ka jamarnya.
2: Igo ja lunggai. Dere padanggai.
5: Kami
2: nemu. Kami pujuk re kemari nyinya meh. Dedem.
4: Suara sikit-sikit nentu mana. Lagu aja ada janji tanya belakang. Kan
7: sudah suara sikit ramai. Ayo. Tak ada buku doh mana ngaya aku.
2: Jangka aku 1000 lebih atau dikit lagi menti tadi belagu menti.
4: Ah menti menti belagu maya tadi. Dia tahu
7: berapa ni? Baru 1000.
4: Ah masuk. Lagi dik.
2: Ya.
4: Lagi dik rinda nolong wayaknya.
2: Tahu.
4: Betul ke?
7: Kabayam kami dua.
4: Ya, rindang dah selesai.
7: Dia tahu, naik ayat.
4: Kesai pun ayat.
7: Ya, hari pukul 10 tadi, ya, dia buka yang kat belagu.
4: Ya, mana? Ya, cik, dek.

0: Is it game back now, die?
1: Now die game back.
0: Oh, Okay. Nama kita tak sunyi lah. Anda gua elok.
2: Sunyi.
0: Kita dengar sudah Ibrahim pendek dah lama lah.
3: Okay. Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday.
0: Ah, ya, hari Minggu holiday. Siapa kita nak tengok kerja pagi lah.
4: Aku.
2: Aku nak kerja aku. Pagi lah aku kerja.
0: Pagi lah siapa Pak Bini Konti?
4: Nada orang bukai tentu ya tua nanti lah.
2: Bukan orang bukan.
0: Pagi lah nih.
1: Bukan orang bukan.
0: Awak.
4: Nada nanti.
2: Sedak semua sedak.
4: Ya, pelabak aku pay.
0: Anak-anak kalau lama agak berdaya ayak, terlihat hati kepada dia ayak.
1: Baik ya. Jamai kan terus terang, baru dia aja buat. Amat benar lah, mata mata benar kan.
0: Banyak ya orang yang sana berlagu menteri, berlagu mai.
1: Oh, bisik tadi nah, bisik komen lah, baca lah.
0: Mayu,
1: mayu
0: lah.
1: Mayu lah.
4: Lagu dente kau giga kena kena anak nombor
1: lagu. Oh, teh giga aja dia.
2: Oh, bola teh tu.
0: Giga giga dia mah. Kau
4: nara yang malu kapannya kita oke.
0: Kau
4: sudah lah so lagu nama lagu kita.
0: Kena kita yang lalu ke bala mayu kedatangan gay Sarawak ku sayang deh.
2: Mas Rikai dan.
0: Okay, Mar, lagu nuan Mar, lagu seruai.
4: Nama dia pilih dulu lah. Aku nguji minta
2: Lagu lagu nama mana ne? Lagu ke seduai dia dia me.
0: Nanti lagu bukai lagu. Baik baik lagunya oh, agak.
5: Lagu malam tadi.
2: Malam tadi. Amai.
1: Kuma menua.
2: Malam tadi.
1: Kuma menua.
4: Oh, lagu tua malam tadi. Okey. Tu si
2: Teh nama.
4: Teh lagu. Lagi muji sidak sigat tu lagi.
1: Ya. Sigat nang awal
4: lah.
1: Sigat kami.
2: Teh teh.
4: Nanti ya ke tanya ya.
5: Nanti ni deh yang kaban.
2: Nanti ni lah. Bayar bayar. Kalau dah
4: lama
1: ini mar mar.
4: Nama kau.
1: Tuk ke kau ngasih nama kau mana menua.
4: Nanti
2: nyong. Nanti nyong namanya.
1: Barang dia mah.
2: Kau
1: ya.
2: Maksudnya dia nama gay.
0: Oh.
1: Uji baik lagu kenyagu kami laki.
2: Betul betul bos.
4: Siti lagu tau lagu dari Jessica Timmer tau ne?
2: Ya. Ah, terima kasih ya. Temu ke lagunya.
1: Awah.
4: Lagu nama deh. Sesama
2: mentas. Laki sigat.
1: Laki sigat. Laki mentas.
0: Raja Bati.
4: Nua nyuka pemaji aku ne.
1: Mar.
2: Oh, jadi tukar lagu.
1: Omar.
2: Okay ga?
1: Mar, dengar ne. Eva,
2: Eva,
0: Eva,
1: ya, makanya mar lagi mentas dah. Terima kasih mar.
4: Okay, ngamik ke nama saya jam tu. Ngam, lelai mar tagi hidup belum mau tu.
5: Aku
4: dari Arilin tu. Lagu non yuka tu maji aku, nana mau meh. Nyalai ada nyalu ngeyit. Okay. Okay, terima kasih lagu no nyekap pemaji aku nanti.
5: Ya, hari DJ bergerak termang.
4: Okay. Kenapa ada lepasan nyawa? Nyawa bayar dah.

0: Udè.
1: Nè.
0: Udè á nhầm.
1: Sao bác có mà nhờ.
0: Sao bác có mà
1: nhờ. Bây giờ double em tại đây đấy.
0: Double em. Cun xin sợi cạt.
1: Cứ cám ơn cun xin sợi cạt.
2: Cun xin
0: mẹ.
2: Oh, terima kasih guys.
3: Okay. Rindang lah ninggal sudah berlaku.
2: Sudah merindang bala menyuh ini. Menti lagi bertang. Bedau berlaku ini menti.
3: Bedau menti. Bedau. Kemayan lagi hari baru deh.
1: Kami itu nak terlebak lah lah memekang.
3: Apa ni?
1: Ya,
3: segi gaya si dah ya berjakobnya. Dengan jadi magang lah pasti dah.
1: Nah, deh. Kita nak duduk ya. Aku mai ngaji jadi duduk siapa?
2: Bisa lima genteran. Yang empat minit lebih ayamnya lagi mesti.
1: Lu kayak pantun kelima genteran. Lu kayak pantun ketiba. Cuma aku aja lebih dari lima genteran. Nih, ya pantun asal dari lima genteran.
2: Intro jaga.
1: Nadai. Ya segi puo ya.
2: Ngai pantun iban, pantun pantun Melayu ga 2 3 kucing berlari.
1: Ayo ne, kena standard now kau sudah pantun Melayu aja.
3: Bukan namanya me, bukan nama lebih ke lagu apa lagu ya.
2: Okey lah lagu ga.
3: Au ne.
1: Masa nak menekan nekat.
2: Ya.
0: Kira ke sebenarnya kita tembok tu de MA kira
1: lansak
0: program kita ba program Sarawak Kesayan di Serikai tu.
1: Ya lebu kami dua duduk di tu.
0: Lebu dua duduk di tu laban tentu ya sari tu tadi de ngambil ke penemu bala peninggal kita di luar din. Sari tu tadi dia ya mabrohmat kita Premier Sarawak udah Premier Sarawak kita Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Datuk Haji Abang Haji Openg. Ya udah berjalan berdarat tu tadi. Tau ke Breeze Walk ko kita. Berjalan ke Taman Tasik Serikai. Udahnya ya lu kira ke ngirup pagi berpalan bazar mara dia. Cukup rindu menya mayuh bala ke bisi datai kebenar baluan dia. Nya memunyi kita tadi nanti hari keterubah kemarin habis
1: udah 10,644 nguji ku ma atau maja nanya ke penyampau gini yang kau kia
0: kati dari lapan aku meda ingat man ya ke numu
1: apa paham eh pulai tu lagi
0: lalu dia tahu lagi udah pukul 4 tu lagi dia cabut
1: i peraduan
0: bak mua dia
1: mua dia dampian ya no kita akan ngisi yang tadi ni kita akan ngau i peraduan anang ingat udah mupuak tau berdarat kita kia jangka aku
0: tidak ada mah mau berdarat lebih mayuah jalan naya bisik ditutup nanti lalu kebenarnya malam tu bisik konsert rakyat pentas utama
1: pukul 8 malam tu lagi kemarin kita sudah meda pentas
0: konsert
1: pentas rakyat pentas semalam budaya
0: malam tu konsert rakyat
1: okey mayuah hati semoga dekat datang merenang kita nyebut nak dalam lagi nak tahu sikit utai tokan jadi setengah ya pantun ngai setengah ya
0: nya utai tokan jadi setengah ya ngambil kita kademu kita datai
1: betul pergi lari ke penudi
0: hari ke penudi dua hari kira ke dua penangguhan tau ke
1: betul
0: ngambil ke pergi lah nya hari dua madah ke orang kemenang prize ke pemadu besar
1: ya hadiah utama
0: ya 15,000 regam maunya emas ketrubeh ya tok ba udah bisa
1: Sarawak ku sayang ke tok palan ke-6 hadiah utama bandundo ke bukai kita ninggal bisa kereta motosikal tang tok mau ai
0: 15,000.
1: Oh, langsir ya. Pendiam kita kena ni kau mau
0: nama ni. Pasal mat. Nyak ya, pada dai. Nyak ya.
1: Nyak lampai yang.
0: Lampai yang ya.
1: Nah, kita nak munyi kita kelaki dia sawut kami tu.
0: Sawut kami tu.
2: Kami ganti sawut kami. Ganti menti bepantuan.
3: Kami ninga aja. Kami ninga aja. Oh, ninga kerdio kami.
2: Pantun iban gai, pantun Melayu gai, besaja ga.
0: Lebih agak berita kena baik tu ai tu. Apa yang mereka tu ya kamre tabik puji ngagai orang serika. Ya kedatai ngagai program Sarawak ku sayang sekali kedatai ri
1: Bintangu,
0: Bintangu,
3: Miri,
0: Pulau Pakan,
1: Miri yo, oh,
3: tidak ya, Limbang bisa, Limbang,
0: seratu
1: kemarin bisa, okay mimi datai kadang-kadang tidak,
3: kalau belum naik
0: bisa,
1: kedatainya sekali namanya lu bergerup mayu-mayu dan mereka banding mereka sekali KRT.
0: Oh, KRT
1: kita
0: ada. Oh, KRT Bintangu. Kita ke Bangsa Cina.
1: Ayuh hanya ratai.
0: Pan sudah bisa datang. Terima kasih ya orang Serikai. Pergi lagi bisa intik
3: sudah. Sama-sama.
0: Lagu peminta atau session. Pesan
1: lagu peminta. Bisa orang nanya kereta deh, Mie?
2: Oi.
1: Bisa orang nanya kereta deh?
0: Bisa. Oh. Bisa orang nanya.
1: Ngaunya deh. Bisa tiga. Bisa apa ke ngau? Catat kenyalaan kau.
2: Oh.
1: Tapi ke ngau tu.
3: Aus. Sabur ke kami ga.
0: Kami
2: nak nemu kanyo ga. Jadi nyawa wakil orang kami. Okey. Kim salam ga gaya kita ba palan SKS ne.
0: Betul. Ya, okey. Lama kau nya jap main ngau ngelansa lagi ba awak jam kita kemukai lagi.
1: Kita sudah mai berita ba Sarawak ku sayang ba palan ba kompleks sukan Serikai. Ha.
0: Nya jap main MA. Pelabok ku serkat dah gudah jam kita itu 5 minit dari pukul 3 8 kita di studio mini mega bisi temuai dengan te ke dekat di randau ba awak program Sarawak FM kita udah tu lagi.
2: Oh enggak panjai ayah jaga nanti kan inga ya. Eh
1: nyo.
2: Datai ta pengujuang program kita di wai sari tu.
1: Nak ya di nunggu ni sabar ya ngai.
2: Iya.
1: Padahal jangan sabar buaya.
2: Sabar buaya. Okey, ngagai nuan tu duam di utara tu dian.
3: Okey, terima kasih Emma, terima kasih gay bala peningat, terima kasih gay pengari Limbang tadi, terima kasih semua. Kita ke nama tu ba cetak nyalang. Jadi selamat ba ujung minggu semua. Jaja Ari Limbang.
2: Iya, angkat suara madik kita di Miri.
4: Iba, kita terima kasih megang gay semua peringkat kita. Ngau mengasih gay pengari ke dua hari ke Miri. Ngau kucing tadi sudah ngari ke kami bah catat jalan hari aku selamat belak bau cumi minggu bye.
2: Ya ngagai sedua double M di mini konti kita di Serikai menti ngau Margarita.
1: Iya. Terima kasih ngagai peningkat mayuh ke udah melihat bergulai dengan kita kita bagi sidak ke ngau bawa catat kenyalang ialah kita bertemu baru hari kemukai ngarap kebisa peluang ni ya MA.
2: Betul.
1: Okey, terima kasih.
2: Okey. Okay.
0: Terima kasih ngagai tim teknikal kita.
1: Betul, benar. Kita
0: benar udah
1: ya, cukup ke, ya kepada kita bertelepon ke mansak ke nyak. Nyak ngiga nyak ngatu ya cara-cara ngatu ya. Kena nemu kita nya.
2: Betul.
1: Anggap duduk aja.
0: Kesan apa?
1: Mesti apa?
0: Nanu, jari. Ya tahu wadi dau dok. Mana
1: dia? Wadi dau.
2: Ya, terima kasih yang kesedua ya. Okey, sama petugas dengan Wan Yun di Bintulu Yun.
5: Okey, terima kasih yang semua peningat. Terima kasih yang Mr. Jackson tadi sudah ngari ke Bintulu. Ngonya mari selamat ujung minggu meh.
2: Okay. Terima kasih Yun. Okey, Ibin.
6: Okey, selamat hujung minggu semua. Terima kasih yang gaya ke yang hari ke Sri Aman tadi. Terima kasih semua ya ke berjalan ke tengok pengawal serito ngemujur ke program to. Anda hendak mendiang ke 34 Sri Nyawa lagi dari YFM Iban pihak muka Sri Aman FM live lagi ngau.
2: Iya.
6: Puan Insin kita.
2: Terima kasih semua. Kita kena join kami live di FB kita. Okey, terima kasih bala pemikir kita untuk pihak minggu tu minggu 32. Udah tu lagi 34 Sri Nyawa nemban badan ngau pengadil kita di Sri Aman. Aman kita bye-bye dulu ngagai semua. Hanya ya peningkat kita ini. Beri peluang ngagai Ibin yang dia diri sedua ya Insin. Okey, Bian, udah lagu Ari Anderson ngalali pulang ngagai sedua bak Sri Aman. Tak sebenarnya kita mendekat lagu Ari Achan, Aku Ukai Penyangkai. Terima kasih semua, bye-bye.

0: 91.3 FM.
1: Kabanti Berinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, berkulaiko kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang Ngalihari YFM
2: 101.3.

0: Ya, terima kasih Kak ya, peluang program kami bawa FM Kuching. Jadi mari selamat tengah lalu selamat bertemu baru ngau kita peninga ba program 34 suranya wanban badan. Kalau minggu tu kita ada ka boleh ngau kami ari wifi masyaman ba program tu.
1: Segulai sejalai gawa FM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
0: Ya, jadi ya, terima kasih hargai ya, semua kita ke bukulai kami bawa rentak ngali hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Jadi dia tu kita bendung tahu ke baru berengkah ngau program 34 Seranya Waneman Badan. Kuliah maka didinga serta dipedak kita nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu ya. Jadi ke dia tu nya kita bendung medak kami live abah Facebook Sri Aman FM. Lalu apa yang maka program tu tahu daripada kita menggabar TikTok YFM Iban ya. Jadi kita ke benar-benar kami live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu anang nak ingat share, like, ngau komen live Facebook kita ingat hari itu ya. Lalu pihak mega ranau kita buat program 34 Seranya Waneman Badan untuk mega peningan dekat didinga ke kita baru buat podcast RTM klik nangkan ke to ila ya. Jadi awak kena masa jam jadi bawa 34 Seranya Waneman Badan pengawal program Mari YFM setiaman ke tengah hari itu kita mulai dengan aku Insi Anaki Buang lalu api yang mengatakan ranau ke dekat di baik program 34 Seranya Waneman Badan kita ke minggu itu ianya pelabak aku setiap hari ranau ke patut didinga genap ikut kita lebih lagi bak kita ke hendang berjalan ke pengawal ngeremai ke adat ngermai ke budaya ngau ngermai ke nama tu tadi perengkah kita Iban tu tadi ya kalau iba program ke sekali itu kita dekat berandau ke bekawal ngekuas Iban Balau making workshop ngau pengermai pengawak bergagak ke kuas di Sarawak itu ya lalu kita terus lalu ke temuai aku ke sekali itu orang kenang terbilang bahawa pengawak ke bergagak ke baju kuas tu tadi ada ya, ianya Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi. Menyakut tadi orang kengemuan pengelandia ngau penau pegagak ke kuasa di Menau Sarawak itu ya. Lalu api yang mega sebenarnya ngari ke YFM Iban, aku ngari ke kami sebuah tu tadi, merebesar terima kasih ya. Ngakai setuai kulih meri awak bergulai ngaku buat program 34 Seranya Waneman Badan ke sekali itu untuk Madam Julia ngau Priscilla ne. Awalnya dia kenapa pun kerana lau kita tiga ngali hari itu kecubah tu tadi kita kakek Madam Juliana Madam awal selamat tengah hari Madam
2: awal selamat tengah hari ya
0: awal nama berita hari itu mana hari kucing tadi
2: ya hari kucing
0: awal tu mau angkat harinya ne
2: pukul 11 tadi
0: tunggu lah tadi tau ni Madam awalnya dia ya, terima kasih sekali lagi yang kena wantu Madam lah boleh mulai dengan aku kelebih lagi perjalanan wantu Jawa hari kucing yang tadi ni boleh merewak ngekai program 34 Seranya Waneman Badan laban nitiah ke utai ke di dinga aku tu tadi Madam kita tu tadi bisa dekat ngatur setiap hari program yang baru dah disebut aku tadi ni awalnya dia ya, sebenarnya kita ngenang berkawal ngau program kita nya amanah tu atau tadi berkelala dulu ngobalam ninga awak kasidai nemu ngana ge siapa na urang ke bernama Madam Julia to ne madah ke penata asal batang pengawa ngau tau ke lagi nama tu madah ke maya lepa pengawa nama na utai ke di krindo ka jadi terus sangai nuan lemai tu Madam ne
2: okey aku tu Julia James asal menua aku hari banting. So aku tu bergagak ke baju kuas. Kira aku dah 40 tahun dah aku ngagak baju kuas.
0: Lama nih. Oh. 40 tahun orang banting.
2: Ya, orang banting.
0: Aku tak lihat tu ngetap ke peniap rempo di Kuching.
2: Oh, di Kuching.
0: Oh, okey. Mayuah kita bukannya ni tiap ke periuk aset rempo mana-mana madam.
2: Ya.
0: Yeah. Oh, lama udah agak kuas 40 tahun. Tentu bisa identiti ke rempo bak baju kuas. Tu lagi emak kita kenang madam ne.
2: Ya.
0: Yeah. Okey, jadi nyak ko madam Julia orang kenang terbilang lalu ngemuan penglandi amak bak bergagak ke baju kuas tu. Jadi kita terus ngalih hangai temuai ku kedua. Jadi beklala ke kita itu tadi puan Priscilla ko tu. Bisa tanya lah, bisa silap mimik Pak Gaman man. Nasib ke Ken Michael Tora Bantil yang lalan man. Ya Allah ya madah aku tau kai kama sanu tau kaya kama orang lain. Aku minta ampun kenya puan eh.
3: Nada hal nama aku Priscilla Logi. Aku tu anak Madam Julia James. Kami menyadi ngau mamiku, ngau bala antiku, ngau bala my niece, anak menyadi aku, kami semua dalam tim Kuas by Julia James.
0: Oh, ya. Yeah. Bisa tim ke Drempo lah, tak ada nyamainar tau.
3: Ya.
0: Andang sigi tim Ari Family Drempo lah.
3: Ya.
0: Okay. Jadi tim kita tu tadi Tok Puan Julia ne. Jadi tim kita tu tadi bisa rekan ngatur bengkel ke di Kumai Kuas Iban Balau Making Workshop di Sri Aman itu ne. Awak ke balap ninga tu sama nemu bahkan ni ko nama tu kemaya program tu diatur kita udah nyak tadi siapa orang ke patuh masuk berapa iko orang ke patuh ngau kati orang register ngau semua meh awak ke kita ke di Sri Aman tu sama ampit magang ngau bak program tu tadi ne.
3: Okay. Kuas by Julia James, tim kami tu tadi dekat ngadu bengkel. Bengkel kami, bengkel kuas, bengkel ngagak baju kuas akan diatur bak Tandang Sari Avenue 21 hari bulan ngagai 23 hari bulan 8 tu ilak. So hari 5 ngagai hari minggu lah 3 hari. 3 hari workshop tu. So bak workshop tu ilak kami akan ngajar bala partisipan bekeni ngadu sulaman kitai iban baju kuas. Sulaman baju kuas kita iban balau tu ilak. Sulaman tu satu-satunya sulaman kita iban bak Sarawak tu. Barang perengka lain warisan kita iban semua mayuh ngenak manit, labuci, tapi itulah warisan kita iban satu-satunya yang bisik sulaman.
0: Okay, jadi siapa orang ke patut ngau ba program tu ilah bisa nang bisa orang ke udah ditetapkan ngau tau ke setidaknya bakal ni kau register.
3: Okay, so nanti kak register sebenarnya siapa-siapa pun boleh masuk ya tetuai ya terbiak ya laki induk semua boleh masuk magang. Ya nada ngira umur nada ngira laki ke induk lah siapa-siapa semua orang ya dekat ati bisi ati dekat belajar bekeni ngadu sulaman iban balau tu baju kuas iban balau tu tadi ulia masuk magang.
0: Jadi ya ke dia tu berapa iko udah ngau tu tadi udah register rempo berapa iko sida ke patung ngau tu tadi madam.
3: Kami bisi slot 50 orang lah. Dia tu bisi about 30 orang udah ngisi register nama sidaya. So kami gi bisi slot 20 orang kenyak lah siapa-siapa teka gi kap masuk. Gi bisi 2 minggu nur kita register nama kita bak kami. Kita uliah gagai Facebook, TikTok ngau Instagram Kuas by Julia James. Kami bisi bisik nepuk flyer kami dia bekeni nuan ulih kontak kami number kontak and bisik QR code kena nuan register nuan pu dia.
0: Ante walk in ulia.
3: Ante walk in tu susah mimi laban kami laban kami because bakantik non walk in. Kami maksimum 50 orang nak. Okay, nanti nuan walk in cun-cun bis nade cukup agi baju kuas leban kami beri 50 orang 50 seat 50 orang and then we also ka arrange utai pakai nuan. So nanti uli ya nanti nuan kak belajar nuan register terus dia tu. Ya, ngai ke lagi nanti nuan walk in tapi kami nadai perengka kena nuan belajar. So nyaklah tadi sinok ke benda nuan.
0: Ya, awalnya dia peluang ke cukup mana ne diberi kita ngakai sedak ke rindu bergagak ke baju kuasa aku tu si kore rindu medak baju kuas tu tadi Madam Priscilla ne. Atang ada kesempatan kurang belajar ke tenyak tu tadi apa tu lagi aku dah medak baju kuas ke dibaik seluai tu tadi ne. Berarti ke sulaman ya tu tadi amat cukup Alu sama jari je kita meda, bisa kita meda bertanya tu deh, klip-klip berkilat. Jadi, nak bisa identiti ke Drempu lah, keraya 40 tahun sudah bergagak ke baju kuas tu deh. Jadi apa tanya tu nyu itu akhirnya tadi aku tu puan Priscilla deh, Madam Priscilla. Jadi pas tidak kengau bak khusus tu ilah deh. Sidak tu bisa barang jadi setia ke kita atau ke sidak imai ke dire bekeni kunya ne.
3: Okey, semua perengka sigi de sedia ke kami. So siapa-siapa ya terregister ngau kami, ya datai tangan kosong aja. Leban kami nyedia ke baju kuas kosong, udahnya benang emas, jarum, gunting, pensil, brown paper, tracing paper, semua disedia ke kami megang. So dia ni buat irau kak mai gunting kah kak beli ke benang emas kah leban semua ungkup berdiak magang.
0: Udah bisa disediakan.
3: Udah bisa magang disediakan.
0: Ya,
3: datai aja.
0: Ya penting register dulu.
3: Ya, amai.
0: Okay, jadi ya ke dia tu tadi Puan Priscilla atau ke barang seduai lah nyawa tu lagi ne. Hari ke diperhati ke seduai pengawal bergagak ke baju kuas tu tadi. Bukan ni kau sambut mensemayu lah. Balan miya ngau sidak kau dah tuai umur tu. Lima yu lagi ngau nama tu bergagak ke kuas tu tadi Madam Julia.
2: Orang ke udah bisik ngau kami mangnya aku ngajar bak kucing arinya. Belak mayuah umur bisik sidak ya umur 50 lebih ya bisik biak agi hari 20 lebih ya bisik ka udahnya banyak mah sidak ya ke bisik belajar dengan aku tu tadi
3: ya udahnya bisik ka bisik ka bangsa Bukai bisik bangsa Melayu bangsa Bidayuh pun bisik sidak ya minat kak belajar ngagak baju kuas tu.
0: Ya. Mana punya ada ha?
3: Ya.
0: Okey, jadi lain buah aku nanya tema tu tadi berapa kali kita sudah ngatur bengkel kuas tu leban hari ke diperhati ke aku bak Facebook kita tentang sudah mayuah lah nama tu tadi program tu ke bengkel bergagak ke baju kuas tu seberapa tu ne diatur kita ni ha? Wah Julia. Awah, okey leban dan demi aku memang pemayuah pelapa aku mesti ngelala pas yang manita. Awah. Okey, jadi sebenarnya kita belalak nak lama dulu. Anangkan kita lagi kita rekan terus ke ranau kita begulai ngau dua ikut temuan kita Puan Julia ngau Puan Priscilla ngali hari itu.
1: Segulai sejalai ngau YFM bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia ba industri muzik, pengladia jari, ngarang buk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Neban Baadat.
0: Ah, Okey, jadi sebelum kita terus kerana kita ngelih hari itu, aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu hari Olivia Sih, lagu Dunia Empu Aku. Anak gue pindah kini-kini, kita meninggal, kita agit terus, terus kerana kita buat program 34, Suranya Waneman Badan, nangkan ke lagu tak lagi.

0: Ya, peningamanya mah kita baru dah di perindang aku. Nama tu tadi di perindang aku. Ngau lagu Ari Olivia si lagu Dunia Empu Aku. Jadi kita lagi mengkam kulai program 34 Seranyawa Neman Badan. Kalau kita lagi mengkam kulai ngau temui aku kelemah itu nya Madam Julia James ngau Priscilla Logi. Okay, jadi kita terus kerana kita tiga ngali hari itu Puan Julia ngau Puan Priscilla ne. Jadi bapa mayu barang kerap ya ke bisa bapa kita itu nama kebuah tamiliah nama atau baju kuas tu tadi Madam Julia ne.
1: Aku milih baju kuas tu leban tu asal hari kita iban balau. Udahnya aku ka orang nemu utai ke digagak kita bangsa iban tu iban ari Sriaman tu baju kuas ke ari sulaman pu.
0: Okay, dikena nuantu ngangkat ke nama tu ngangkat ke baju kuas tu mahu kia dikelala dikrino ke semua orang. Puan Julia setiap hari Jumat tiga juga yang mana ne? Jadi apa tanya tu tadi Puan Julia ne 40 tahun sudah bergagak ke baju kuas tu tentu mayu pemujur ke sudah dicapai sudah di jengkak di genggam lah punya kurang. Jadi pak tim kita tu tadi ni penyawah pejalai kita sebuat pengawak bergerak ke kuasa Iban Balau tu penyawah itu tadi angka bisa nama tu nguluk pameran bak luar menua kita itu tahu ke pembeli tadi ukes minat kita di itu orang dari menua luar berkeni punya ni penyawah pejalai baju kuas kita tu tadi Puan Julia ne.
2: So kami kuas by Julia James empu tim kami kalak ngadu exhibition fashion show engau forum bak Sibu Miri Kuching gak engau dan tu lama tu tadi bak kapit kami ngadu exhibition udahnya bala terkalak meli baju kuas kami paling jauh ya ari Canada engau UK. Bala sida ari Johor pun kala orang KL pun bisik ka.
0: Jauh udah baju kuas kita atau tadi ne Puan Priscilla. Aku mega bisi meda ba Facebook doan tu tadi Puan Priscilla ne. Baju kuas kita tu pan kala dikena pekit nama harinya ne menang rakanya antara kena.
2: Madam Lydia. Madam Lydia Desmond.
0: Ya
2: orang Semanggang ditok ya. So ya I think last month yang gak orang berpikir Miss World International Madam World Mrs. World International and then bulan nomor satu ya. Congratulations to her.
0: Taniah muka gaya kita.
2: Taniah ngagaya.
0: Taniah muka gaya tim kita tu muka ne. Yang kabaik baju kuasnya umat ke pemajik gamal. Ya tulis ke luar satu wapakitnya kemarin ne. Puan Priscilla. Awalnya dia tu yang ke tanya aku tu tadi apa Priscilla. Yang ke tanya atau tadi yang kata itu tahu aku nanya tu ne utai ke viral baru-baru tu kita berjakuk ke pasal harta internet. Yang nama harta intelek utanya diregister baru kita orang bukain atau nuna ati nuna mesti kak minta lah arti ya tadi ne. Jadi pak nuan tu tadi pak kita ari tim kuasa tu tadi Puan Priscilla ne. Nama tu bertunak ke curah ukir siti-siti produk ke dikeluar ke kita itu tadi. Jadi pak kita tu makan ni kandang bisa identiti atau kandang bisa diregister pak jadi ke harta intelek ke kita ampu design kuas kita tu Puan Priscilla makan ni konya ne.
2: Okay, so baju kuas sulaman tu tadi sulaman tu sigi iban balau ampu sulaman lah. Tang ya tadi gagak mami kutuk bunganya sigit mami kumpu ngepunnya. Teknik gagak bunga baju kuas tu tadi sigit mami kumpu sigit tu. So kami udah ngadu GI, udah ngadu trademark engau dah ngadu copyright.
0: Okay.
2: Tapi maya kami ngadu workshop tu ilah, kami sigit ngajar bala partisipan kami berkeni ngagak teknik ngemami ku tu. Teknik original tu. Laban bak pandangan kami tim, teknik tu anti nada dipelajar ke kita, nada dipelajar ke rebak baru. Teknik tradisional ngau teknik mami ku tu utainya akan pupus. Utai tu mesti dipelajar ke kita, mesti dikerembai ke kita. So kami nadai kisah berkongsi ngau ngajar sidak ya berkeni ngadu teknik tu sebenarnya. As long as they know that bakal nanti orang nanya, oh dini di boleh bunga tu, kami bercuntuh ke atau pun belajar dari Madam Julia James.
0: Ana ngamuknya.
2: Ya, laban sedikit masalah ya nanti bakal. Okay, setakat kami ajak lah siapa-siapa orang terbisik ngadu produk kraft tangan ataupun bag ke kasut ke ia terdesign sedak empu ia tu dah di copyright udah di adu hak milik, hak cipta miliknya tadi nanti orangnya alu bisik ngambu sedak ia akan berdepan ngau masalah kena saman lah.
0: Betul.
2: Nyak tenggak dikenggai ke kita.
0: Oh. Ya. Tuna tahu. Tang anak ngaku utainya.
2: Betul.
0: Utai kita, lamanya idenya orang bukai.
2: Ya, betul. Nada salah nunda sebenarnya. Laban hari nuan nunda berkeni ngadu kraft tangan sikit tu, ngagak beg, ngagak kasut, ngagak baju kuas tu tadi. Arinya nuan boleh inspirasi sebenarnya. Nuan boleh ngadu kreatif lagi. Berkenya ya.
0: Okay. Artinya tadi, nanti bakal aku tu ngau kursus nuan tu lah Puan Juliana. Aku ngagak baju kuas, bakal cara nuan ngagak. 100% lah bakal nuan tu. Udah nyak tadi. Aku nak tahu ngamuknya. Produk aku lah nak tahu ngamuknya engkau.
1: Kenyamnya.
0: Semina aku lihat nuna aja.
1: Ya.
0: Okay, jadi yang harap ke bala kita ke bergagak ke produk tu tadi nanti kita nyaka produknya tadi nang ngek kita idea kita patut nama tu tadi ngerja pengawak bakat tim kita tu lah.
2: Ya.
0: Awak ke orang bukainya tadi tajak payah nuna ya ke hak milik orang bukainya lah.
2: Ya.
0: Ngai ke kita mayo kita saro utai bakato de madah ke kati to utainya tadi nguping orang tang kita ngamuknya ngin kita
2: ya
0: ngai kenya bisi nama tu tadi bisi penanggul banyak
2: penanggul ya
0: ya tamo ke orangnya uliah kompromi ngau kita nyamai kan eh
2: ya
0: ante orangnya nadai nama tu tadi kak pepedias kita takut kena saman bukan ke duit kan eh
2: ya
0: okay jadi kita ngetuk lala na lama tu tadi Puan Julia ngau Puan Priscilla nangkan ketuk kita rekan terus ke randau kita tiga abak 34 serenyawa neman badan.
2: Okay.
3: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 serenyawa mintiang hari 5 hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music pengladiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengadi pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, neban baadat.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkam oleh kami di Facebook Suriaman FM live di program 34 Suranyawa Neman Pak Adan. Lupa juga terima kasih sekali lagi ngakai Puan Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi. Hatemu kaki mengkam oleh aku ngali hari itu. Udah 38 minit kita hebat program itu. Jadi ranau dekat di terus ke nangkan kita ne Puan Julia. Agak steady ne. Agak gas lemah itu ne. Awalnya di nama tu tadi kelimpah hari ke ngagak kos nama tu ngagak bengkel. Kati kita tu bisa berjual ke baju kuas. Kati kita Puan Julia.
1: Oh, bisa. Kami bisa berjual ke baju kuas gak?
0: Oh, iya. Abah rumah aja bisnis tau?
1: Abah rumah aja.
0: Nanti orang kak beli bajunya tadi. Datang ke rumah aja lah.
1: Oh, berkenyam ya.
0: Jadi, barga baju kuas tu tadi, Madam Julia. Ini katinya tadi, berpangai, berbungai, berpemesai atau kenang bisa harga ketetap?
1: Ya ke dia tu harga ya nyak 1000 lebih ke atas. Lebannya bedau di tenyak ke kami gila deh. So maya tu nyak harganya sigi agi 1000 lebih ke atas saja dulu.
0: Ya ke pegah ya kota berapa harga ya ne?
1: 1500. 1500.
0: 1500. Aruh ya ke tau. Mak tanya apa laki tu perincian kok kita ini. Mana main kiaranya atau ya kita bisa meda live Facebook Sriaman FM bisa kita meda nama tu tadi baju kuas ke digaga Puan Julia James tu ngena identiti ya ke Drempu kita tahu nuna tanah ngambok bunga itu bunga kita oke okay. Jadi anang tu nak tetap lah harga tu reti ya tadi
1: ya ke dia tu nya harga tu lah harga 1500
0: tu orang tua yang magang ya kena tu kira orang ke bawah selesai kita ia kena miak-miak bisa kah ngagak ke saya seorang miak nak
1: ya ke dia tu nadai bedau ku ngagak saiz ke miak leban tu free size tu free semua size. Boleh ngena
0: Jadi bas sitik baju kuas tu ambil kemana dia makan ku tu tadi ambil sitik nyibian tau aku tu kamai mantai tu lepas aku tu si korin orang kerindu ke baju kuas tang kak ke dia tau nyamuk aku tadi seminak medak aja ya ke duit tu nanti bandi yang kaya ni ke lama ke nuan ngagak berapa lama sitik tu
1: aku ngagak sitiknya kira 3 minggu lebih bukannya
0: 3 minggu lebih ya ya ketau ya. Dah
1: sama agak, 3 minggu lebih. Ya ke Siti nyen ke Silver, baru 2 minggu lebih
0: ya. 2 minggu lebih ya?
1: Silver bisa tidak.
0: Mana mai, nama yang mai dari kita. Warna nama itu, gold ngau warna merah na, campur.
1: Campur.
0: Oke, mana-mana. Lagi mah aku masuk akhir ya, lagi. Uji aku nak tu tadi ni pun Priscilla pun nih. Jadi harga ya tadi engkau kira tu 1500 lah. Atau free size. Nanti semaklah orangnya kak beli baju kuas bak kita tu tadi. Bahkan ni cara sedak yang ika. Tahu padah ke nanti kak madah nombor telefon tahu ke tang nanti kak madah ke nama tu Facebook ke TikTok tau.
2: Nanti kak beli nanti kak beli baju kuas uliah ngagai Facebook kami TikTok tau ke Instagram kuas baju le James tau ke tau telefon ngagai nombor 0168567179.
0: Uji tanda baru
2: 0168567179. Kami bisik katalog and then kami akan nanti siapa-siapa kak medak baju kuas lah kami mpu baju pemayuh baju kuas kami kami akan merik sedak katalog and they sedak yolen miliah sikit ni sedak ya kak. Bisik ter bisik stok, bisik ter perlu di order. Depend ngau design.
0: Depend ngau design. Orang ke dekat melinya, uliah ngigat minta design ke dalam pula.
2: Uliah. Nanti bisik, nanti kadang-kadang kami bisik customer yang ya bisik specific design yang buka. Ya madah aku kat kala daun ya kala apa bunga ya kat bunga kala apa adanya ngena ya kat anti ya kat sequin kah kat manit kah so kami bisi certain customer bisi certain thing that sidak ya kat customize baka bisi siku datin lah bisi ngode ya kat pearl. Oh. Bisi ga ya
0: na,
2: teh
0: na terhad ngage warna
2: na de terhadnya alai nya alai regaya pun na de uleh ditentukan mamai baka anti ngena pearl nya memang kami ngena pearl original lah nang real pearl laban selalu orang te anti orang order pearl nya memang sida ya kolektor lah so regaya

0: gaga ke baju kuas tu, ia kediasai kenuan tu, Madam Julia, sekumbang 40 tahun tu.
1: Cabarannya kebenarnya, benangnya tu sah kat diga. Benang emas tu susah kat bulia. Laban di Kuching sitik kedai aja. So kita ngantik lah ngantiknya bisik baru lia ngagak. So jadi aku nang segi ngoda mayuh-mayuh benangnya.
0: Benang emas.
1: Benang emasnya.
0: Jadi bak pengawak berjual ke baju kuas tu, kati ko cabaran banyak tadi. Laban kita dia tu berarti ke orang dah kena digital. Tanuan tu beruntung laban bala anak-anak ngah bala uco nya tadi orang ke nama tu orang baru-baru na orang ke semak landiak nama tu bak dunia digital tu. Nah pun juga ada penanggul bak nuan tu.
1: Ya ke dia tu ada penanggul bak aku laban bala anak uco aku semua ngah aku magang sidak tu. Tim aku, teamwork.
0: Hari gaya di peda aku tu tadi. Ngau mena menantu sekali.
1: Ya, ngau menantu, ngau cuk.
0: Nah, sikit cukup steady. Laban jarang kita yang meda nama tu tadi. Kawal ke bekato, ngenak site nama tu produk bukannya deh. Kadang-kadang bisik kita itu tadi. Ngakak produk tang. Nyus madi boleh dimaksa bala anak baru kak. Okey. Jadi apa nuan tu tadi Puan Priscilla ne perancang nuan ngake peninga wak ke sama pesawat ngetan kebudaya main asal ngada asal bangsa Dayak. Kebeki ba kita ini biak rebak baru dia tau. Laban pengrindu tu lain tang dia tau kita meda sudah kena biak tau nemu rindu kak ne.
2: So aku dekat merancang bala rebak baru lah. Not only bala rebak baru, kita itu bala umur tu pun tahu gak megak belajar ngerembai ke kita yang pu main asal. Kita yang pu perengkah asal begitu lepas tu sigi adat kita tu sigi identiti kita nanti kita nanti nembiak rebak baru hendak ngerembai ke pengawak tu ila utai tu oleh pupus oleh punas
0: awalnya dia bab payet manis kumbang ke udah gagak ke baju kuas tu tadi Puan Julia 40 tahun tu nama utai ke payet nama utai ke manis.
1: Ya ke payet tu aku kadang-kadang ada tinduk malam aku nembuk utai orang takutnya kurang kak ngena. So nyak mah cabaran ya nyak mah payet baku. Tapi aku mesti gak ngagak utai orang ngagak laban utai kau udah di order orang.
0: Utai kau nombor satu nak tahu ngasak ke
1: ya kita mesti ngagak utai betul-betul mesti mana daripada orang baru hati kita puas.
0: Jadi tu seduai bak pandangan seduai empu lah tu lagi nuan dulu nyawat Puan Julia ngau sida ngau nuan tu Puan Priscilla nama tu nyawat nitiah ke generasi bak sikap kita ke induk tu nama tu ke patut ya di kemuan kita awak ke kita itu uliah sama-sama ngemansang ke perkara ekonomi baruang bilik kita. Bahkan ni kok kita itu sama bersawab memasang ke ekonomi itu ne. Ngenak pengawak ke begitu. Bahkan ni kau?
1: Ya. Kita induk mesti kak nemu bergagak ke utai ban, bergagak ke semua utai ke perengkah kena kita bergagak ke utai mengagak bakal misal tu aku bergagak ke baju kuas. Nyak me kita kena kita merancang ke bala kita. Awak ke sama nemu bergagak ke utai berketuk.
0: Nuan Puan Priscilla.
2: Kita itu bala induk dia tu udah mayo modern magang. Tapi aku aku medak bala induk mayo tu walaupun modern mayo yang agi bergagak ke kraft tangan nemu ngayam bakul nemu ngagak tanguk. Manik empang nemu kak belajar ke baju kuas mayu ah and bala umur biak and I namanya aku bangga madak sidak ya laban tuk manah laban perkara tuk manah laban tuk sigi warisan kita and utai tu uliah merik penatai ngagai kita nanti kita

0: bergagak ke bergagak ke kraftangan hasil kita empu ulih menatai ke nambah ke penatai kita buat rumah.
1: Oh.
0: Ya.
2: Yeah. Okey, mana perasaan yang harap kepala kita ke induknya. Laban kita nama tu tadi kita suba ngemu panglandi ya ba bergagak ke barang kraftang kita nak nemu bakan ni utainya ulih ngasil ke perkara nama tu ekonomi baru ambil ya yeah. Kita. Sitai angkanya malu. Yang keduanya tadi nadai cara bakal ni kak berjual jadi dia tahunya semua tai nyamai magalah akhirnya diharap ke penemunya tadi uliah dikermai ke lalu uliah maga pulai ke nama tu nama ke penatai misik beruang bilia mah ni madam Priscilla pedah dah aku ni ya ni nak untung aku ngena baju tu mana ke baju uji kita mata aku abang live Facebook tu nya. Okey. Awalnya dia ke penudi tu tadi nak berasa ya. Nyuka sejam kita tiga beranda 10 minit lagi. Nyuka sejam neng. Apa tu kata tanya tu tadi Mayu. Tanya mai jam tu cemburu mai. Awalnya dia tiap ite pemujur ke diasai ya ke dikemuan kita satu tim tu tadi nak tentu ya bisa orang ke nama tu tadi orang ke nyukong udahnya tadi orang ke selalu begulai ngau kita nak ngujuang ke kitanya tadi bertahan ba kuas tu tadi nyangka kitanya tadi kamrek terima kasih ya guys sidak ya siapa orang ke patut di break terima kasih tu tadi Puan Julian jadi kagai nuan tu ne
3: Orang ke patut diberi ku terima kasih tu ianya Datuk Snowdan laban ya ke ngansak ku ngajar orang agak baju kuas jadi aku meri besar terima kasih ngagai Datuk Snowdan laban ti merangsang aku ngadu ke pengawak tu ngau ngajar orang ke siapa orang tekap belajar ngagak baju kuas.
2: Iya. Yeah. Oh, okey, jadi ngarap ke Datuk Snowden bisti boleh yang kita mana?
3: Ya.
2: Ngarap ke yanya tadi terus nyukung mah bapak pengawal. Tapi kan semina bapak kuas saja kan.
3: Ya.
2: Okey, Nuan, Puan Priscilla ketika.
0: Aku pun kak merik terima kasih lah ngagai YB Datuk Snowden laban nanti okey ya yang ansak kami nyuruh ngadu workshop laban yang lala mami nemu ngagak baju kuas ya madah nama kita menadi nadai ngadu workshop tai bekenya so yalah kemari terima kasih ngagai ya ngau bala kawan bala kaban ya teudah nyukuang pengawak kami kini kami ngadu exhibition ngadu fashion show sidak ya datai ya terdah kalak datai ya temerik jakup perangsang ya terkalak beli baju kuas kami terima kasih ngagai semua balai ya tu dah merik sukuang ngagai kami ya
2: okay jadi yang harap ke nama tu tadi nama tu kita terus keriang pak pengawal apa kakak ke kuas tu jadi tu Puan Julian kak aku nanya tu tajak paku tu medak gayanya tadi nanti semak lah kita itu nama kerja pengawal ngai tanya engkak tubuh kita aja nak jadi pak nuan tu bisik lah pelapis nuan angkan kita ilak ne
3: bisik meh lah ban aku nang kak nurun ketuk ngagai balana ucu aku ngau semua orang tekak belajar ngau aku berkunci ke aku berkunci ngagak baju kuas tu ngagai balamayu
2: ya aku tu tadi tertarik ngau sidak ke bisa pada kita live apa Facebook mayu sidak tu tadi nang orang asal Banti yang orang ke rindu ke pengawak bergagak ke kuas mayu rindu bakal sida Agnes Jandu pihak mega Catherine Marie yang Alicia Bojing udahnya Lili Sana Diana Su Sempanai Langkurinya Wellington udahnya Kate Musa Agatis Logi adik mana
0: adik aku
2: Awak jadi terima kasih lah ngagai ya sidak ke bisa mada kita live apa Facebook Streaman FM ngali hari itu. Jadi kenang ujung karena kita tiga ngali hari itu aku berasa itu megahti uliap gula yang ngus duai buat program 34 seranya waneman badan lalu pia mega terima kasih mayu-mayu ngagai ya duai tapi puji ngagai tim kita tu kebetulai ke Meda Majulia laban nama tu tadi uliah ngetan ngermai serta mega uliah merangsang generasi ke generasi ne yeah. Rindu ke pengawak begagak ke kuas lalu piamga ngari ke RTM aku bersampi ke harap ke semua pengawak kerja kita kelebih ke kerja kita berapa ribu bulannya tadi
0: 21 ngegai 23 ribu bulan
2: aw anda ingat kita nata na register ngau bengkel begagak ke baju kuas tu kerja diatur di Sriaman itu bisa buat Facebook ya.
0: Ya.
2: Okay, jadi ya, sekali lagi terima kasih yang genuan tu media Julia James, biar megah terima kasih yang genuan tu Priscilla Logi, lalu Tania mah ngakai kita semilia.
0: Oh, terima kasih yang genuan juga leban udah namanya invite kami dua mamiku hari tu.
2: Ya, kita bisa ya. Program nangkan kita ila anak-anak mada baru au
0: au
2: ila kita beranak baru
0: au.
2: Oke, sekali lagi terima kasih ngarap ke kita sama gerai lalu piamka ngarap ke kita sama mujur bak semua pengawak kerja kita terima kasih Puan Julia piamka ya,
3: terima kasih agak ngegenuan
2: Priscilla ya.
0: Oke.
2: Oke, okay. Jadi nyanaka ranau 34 seranya waneman badan kita ke minggu tu jadi bertemu baru kita bak maya kebukai terima kasih ngegenuan guys, semua peningat YFM Sri Aman.
1: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati ladia ba industri music. Pengladia jari nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengadil pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nemban ba adat.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ya, peningat mayuan jika minat pas pukul lempangat lelemai. Semua lemai ngagai bala peningat kita. Terima kasih ngagai Insan Kibuang. Kau dah bergulai dengan kita bak 34 aja. Jadi ngagai bala peningat kita kaget mendiang ke YFM. Bakal ke ngalih hari tu. Ya, mulai semua ngalih hari ngagai semua kita. Kelebih lagi kita ke on the way mulai ke diri. Ngagai. Rumah kini kelebih lagi kita ke udang nguluk pengerami Abak Serikai tadi Sarawak ku sayang. Lalu pihak mega gayari ke cukup panas tok peningat ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai. Bandaraya Kuching ya, dia gayari cukup hangat. Kalau aku tamak tadi ya. Empat minit pas pukul empat lemai. Kita lagi berperindang sudah aku berkonsis kena berita ngau kita. Lalu kita dekat berdandut lagi. Pukul, udah berita pukul lima, sepuluh minit lagi. Ngarap kebersabaran ya. Lagu ke dibaik Gwen. Sanggup aku.

Lagu ke di by Gwen Sanggup Aku kena melenang kita ya ke ngali hari tu. Jadi ke Terubah tu berkawal ngau pengelami Tung Bina 2006 kali lagi jadi pematak orang di di resmi lihat di Bintulu ngau mayu macam pengawak ke berkawal ngau rampak menua serta utai tumbuh ngau utai duap. Pihak ko sapit ceraman upih pemansam Bintulu Dato' Haida Hang Askar Khan madah ke pengawaknya diatur kena ngerami ulang tahun ke 35 Taman Tung Bina ukas minat bisiknya dia ke pengawak pemerintah datang mega uliah mereka pemerti hati ngagai mensia mayu berkawa dengan pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Yang ambil ke bala peningan nemu pengami ketahuan tau di sadang oleh mata antara 55 dengan 65 ribu ikut temuai. Datai belalau ke rekod tidak kemujur narik lebih 59 ribu ikut temuai dalam tahun titik tu kemari. Kini pengawak ke bisik datua di tau yang kawam pengawak mandang ke utai tumbuh ngau utai duap. Berjalan lesak kampung Explores pengawak berjual barang kraf pengau tumbinan Tumbina Nightwork. Jadi pengalami Tumbina 2006 diatur dalam pengalaman 3 hari berengkah 7 hari bulan 8 2006.

Ya, 27 minit lepas pukul 4. Alamak, lagi segelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ya, mereka kita nemu peningan mayu kapit dekatnya di Palan 2 lengah tua pengelaming. Itu hari kebangsaan Renggak Sarawak kena 30. Enggak 31 hari bulan 8 tu ilah. Pihak Kementeri Industri Pemakai Komuniti dan Pembangsaan Kanan Menua Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum jadi Menteri Kemegai tanggungjawab pengawal marah ketiga bengkah batang pengawal dekat dia tu yang mengalami malam antar hari kebangsaan United Work dengan gempuru hari kebangsaan. Ini lebuh ayah kebejakuk buat sebengkah penerang dia yang berisik madah ke pengelaminya ilok dekat di Gulau Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujafal Govini serta Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu pengelami itu nyari kepelasal dikena negap kesemangat berserakup mengangkat ke patriotisme terutama masa pemanah pengawal bala ketua keduluk Subak ya. Masa mayu kelebih lagi peranak kapit engau kandang menua ke ngelilik ngelingik ngel di lalau sama bala datang ngelicah kaki pengelami itu.

Ya, kita baru di perindang aku ngau lagu ke di baik Linda di rantang ayah pengerindu. Ya, berkawal ngau lumbak main si. Kalau lumbak ngau main si 2027, majak dia saya ke lebuah Sarawaknya dia ke direk jadi ke pengawak dua ngira timpuh setahun untuk lumbak ngau main dua tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak Kos Apik Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Kemegak Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki marah ke pengawak melancar ke countdown ngembuan tujuh dekat merik penyedal ngagai mensemanyu berkawal ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyadi tuai rumah bergulai ngatua lumba ngau mainnya. Ya, Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Noping di pelabak dekat berjadi ke pengawak ngelancar kenyak tetap jadi ke website rasmi Lumba Ngomain Si 2027 Kluster Sarawak. Di Sarawak dekatnya di Palandul ngatua 18 hari 43 bengkah Lumba Ngomain kelimpahnya di Palandul berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya tadi es bengkah pengawak ke dekat diatur bulan 9 tu ilah.

penindang kita ke biagi kita ke benua di rantau jalai jam ke dia tu mendiaga kami ya dalam kereta atau ke bala peninga kita di serata menua banyaknya di pasar-pasar besar atau ke bak menua pesisir. Kita ninga ke lagu dari Jakob Resa Bini Ayak lalu ditampung ngau lagu kedebai Heli pelakon.

Ya, nak berasa ainai bala pening. Tinggal 9 minit lagi nyau kak pukul 5. Pukul 5 ninga ke berita nasional. Mari dalam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut au. Kita ninga ke dandut pupu bansa. Tangan sebenarnya. Aku mai kita mendiang kedua itik lagi.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Maka kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismanya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, kali ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata, AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru teriklah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sendiri lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor tiga ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun. Sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Anoma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
7: Sanggup makan pun. kenyang dengar lagu dangdut. Bala anak aku ngeraro aku. Duit mana ada kebuka ya. Aku minat ke YSN. Telepon.
8: Habis kredit sudah ya.
7: Au,
9: habis pesan
7: lagi,
9: enggak juga. Au,
7: orang bantuan lagi, enggak. Au, orang kirim pedan duit, enggak juga. Semua au. Minat, mah batu, gigi batu,
8: rumah batu, mata batu, rumah batu,
9: rumah batu, kau ya. Nah, saya buka hati batu nih.
7: Hati batu.
8: Semua batu
9: makan. Batu makan.
10: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bansa.

peningan mayu nak tu ajak aku sekolah jalan ngau kita ba awak rentak ngale hari. Jadi nangkan ketok lagi kita dekat mulai ngau pengula program kami ba awak sadar lemai. Dengan peningan ningga ke duit lagu dandut kena melindang ba kita ke agi mendiang ke wifi ngetuk mumpu adalah aku. Selamat hujung minggu. Bye bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jaku perangsang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulia kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Nyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelan ya kena meri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suah sidak sangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang terlama udah dianti kita dingin kita lenyawayas bermuka kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam hidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semutai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu. Sada lemai.

Okey, lagu kena aku mungkal sana lemai kita Marina Jara. Lagu kena baik ya celup manis buah manggis 13 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, terima kasih dengan Nancy Nanggai dah mulai dengan kita segmen rentak ngali hari. Ya, pasal ada lemai kita mulai dengan aku Min Meliza Rayo Naridiato untuk kedatai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari itu hari 6 hanya ujung minggu kita, malam minggu kita 8 bulan 8 2026. Ya, jadi bajam ke terubah tu lagi enten ada penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke peluang program kami di Kapit ba Hello Y Kapit. Adanya lagi peningat aku dekat Maca atau Kenampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjung kita, kita ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai, kami dekat nabur ke berita lemai ke ditabur terus sari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 8 malam tu lagi, 8 minggu yang tadi, empai di tebah tando program Nembia Amit hari sekolah pesang pegu. Jadi malam tu, pukul 8 malam, aku anti min dekat nebah ke kita tando program Nembia Amit hari sekolah. SK Pesang Begu di Jalai Pedawan Serian. Okey, nyak ketusun program hungkup ke lemai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita anda mindah ke frekuensi kita pemega terus segulai sejalai ngau kami nak ngira dini indur kita jam ke dia tu baiknya benung deriba dalam kereta tau ke benung mindah kini-kini terus segulai sejalai ngau kami. Lagu kita ke sekali tu lama dan ingat lagu tu ni lagu Ricky L, anak daraibo.

0: Okeynya tadi lagu ke Dibai Intan Bayang Pecah Kaca Pecah Gelas ne hanya di bakal kudah di padah kaku tadi peningah aku deka amai kita ningah ke berita ke dekat dikunci ke menti siga ba hello why kapit kita terus ngagai menti jam ke dia tu hello.
1: Ya, hello Min. Selamat lemai. Saya jalan ke Pengawak, ne?
0: Ya, selamat lemai. Selamat jalan ke Pengawak megak ngagai. Nuan dia menti. Nama berita lemai tau?
1: Iya. Berita dalam buah mana kebenarnya Min dengan pinggan maya. Aku dia tahu lagi mengkak ambas serikai. Kayaknya palan ke-6, 200 Sarawakku sayang. Tang beritanya aku nemu di baik kami sebuah hari pagi tadi. Udah nyenangkan sejak tengah hari tadi. Tuh, sige hello why. Hello why, meh, kita. Ya.
0: Oh,
1: hello why, kapit.
0: Tentu kan mau bisa ke berita
1: Min akan mandah kepalan diri.
0: Oh, betul.
1: Oh.
0: Yeah. Oke, okay, terus ke Dante.
1: Okay, ya, terima kasih Min di Kunti YFM di Kucing Peringat Mayu. Merik sama lemai sekali lagi. Jadi munyik aku ke lemai itu dan bakal selama ninting hari 6. Aku dekat berkongsi dengan Peringat Mayu about Hello Y Kapit. Kau ngau sekedar di program atau kreativiti ke dekat dia tu di bagi menua kita di Kapit. Min ngau-ngau Peringat Mayu. Nanti kita berhati ke genap ujung minggu berjurut sampai ujung bulan tu. 3 minggu berjurut tadi. Amat tu nak ada ujung minggu berkapit tu. Bisik jauh program.
0: Ya. No. Aku mendak apa mayu. Oh. Dah lama dah lah. Ngintu bulan bangsa. Gini hari kebangsaan ke kita ini.
1: Oh. Hari kebangsaan ya. Nu ujung ya. Sebelah hari kebangsaan bisik. Sebelah dah minggu baru. Nanti kita berhati ke. Dia pengawak Kapit Agrofest. Hari kadia tu. Nah.
0: Amat.
1: Berlaku hari 5, 14, 15 dengan 16. Kapit Agrofest tu dia tu. Jadi tu peningan mayuh dengan Megamin. Aku berkursi ke sekitar program ke bisik dia tu lemah maya tu. Ianya Kapit Agrofest ti dia tu bawa tahun square bagi menua kita di Kapit. Mayuh program atau aktiviti ke bisik di karya tu ambil ke bandiang pengawal pemandang. Udahnya bisik mereka program kita di Kumai dapur temuai pameran IUPUPIS agensi perintah atau NGO. Udahnya pengawal berjual ke hasil tani. Mayuh macam pekit ke bisik dia tu. Bisik mereka panggil pemerintang. Mereka utai ke bukai ke dia tu. Lebuh maya Kapit Agrofest stay out dalam kanan 3 hari. Kebisa dia tu, kami kebanyakan maka pekit peragaan, pakaian berhias, bala anak min. Jadi, tu ilak, tidak ya mesti beramai ke pertanian atau ke pertemakan pertanian. Kena 14/8/2026, pentas utama Kapit Agrofest Taman Square, pukul 7 lemain. Banyak kita bisik maka The Voice Kapit. Untuk mereka berserimai dengan Kapit Agrofest 2026. Berlabuh hari 14 dengan mereka 15. Hari bulan 8, 2026. Bak pentas utama mereka pukul 8 malam. Pekit karaoke. Tentu ya, sidak kelanilan ni udah ngelis tadi mpu dengan The Voice Kapit berserimai dengan Kapit Agrofest. Udah banyak mereka bisik pekit mewarna untuk bala anamit. Mereka bersemai dengan Kapit Agrofest kena 15/8/2026. Bawa pentas utama Kapit Agrofest pukul 8.30 pagi. Hanya ungkup sedakkan Amit. Udahnya mereka bisa pekit air tuat ke pemadu yang ramai. Untuk dekat dia tu kena 14/8/2026. Bawa tahun square mereka. Jadi awak sekitar untuk ke nemu. Ini bagi tuat ke pemadu yang ramai. Tidak dipekit ke lebuh maya telak. Kita mesti mengkat dapur temuai dengan mengkat pengawal berjual ke pemakai utai hirup ke berkenyak ni keras tangan pan mesti dijual hanya jualan produk pertanian dengan mengkat utai ke bukai pelabuh hari 14, 15 dengan mengkat 16 kemanya 3 hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Jadi luar maya tu ada time ni ambil ke kita sama support membeli ke pemakai keras ke bisik dijual lepuh maya telak. Udahnya lepuh ke datang ngajai Agrofest dalam kanan 3 hari tentu ya dia bisik mereka sitik main ke dikumai. Mari mendekah bersama saya ke ketak berkulai dengan aku atau ke kira penamu berapa utai ke bisik ambil ke banding maka namanya meneka bilangan anak ikan, bisik mereka meneka berat tanam pisang, bisik mereka meneka berat ikan, mereka meneka bilangan ulas pisang dalam sitik pandan. Okey, ke munyinya leh. Ke mereka bisik datu, okay, malam ayuh ke bisik datai, laban price ke cukup mana mereka ungkup sidak ke menang oleh lekak utainya. Hanya sekitar hari perjalanan program ke bisik dia tu lebih maya kapit agrofest dalam kanan 3 hari 14, 15, 16 dan bulan 8 2026 kenyak bak minggu baru. Dan kan kenyak bak minggu baru ke dekat atas sitik dah megak bisik megak dia tu hanya namanya safari, balik safari kita. Jadi peringat maya kita nak nemu nanti lebuh maya safari. Tentu ya bisik dia tu hanya pekit powerboat bersui main dengan kapit Raf Safari 2026 kena 21, 22, 23 hari bulan 8, 2026 seraya kita akan nanti safari rakit yang datang eh. Jadi beberapa itik kategori bahas tentang powerboat atau ke lumak perahu laju tu bisik dia tu ambil ke banding maka bisik 18 kuasa kuda tunabot adanya 30 kuasa kuda 2 piston, 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston ngau 50 kuasa kuda mega bisik dia tu. Ha, jadi tentu ya okay, tu cukup narik minat sudah ke rindu ngau pekit buat laju. Okay, seminat kita di kapit. Aku nemu tentu ya bisik mega bala-bala ke bukai ke bisik datai ngau. Ha, udah ngeregister dalam ku pekit powerboat ke bisik dia tu bersama main ngau Raf Safari bagi menua kita di kapit. Oh. Jadi peringat main lah. Nanti kita medak ke tahun untuk mega safari balik rakit kita. Tidak tu nyak ba rumah Jonas anak luat nang sepata pulau Wun balik kapit ba edisi ke 28 2026 price ke mana mega cukup cukup nah udah listia ke ungkup sidak ke rika berebut ke gelau Johan lumulu dua ngam mega lumo tiga sama mega berapa itik sagwati ya hanya bersentang balik kapit Raf Safari ngam mega lumak powerboat ke bisik mega dia tu bak minggu ke disebut aku tadi out 22 ngam mega 23 hari bulan 8 2026 lalu nangkan kenyak mega munyi kaku tadi munyi komen tadi mega berkawo ngau sambutan hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit kalau kapit udah dipilih ya no palan ngatu pengawak tu jadi pengawak tu di karya tu kena 30 ngam mega 31 hari bulan 8 2026 Berlabuh hari 30/8/2026 pukul 8 malam lihat bisik amang hari kebangsaan tidak tu buat town square bagi menua kita di kapit jadi lebih maya tu dia mayuh melatih ke udah dipilih atau ke dikangau merindang malah mensia mayuh ke bisik datai lebih mayanya mega udahnya kena 31/8/2026 pukul 7 pagi bisik mega dia tu Unity Walk jadi itu berlabuh hari kapit town square. Tok nak jauh tu peningan mayuah. Kena salah ku 1.5 km jauh berjalan berbala mayuah. Kena 31 hari bulan 8 2026. Lalu nangkan kenyak pukul 11 pagi. Terus dia tu ke ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Tok buat tengah laman Dewan Suara buat sepiaknya deh. Nur ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Nyak. Hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit. Okey, udahnya tok mega siti berita mana ke mega bisa diterima kita kalai bisik dia tu ianya kelab MU bagi menua kita di kapit mulai ngau kita besar kita di kapit di Singapura pengawak derma darah jadi kita ke dekat derma darah tahu ngelatai kelimpu ngagai bilik mama hospital kapit kena 11/8/2026 pukul 7 lemai ngagai pukul 9:30 lemai adanya kita ke dekat derma darah tahu kenapa keren pun ada bilik ke mama hospital capit kena 11/8/2026 lebih kedapai anak ingat mai tinggi kita nanti kita bisik buku dan madarah baik mereka sekali mereka kat cerita kita out nanti kita boleh entah dia piang kaku okay yang berkau ngawa pengawak dan madarah bagi menua kita di capit udahnya mereka peningan mayu bersemai ngau minggu beliau Sarawak ha. State mereka pengawak ke bisik dekat dia tu kena 15 dengan mereka 15 dengan mereka 16 dengan 8/2026 berpalan buat Dewan Suara mayu macam pengawak bisik mereka dekat dia tu dia pramu mindset bagi menu kita dikapit ke ngatu bersemai ngau hari beliau Sarawak. Jadi lepas maya tu sekali pekit ke bisik dia tu bakal pekit malastik ngelesti ada bak beberapa itik kategori kategori individu tertutup kategori individu terbuka kategori kumpulan untuk mega orang kino penerangan sesilek berkawal ngatuk kita tahu bertali tahun ngagai Hansa baru mau 019-888-8004 019-888-8004 lepas maya tu mega pengawal bukai ke bisik dia tu sukarayat ambil kepan yang maka tarik tali kena 10/8/2026 hari Sabtu kedekat ratai pukul 8:30 pagi yang dari pukul 1 lemai nangkan kenyak yang tadi lestik yang tadi namanya ngelestiknya pukul 8:30 pagi hari 2 udahnya bisik mereka pekit main dat hari 3, 12/8/2026 pukul 8:30 pagi hingga pukul 1 lemai udahnya bisik mereka pekit futsal ke 13/8/2026 pukul 8:30 pagi hingga pukul 5 lemai hanya sekedar hari program ke mereka bisik dia tu berserimai ngau minggu beliau Sarawak bagi menua kita di kapit 15 ngau mereka 16/8/2026 berpalan buat Dewan suara di bagi menua kita di kapit okay? Hanya ya amin abis tak boleh dikongsi kaku bahawa kita hello why kapit kita pada baru ngainuan di konti YFM di Kuching Min.
0: Okay, terima kasih nanti Maya apa krim ke dia tu di kapit dalam bulan tu aja nyampai ke bulan baru
1: betul
0: aman
1: ya nyampe
0: tak sport nanti
1: umah ya
0: enggak
1: nungai beli aku nungai menyana
0: aman
1: kerana okay, pulang baru ngainuan ya di konti YFM di Kuching terima kasih Min.
0: Okay, sama-sama bye-bye. Akhirnya tadi berita ke dikunci ke menti sigih ba harus telefon kita lebih lagi ba hello why kapit kita ya sebenarnya aku ha maca tak kena tai ke pesan berat kita berpindah dulu lagu ke di baik Fazil lelengau.

0: Isay?
1: Oh, Isay.
2: Namo hindi.
1: Bakani ka ko ka nulis pesan barato ne.
2: Pesan namo nya?
1: Eh, pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
2: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bisingan juang.
1: Ba, madah ka ko me.
2: Au, beketo. Pesan nya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namun?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nah dah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Okey, jadi aku dia tu dekang natai ke pesan berat ke dianjung peningat kita ingin email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan ngetah sulit datai ari Jospin dujung tau ke inai jelua madah ke pesan ngetah sulit. Lalu berantu yang indaya yang nyak jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetah sulit tu diintu baru Masimon ulu di Jias Langau Maya 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Diji ya. Batang bawah di Jatamin, Batang Muka, Nanga Wuah, Ulu Muka, Nanga Duat, Sungai Wuang, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uya, Tajam Uya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Pemanjai, Jalai, Ulu di Jias Langau. Piamaga semua kaban belayan ke nda alah dirintai ke ditu dipinta datai magang ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua bak rumah Simon ulu di Jiah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Yang diberita keterang lagi berkawung dengan pengawak ngetah sulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke indai jeluak bak nombor ya 011-2993-3770 tau ke runai tau ke indai enggi 011-986-2611 ngau nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu, jadi pesan tu tadi amadah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetah sulit ya tu dekat diintu baru Masimon ulu di Jias Langau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi kawan belayan kenglala kita dipinta datai ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua ke bak rumah Simon ulu di Jias Langau kena 15/8/2026. Jadi berita keterang lagi kesilat lagi tau bertelepon bertanya ngagai Jospin tau kena jelua nomor ya 011-2993-3770 tau ke runai tak ke inai gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tak ke apa nyai 013-961-1210. Ya tadi ya pesan ke bisik diterima kami ba email yfmiban jadi agi nampung pesan pemati ke datai ari Bilista anak Sujang ngau Jini anak Sapit ari rumah Rangga Sungai Tenggak atas B. Jadi ya pesan tu madah ke pemati anak ya, ianya Fredelina Melda, anak Bilista, tau ke Ucuk Sapit, anak Angkum. Jadi ia udah nadai 6/8/2026. Lalu dekat disenggai bebala mayuah malam hari 5, 7/8/2026. Serta ngau malam hari 6, ianya malam tu 8/8/2026 di rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Jadi dia dekat dikubur hari Minggu 9/8/2026.

0: Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayah, ngau semua kawan belayan ke diau di Seriaman, Kuching, Bintulu, Miri, ngau kenalah di rintai ke Bali tu. Jadi penerang ke Siliak, kita tak bertelepon ngagai bilista anak Sujang, nomor ya 010-581-5377. Tau ke Jini anak Sapit 019-453-8779. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Fredelina Melda anak Belista tau ke Ucuk Sapit anak Angkum ke Udah Nadai 6 hari bulan 8 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Bermalam Mayuah malam hari 5 enya kemari ngau malam tu malam hari 6 88 2026 Barumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Jadi niang Fredelina Melda anak Belista tau ke Ucuk Sapit anak Angkum dekat dikubur hari Minggu, ianya pergilah 98-2026. Jadi berita ke terang lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai bilista anak Sujang, bak nomor ya 010-581-5377. Tahu ke Jini anak Sapit 019-453-8777. 79. Bapak aku terang dua itik pesan ku dah ditampung aku ba segmen sadalah mai jadi agi macas kedak pesan berat ke bukai jadi tu pesan pemati datai ari iduan anak jarau madahkan yang Cynthia sedera on madah ke Cynthia sendera anak Nuyen udah nadai ba hospital di Kuching ditu pukul 8 pagi jadi dekat di baik pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin serian jadi dekat di intu 9/8/2026 ba kampung entayan jadi Cynthia sendera anak Nain dekat dikubur ke 10/8/2026 ba pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Anne Batu 10. Jadi pesan tok peninga dituju ke ngagai semua bala kenglala ngalan yang tu ke diau bak kampung Kula, kampung Senyabah, Merakai, Lebur, Remun, Teribuah, Belimbing, Kampung Murut, Kampung Semukoi, Sungai Engkabang, Kampung Entayan, Liun, Keresik, Sarawak Entayan Baru, Kampung Entayan, Kampung Sebangkoi, ngau semua ke ngelala yang tu di pintak datai ngesah penusah Rabato. Jadi berita keterang lagi berkau ngawa pesan Rabato tadi. Kita tak bertelepon ngagai menyadi ini yang tu inya tuai rumah manjan. Ba nomor ya 011106075757. Aku nanduk baru nomor telefon tuai rumah manjan 011106075757. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Cynthia sendera anak Nain udah nadai ba hospital besai di Kuching ditu pukul 8 pagi tadi. Jadi dekat di baik pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin serian. Lalu dekat di Sengai malam 9/8/2026 serta dekat dikubur ke 10/8/2026 ba pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Anne Batu 10. Jadi kawan belayan ke dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau penusah Rabato kita tak bertelepon bertanya ngagai tuai rumah manjan yang menyadi yang Cynthia sendera anak Nain tu pak nomor tuai rumah manjan yang 011-607-5757.
1: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Bogolay nga antimin ba program namya mit hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, program Nambi Amir Gulangan Timin pukul 8 malam tu lagi. Mai kita ninga ke tando program Nambi Amir Ari Sekolah SK Pesang Begu. Kita mending ke tando deh. Minggu baru nak boleh hantimian dekat mai. Nambi Ari Sekolah ke Bukai. Okey, kita agi berarti ke sekedar pesan berat ke uliah ditampung aku bawa sada lemai. Jadi sekedar pesan berat ke Bukai uliah dibaca. Pagi pergi lah aba segmen pengerak pagi. Jadi itu pesan pemati datai ari terumah acang anak mumin kampung mudin danau pantuk Sri Aman. Jadi pesan tu madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai bak rumah ancang kena lemai 7/8/2026. Jadi ia tu dekat din tu babala mayuh malam 9/8/2026 lalu dianjung pagi 10/8/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua. Kabang belayan di Kampung Telagus, Semunjan, Kampung Sungai Merah Pantuk, Kabang belayan di Kampung Tubak, Mentuk, Ipuah, Muding, serta engkau semua Kabang belayan kebukai kena boleh dirintai ke nama ditu. Semua kita ke ditujunya tadi dipinta datai ngagai rumah acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman. Madah ke ngintu tau ke nyenggai niang liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan pemati datai ari terumah acang anak mumin kalai madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Udah nadai bak rumah acang lemai 7/8. Jadi ya dekat di Sengkai Babala Mayuh malam 9/8/2026 lalu dekat di kubur pagi 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke ngelala kita dipinta datai ngesah penusah rabato ngagai rumah acang rumah acang ni ngesah penusah rabat tu di rumah acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman nya andur nyenggai niang tu neh. Jadi nya pesan ke bisik di terima kami. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan pemati megak datai rijana anak jantau tau ke apai umat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan di rumah jauh Teluk Pedalai, Rumah Disen Pedas, Jalai Tatau Sangan, Rumah Ros Nangabuan, Kabang Belayan di Sungai Entajum, Ngau Sangan, Kabang Belayan di Sungai Muput, Kabang Belayan di Selitut, Separai, Sungai Sap, Ngau Serupai Tatau, Piamega, Kabang Belayan di Tebas, Sungai Silas, Kabang Belayan di Rumah Sampai, Ngau Rumah Judan di Jematan Kuak Selangau, serta Kaban Kenalah disebut ditu. Jadi pesan tu, madah ke Cikgu Irene Umat anak jana. Cikgu Irene Umat anak jana udah nadai 7/8/2026. Lalu dekat di Intu Babala Mayuh nombor 361 Taman Kemenar Raya. Kena 9/8/2026 ianya hari Minggu. Jadi ia dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 Bapak Pendam Katolik Setiam. Sepengudah tembok sembahyang misa bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan pemati, jadi aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke Cikgu Irene Umat anak jana. Cikgu Irene Umat anak jana udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Pebala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemenar Raya. Maya 9/8/2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat di semayang ke bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan rabat yang diagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi tu pesan ke diterima kami dari Roslin anak Henry Liang kalau yang ngari ke sidaya sebilia nesau bala kabar melayan madah ke laki ya ianya abuang tau ke agung anak mesa agung anak mesa udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu 2 hari berunggu ianya 8/8/2026 ngau 9/8/2026 pak kampung Munggu Ai Semunjan. Jadi abung tau ke agung anak mesa dekat di kubur ke hari 1 10/8/2026 bak pendam Kristian Munggu Lalang. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kabar melayan bak kampung Kepayang, kampung Kedumpai, kampung Segak, kampung Pelai, kampung Sungai Indai, kampung Mentuk, kampung Ipuah, kampung Tubak, kampung Muding, kampung Gayau Paduak, kampung Semalatong, Kampung Sepawah, Kampung Belayan di Munggok Sabun, Batu Pengansah, Keniung, Sengkalan, Empelas, Entayan, Keropok, Pia Megak, Kampung Belayan di Entango, Sebuyau, Nyengkaum, Kampung Belayan ke Bukai, kena nak uliah di Selintiang, nama ditu, kita ke Ngelala. Yang abuang tau ke agung anak mesa. Jadi berita keterang lagi, kesila lagi kita tau bertanya ngagai nomor anak ya. Ianya Petrus 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 tau ke Thompson 019-374-8104. Jadi isi pesan tu tadi madah ke abuang tau ke agung anak mesa udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai 2 malam ianya 8/8/9/8/2026. Jadi ni yang abuang tau ke agung anak mesa dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 agai pendam Kristian Munggu Lalang. Berita keterang lagi kita tau bertelepon bertanya ngagai anaknya buat nomor 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 ngau Thompson 019-374-8104. Jadi pesan nangkan ketuk tu ianya pesan pemati mega pesan tu madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 lalu dikubur pagi 10/8/2026. Jadi ngatu nesau kabar belayan di batang layar, batang entabai, batang kemalih, batang taiyah, batang sekerang, batang kenawit, ngau aib puak. Minta kita sampa datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan. Jadi pesan tu tadi di tanduk baru madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut kuda nadai 7/8/2026 ianya kemari lalu dekat di Sengai Babala Mayuah malam hari Minggu 9/8/2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke Ngelala kita dipinta sampa datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumah bukiang ulu kakup entabai.

Kadibai Renjana kaliah ke pulai mai jam kita 12 minit dah lepas pukul 7 lemai. Nama pengawak kita ke lemai Tok Peningah. Engkanya dah tumu nekuk ke lengan tak ku dah tumu makai malam ne. Hanya mai ke udah gue kita ingat ke diri. Bisa megak kita tu tadi berjalan ngelantang kati. Biar megak ngau orang berguluk kini ngagai palan MBKS. Engkanya bisik dekat berarti tak ku medak pemakai-pemakai kebisi dijual ba food festival jama ke dia tu mayuah orangnya kira ke dudi kira ne angka kita ka nguji pemakai kempai kala diuji kita Peningah atau datai meh ngagai pengawak kebisi diatur ba MBKS laban ukai seminat berjual ke pemakai aja tang bisi mega perkara kebukai tau ke pemandang kebukai di gaga ba MBKS jama ke dia tu. Lebih lagi kita ke nang bisi bala nang biak miat kini bisi mana anak-anak miat atau bayi medak kini kita ke madang ni laban mayuah ke bendar ya taman ya tadi tau ke madang madang bunga ini tadi dirias dianta ke ngau mayuah macam lampu pemega dingkah kagi jelu-jelu ke kira ke jelu ke digagak menyak di, dingkah ke bak dia ni ngicak ke bala nembiak tu tadi tertarik hati di baik kita berjalan kia laban bumaya kita bergigak ke pemakai bisa sekedar nembiak tu tadi ngai rindang ngai jenuh ha, jadi indai boleh bergigak pemakai apa yang boleh ngemai bala nembiak mit tu bermain ha, biar mega bisik lagi nur ngerindang bala nembiak tu ke bala anak-anak kita nanti nyemak sidak ya di baik kita ngigak pemakai bisik mega clown machine tau ke mesin nur bermain asal raja kita cukup duit tepuk ke badia si gerindang bala ne ne okey nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke diperhati ke aku maya ujung minggu ke bakatu kelimpah hari kita ke ngemai bala ne kita tu tadi berjalan ba waterfront berjalan ba palapalan pengelantang hati ke bukai yang kanya puas kini berjalan ba supermarket atau ke mall ke kita tu meh maya kita tu tadi ngerindang hati dirimpu merindang hati bala anak-anak kita berjalan ngelantang kati. Mari lagi ke bendari Nur Kebukai lagi kita berkongsi ni. Okey, lagi sempat tu ni maca pesan berat ke diterima kami ngena email tu pesan pemati datai Ari Rujis anak naga ngau Jaffa anak naga. Jadi pesan tu madah ke pemati jai anak manja tau ke inai manggi ke udah nadai kemare hari 5/17/8 jadi ada ke disenggai bebala mayuh baruma Jonathan semumu atas betuang kena hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026 bak pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai Rabat serta Kabam Belayan di Epok semua atas asal ngau semua baru lempawang betuang nyelutung melaban banulu ban ile bengang entana pemegak Kabam Belayan di sekatap penurian pasar atas ngau pasar baru selulap batu lintang layar melayu ile ngau melayu lu serta dituju ke megak ngai Kabam Belayan kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala jai anak manja jai anak manja kau dah nadai ke mari ngambil sama ngesah mati ya. Jadi berita keterang berkawal dengan penusah Rabatu kita tak bertelepon ngagai lumur 017-436-1764 tak ke 013-5381-764 ngau siti dagi 011-599-5829 jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati jai anak manja atau ke indai manggi kuda nadai kemari 7/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuh barumah Jonathan semumu atas betuang hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur pagi hari 1 10/8/2026 kagai pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi berita keterang lagi kesilai lagi kita tahu bertanya ngagai nomor 017 4361 7
64 ngau 013 5381764. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email yang dia lagi berarti ke pesan kalau ditampung ba sada lemai yang itu pesan rabat mega datai ari teruma aci anak Jimbai ngari ke Josh anak Ja madah ke anak ya ke bernama Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy tau ke dikelala orang Ucuk Ja kau dah nadai Ucuk Ja anak ngira kau dah nadai 6/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayuh ba rumah teruma aci Beladian Julau kena 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ianya hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke membelayan ba Aik Julau, Lasik, Jikang, Ulu Kenawit, Mukah, Mujuak serta ngau semua ke membelayan ke ngelala niang Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy pia megak di kelala orang Ucuk Ja anak ngira tau ke Amoy tu ke udah nadai 6/8/2026 jadi niang dekat di intu Bala Mayuh berumah teruma aci Baladian Baladian Julau 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ya tadi pesan ke agi uliah di tampung aku jadi ke sitik tu pesan rabat mega datai ari juti anak injah to kapai jimbun madah ke bini ya baji anak tengalai baji anak tengalai to ke indai jimbun udah nadai malam 7/8/2026 ba spital miri jadi ya dekat di intu to ke dekat di sengai Bebala Mayuh lemai ari minggu 9/8/2026 berumah yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri lalu dekat dikubur ke ba pendam daya Miri pagi hari 1 10/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi ingat tu, nesau semua ke pembelayan bak belasoi merudik, melikat merudik, lambir, entulang, batu niah, tatau, buluk, lubuk antu. Semua ke pembelayan di Miri. Gau semua ke pembelayan kena boleh disebut nama di tu. Kita dipinta datai ngagai rumah juti anak injah di Tudan Miri. Yang diberita keterang lagi, tau kesilik lagi berkawal ngau penusah rabat tu. Kita tau bertelepon ngagai iti anak tenggalai. Ianya menyadik ya. 011-251-4600. Tau kesuda. Anak menyadik ya. Ianya 011-1934-4869. Aku nyebut baru nombor iti anak tenggalai. 011-251-4602. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke baji anak tenggalai atau ke inai jimbun udah nadai malam 7/8/2026 buat spital miri jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayuh lemai hari minggu ianya 9/8/2026 berumah yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri jadi niang dekat dikubur buat pendam Dayak Miri pagi 10/8/2026 ianya kena hari 1 pukul 8 pagi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai hari YFM tu lagu hari Alice Awis mimpi rawan kenuan.

Sambal Lemai Peningap Gelai ngaku Min Meliza Rayon bak berita Lemai hari 6/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai diperundiangkan ngau palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai. Sekedak kandang menua di Sarawak direport ke Besebun. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat Cakah Hagi ngemansang ke sektor bertanam betupik ngenak teknologi baru serta bersaup ngaraban pemansia antara bangsa dikena ngelati ke penglikun stok barang pemakai di menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke ubah iklim dunia ngujung ke Sarawak nda ulenda nambah ke barang pemakai ti dikeluar ke menua tu serta nyeliah ke diri ari ti balat bepanggai bak pemakai ke dibeli ari menua luar. Ia madah ke perintah Sarawak dekat bersaup ngau sebengkah universiti di Yunnan, China dikenak ngemansang ke teknologi bumai ti ulen nambah ke Asia serta ngenyampat ke production cycle. Ngenak teknologinya, padi ulen nyumbuk baru, pengudah ke diketau serta tau nak ibuah ditanam baru, lalu perkara tu ulen nyawup ngurang ke belanja dikenak ngeluar ke Asia. Kediatu Sarawak semina uliah mansut ke kira 21% aja ari brau ke diguna bak menua tu lalu kebuainya uliah lalu kebukainya uliah meli ari menua luar. Perintah Sarawak mega bisi mantai ke teknologi baru ke nanas Sarawak Gold ti jampat agi tuai. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami makai lemai begulai ngau bala tuai raban bangsa di Serikai. Berbangganya di Serikai, palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai mega sama bisi di perundiang ke ungkup orang mayuh bak kandang menuanya. Peminta tingasuh nyedia ke stadium ke mana agi di Serikai mega udah diperundiang ke perintah Sarawak. Tinyadi sebengkah ari pengawak kena ngelati ke palan lumba ngau main serta palan penglantang ati dalam bagi menuanya. Premier madah ke pengawak ti nyedia ke palan lumba ngau main ke mana hagi yang perkara ti patut diperundiang ke setipa ngau pemansang ngau guna orang mayuh di Serikai. Berbangunnya, perintah Sarawak mega bisi berunding nyedia ke 10 perengkah dialisis di Serikai kena berjalai ke pengawak berubat ngau ngintu pengerai. Ia madah ke atur ti nambah ke perengkanya berguna bendar dikena nentu ke orang ti sakit ulu tungku sengayuh endak jauh nganjung diri berubat. Ia maksud ke jakut tu lebuaya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai. Polis minta orang periman ke bisik penerang pasal kes penusa bebadi ti naban kenyawa orang ke keliling Jalai Setiaraja tumu pagi kemari ngambil kenulung sidak mansia kes tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke bak penusa tu sebuah lori belantak ngau sebuah motosikal. Lorinya direport ke Benung Bejalai ari tungak ke Muara Tobuan nuju ke Bau. Lebuh motosikal tu ke ngelantak sepiak kibak lorinya lebuh sidak ke tamak ngagai keliling tu. Orang kemai motosikal tu ianya lelaki ke umur 20 tahun direport ke balat bakar bak punggung lalu ditetap ke lesi lebuh ke diperubat ke bak hospital Besai Sarawak. Kes tu dipansia ngena Seksyen 41(1) Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Mensia mayuh ke bisik penerang pasal penusahnya udah diasuh bertelepon ngagai pegawai pemansia Inspektor GR Saundry ngena lumur 0112-754-9620 tau ke 082-259-900 lalu tau mega datai ngagai upis polis ke Semak. Kawa tirat antara Miri ngau Brunei dekat majak ditegap ke ngena kerjasama dalam sektor dagang temuai yang kau merangsang mayu agi rakyat sama temuai ngagai pangan direk.
Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah ke program bakal Brunei Coffee Trail ngau nemuai ke Brunei 2027 dekat nyadi ke pelasar dua mantai ke produk dagang temuai menua diri. Pemanah kau antara Miri ngau Brunei patut majak diberi sokong labannya tahu merik penguntung ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi dua bengkah menua tu. Ia mega merangsang ramai di Miri ngambil kesama ngambil peluang raun ke Brunei alai berarti ke produk dagang temuai ke bisik di Brunei. Adam Yi maksud ke Jakarta udah tempuh program Brunei Coffee Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei 2027 di Miri. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sita Parlimen Seri Aman diperhati ke patut bendar diberi Siti Agi Sita Kaunsel Negeri ke baru ngambil ke servis ngau pengawal pemansang tang kelebih agi bak menua pesisir oleh dipejalai ke serta meri empas ke mana. Kaban Kaunsel Negeri Sita Balai Ringin Datuk Senodan Lawan madah ke langgu penemu tingasuh nombor ke Sita Kaunsel Negeri Bukit Kelingkang bisik dibantai ngambil ke diperundiang ke bak pengawal tingatur baru antara sita pengawal berpilih tang nadai dalam rintai 17 iti sita Kaunsel Negeri baru ke diperambu upis pengawal berpilih SPR. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sita Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody megak sama bisik mantai ke pengasa hati diri entik semak rintainya betul. Ia madah ke langgur penemunya seminak berpelasar pemesai sita gaya geografi accessibility ngau pemansang ke diguna orang dalam sitanya. Parlimen Seri Aman tu bisik kira 685,000 eka pemesai lalu bisik kira 900 buah rumah panjai ngau pengentap pendiau bak menua pesisir. Pengawak tinumbuh ke sitak barunya oleh nyawup negap kagi pengawak ngemata ke pemansang serta nentu ke servis perintah oleh dipejalai ke engau mana hagi. Sarawak jam ke diatuk bersebun ke Tegal sebun asap tibai ribut hari menua bukai ke Semak. Penerang hari Komiti Penyanggap Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madah ke sekedak kanang menua tidi sadang dekat bersebun dalam tempoh beberapa hari tika data itu ilak lalu tu nyengkaum Betung, Daro, Julau, Kenawit, Marudik, Miri, Mokah, Pakan, Seratok, Sibu, Seri Aman, Ngau, Tatau. Tikas PM 2.5 tindak mana bak pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian Sarito sebedau ti ngelekai ke Betuang Pegila. Mensia mayu udah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa enti semak angin macak kamah. JPBN megak minta mensia mayu hendak ngerja pengawak nunu titau ngasuh sidak dihukum nyentuk ke RM100,000 tau ke jail nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali. JPBN Med Malaysia Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB Upis Rampak Menua Ngau Agensi Kebekawa dekat semampai ngemata ke perkara tu. Upis pemadah tau ke Japan Sarawak dekat majak ngelati ke kempen sepintu rumah Siti Jalur Gemilang bak genturung pendiau Mensia Mayuah dikena ngerecah kagi Ari Kebangsaan Ngau Ari Malaysia. Direktur Japan Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna bendar dikena ngirik rakyat ngelati ti sayau ke menua lalu jalur gemilangnya megak ukai semutik nyadi ke menira menua tu pia ajak tang nyadi ke lambang penyerakup rakyat Malaysia. Ia megak minta rakyat nganti menira ke udah jai ngau menira ke baru kena ngayan ke penyayau ati sidak ke menua tu. Ia maksud ke Jakut tu udah tembuk program Jiwa at Community ke diatur berserimai ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia begulai ngau Taska Adinda bak Taman Sahabat di Kuching. Kira 50 ikut nembiak miet ngau lebih 50 ikut apa indai serta 13 ikut orang
kegawak bak taskanya bisi ngau masuk programnya. Padawan Municipal Council MPP dekat cakap hagi ngelaban pengawal orang ti muai sampah bak sebarang alai bak endur ke dikuasa sida. Chairman MPP Councillor Tan Kai amadah ke ulah ti bansanya seminak ngamah serta ngenyai ke kandang menua kelimpah ari ti ngeroga pengerai Munsia Mayu pembersih rampak menua ngau penglikuan. Tak japan pengawal ngemata ke betimpuh enang bisik diatur lalu program pemertiati ngau pengawal ngumpul sampah bisik diatur tang sampah megak agi bisik dibuai orang bak sekedar andur. Sekedar hari pemar kenuntung MPP ianya lori sampah mar dekat datai bak sekedar andur kelebih agi bergunturong rumah ti udah lama serta tumpuk pendiau ngau gunturong rumah ti ngembuan jalai kesempit. Munsia Mayu Mega sudah diperansang report ke pengawal orang timuai sampah bak sebarang alai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai diperundiang ke ngapalan lumba ngomain serta palan ngintu pengerai. Sekedar kandang menua di Sarawak di report ke bersebun. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6/88/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 88 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digaga bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta tunga Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Ba pengerami itu dia eksekutif chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer ba lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers di muat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Tipmar River Place. Hotel tu kalau diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kedibai Aryan Aku Dekat Nyulut. Tentu ya jam kedia tu ni ha dekat berengkah merindang bala peningak nembiak miat pemegak kita kenang ya ha seluruhan segulai sejalan dengan kami atau ke seluruhan namada program nembiak miat. Pukul 8 malam tu lagi peninga mai kita ninga ke tanduk program Nembiak Min hari SK Pesang Begu. Jadi jam ke dia tu lagi terus merindang kita dengan lagu kudah dipilih aku pengguna mendiang ke berita ni harap ke semua kita itu gerai magang nanti ngasarin publisit tabin kelebih lagi bas kedak kandang dur di menua kita di Sarawak dia tu bisik sebun ne atau ke benung bersebun nanti di Kuching gaya mata panas nyau cecinang ne cecinang nyanyu mirah ko kita ini mansau cecinang pama tunggu pagi udah cecinang tau nyedia ke diri meh kita maya kak mindah maya pukul 9 ngagai pukul 6 lemai sigi angat kasa amat ne tau ulih diasai pukul 9 pagi ni pukul 9 pagi ne pukul 8 pagi ajak kulit kita dah asai ke disayat nampak pengangat gaya hari kita jadi tikas pengangat gaya hari bakal ke malam tu pukul 7:54 minit lemai tu kira ke 29 darjah Celsiusnya kena perhati ke aku telefon ne kita tahu megak meda berapa tikas pengangat jam ke dia tu ne nanti di Kuching ku aku tu ne gayari cukup angat jam ke dia tu lemai tadi penangat lumpai bisi hujan maka ke sari tu ne ada malam bisi hujan nak banget ke tanya lu ngetu jadi sari tu lumpai bisi hujan neh ngarap ke kita ke bisi mindah baiknya hari hujan kini hari panas kini sama hanya dia ke payung atau ke baju hujan mega alaban kita nangi neh ngau gaya hari kita ke nak tentu belebuhnya panas bisi mayanya hujan oleh hamak ngasuh kita itu tadi tabin tau ke sakit neh hirup air mayu serta tahu apa perasa pengerai mega ne anang kelalu mayu angkerja pengawak ba sebelah tanah enti nyau udah tengah hari raya tau seliah ke diri meh hari pansut tau ke nyemi rempu ba mata panas okey pukul 8 nan ingat mendiang ke tanduk program menembi amit dan sebenarnya merindang kita dulu ngelagu hari Richard Lee ke sekali tu aku di tempat ya.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Mit live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Mit muka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Mit. Aunty Mit ngau tiga ikut Nembiak. Buat mua Aunty Mit hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak rumahnya jauh nak ga jauh mat ne laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembiak Mit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembiak Mit tu meh temuai Aunty Mit sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Mit bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Mit dulu ne. Okey, semanggi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Mit kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Mit ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu Mayuh Diau Bo Budiang ni biar buat sekolah SK Pesang Begu tu daripada hari Aunty Mit Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Mit kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Mit. Kita boleh medak live YFM Iban buat Facebook ningal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ningal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya. Yeah.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah. Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Dapat pengalaman. Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6? Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu bersih derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sidak itu ngambil sidak itu tadi landik gereja pengawa baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pompe selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sidak itu tadi nemu gereja pengawa ananya lah pengawa ke baka berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak Amit sama ninga ke pengasai sidak tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama nite pindah ke zaman ke dia tu neh. Sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup mana neh. Tang bisi gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai. Sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang. Nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah ke tau ke bisi diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital, dunia AI tau ke pemansang digital kemayari dia tu neh. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak me baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngon timian ba program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisi jalan bisi berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2. Hari 2 hari bapa sarinya hari 5 hari 5 kemari banyak ne jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemari sudah habis datai ke akunti bulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu nama agi tu me peluang sida ne mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai bukan anti mien kak belagu kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Landi Max belagu. Ah, nyak otik kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang ngembuan pengeransiang bakat tu. Ah, Landi belagu. Ah, nemu bercerita. Ah, nemu bejaku. Ah, nemu begano. Ni nemu ilah antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan pengelandia. Ba main asal. Ah, bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina Landi ba dunia digital tang ba main asal mega nak ditinggal ke sidaya ni. Okey, hanya tadi Mac Zender, nama dah penyanyi. Bisi pengelandi lagi, bisi bakat ku kita. Ni nemoi lah. Okey Max, kalau besar nanti, ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan, dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas, antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG, ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyilah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Yeah.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan dan biar mit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan anti mit ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul atau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okey reti kita tadi alahnya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bab budiang. Anti mit rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur drempo ne. Udah nemu meres si garik drempo udah nemu ngintu peniau drempo. Okey, anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Nah, bukan main tuduh-tuduh kan. Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia gamas sedap tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban nanti min medak ni, nanti kita nanya sedap ya tu. Nadai diajar. Dan sedap ya lu nyawut nemu. Nama otak kepatut digagak sedap ya ni. Sedap ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan. Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne, nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ni. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Yeah. Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Yeah. Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya. Yeah.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak be cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia balan nembiak kita ke datai hari SK Persang Beku. Okay Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kak jadi pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa penglandik. Kelebih lagi, bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik, bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah, pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Yeah.
0: Oh. Tengok Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang ya, memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Tidak sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tik maya bermain pen. Ringat nembiak korang. Sikit bakaya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Udahnya. Gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ne. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga? Ya. Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah. Ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun tahun ini belum lagi.
0: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan apa?
1: Bola sepak, dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke. Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyamir pengalaman penelebak abalan nebiak kita ke dia uba budiang di patih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida itu ngintu diri tang uba pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan nebiak kita ke dia uba budiang nang takut nganjong balan nak kita dia uba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, nyengkau bala waden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalak anti miento bercakap. Kita dekat berperindang. Laban Isaac. Isaac dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu ajaknya mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya, meh udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu, kira ke nyu dah amat bar nebiak ke ada tadi ko kita ini, ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman nyu bakal anti mien tu, umur-umur anti mien tu. Jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu, lagu ke debat ya, cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Okay.

0: belalak kita, belalak kita ningai ya belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai ni. Live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ya ni, nanggitnya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye Aunty Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Tidak. Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, dan biar dia torino ningan-ningan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi Aunty Min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni. Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu kamu menyanyi. Ada ada macam tu?
1: Tidak.
0: Tidak. Kalau belajar belajar.
1: Ya.

0: sebagai bala pengajar baskula SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai, semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau timin buat program Nembi Amin. Kira kena kak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
1: Bye. Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali itu api megak ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
2: Perangsang tuk meh munyi ya. Di indah andi naka pengaga asai dalam mati.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia TV Kelala Belamayu, Kelaba aku. Jadi munyai kuya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkali kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekerja kita yang belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita yang pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anak ngau orang berpikir ke bagai menua ya ya. Lalu dua harinya kita anak nak ngemerat ke pengawak macam bu. Menuju nembiak baru, jeman kelia, entik tulang kita kelalah, kita nak keriang, kita juga nak tulis kutai. Nabi itu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak megah, entik bala nak minta beli ke bu, anak lu ni tak. Laban, awgik sedaknya merancang, ambil keminat tidak macam bu, tu nak kurang.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merik pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Ika, malam lagi muda. Terima kasih kerana kita akan mengkam pergulangan kami malam tu buat pemerintah malam. Saritu pergulangan aku Nancy Tambom tak keisi Saritu 8/8/2026 beri selamat di pengada serta selamat ngintu ulang tahun jadi melaki bini dengan kita ke bising ngintu Saritu kena 8/8/2026 mana hari bulan Saritu. Jadi kita dekat pergulangan aku buat pengelamat 3 jam tu kalau buat 3 jam tu kita ke hendak ampit mendiang ke carta siapa juara di 5 tu tadi kita boleh mendiang ke tanduk program carta siapa juara tusun tika 30 bulan gau Monica Medi pukul 10:30 malam tu lagi serta ujung ke program kita atau ke segmen kita buat pemerintah malam kena 8/8/2026. Jadi lagu ke sekali tu merindang kita malam tu megak. Setiap lagu dipilih lagu hari etnik transmission Tasik Aku Tenggau Nuan. Pemerintah malam YFM.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Y Arena. Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
4: Segulai sejalan.
3: YFM Segulai Sejalan.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal pengerindu orang bukan.

Sama ngatan ke Menala Nari Angela Lata Jua merindang kita bapa merindang malam sari tu. Jadi tu berkongsi ke gaya hari untuk malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah tu peningat kalai gaya hari di pelabak ke nadai hujan malam tu kita pan ngasai lebih lagi di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Muka Bintulu Miri Enggau Limbang pelabak aku tebal lagi ngasai ke gaya hari berengkah hari tumu pagi tadi kebenar ya udah bersebun lalu ngasai ke pengangat gaya hari tu angat lagi hari hari ke sebedau tu au jadi sama meh nyaga penglikun serta pengerai diri empu peningal lebih kagi ngirup air serta kurang kagi aktiviti tau ke pengawak ke bak tanah nanti nak boleh hendak ke nandai mukung kau ke tang jaga meh pengerai kita au jadi tu mega peningal berkaul engkau gaya hari ke bak Sarawak jam ke dia tu bersebun ke Tegal sebun asap ti de baik ribut hari menua bukai ke Semak jadi tu penerang hari komiti penyangga penusah menua atau ke JPBN Sarawak dia madah ke kandang menua di sadan dekat bersebun dalam tempoh berapa hari tika datai tu ilak lalu tu jengkawam Betung Daro Julau Kenawit Merudi Miri Mukah Pakan Serato Sibu Sri Aman ngau tatau jadi tikas pengangat hari dia 2.5 nanti ndak mana ke pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian sari tu sepedau ti ngelekai ke Betung pergila lalu dia mesin mayuah udah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bawah luar serta berkena ke Sengkabung Hidung ngau nyawa nyema anti semak angin majak akamah lalu JPBN mega tu berita dia minta mesin mayu handa ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh sidak ya sidak dihukum nyentuh ke 100,000 ringgit tau ke jil nyentuh ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkak hukum tu sekali nya me berita ke dikunci ngau kita malam tu ke berkaul ngau gayari kita jam ke dia tu lagu hari Andrew Bonnie James Temawai Latung.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Nau tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluak tu terkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Limpah hari radio kita muka uliah ingat

Pada nyawa Irwan Shah dengan Arja Satriasa Siti lagu ke terbilang bak tahun 2000 lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM. Tan sebenarnya tu Siti lagu hari Night Dynamic.

0: Kita ada tu gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.
1: Jam dia terpukul 10 malam. Dato' kami nabur ke berita malam ke 8/8/2026. Gaya Ridi Sarawak dipelabak ke Mengkang Rangkai dalam kandang beberapa hari ti dekat datai pangkak Ari Gaya Monsun Barat Daya ngau biau balai Dolphin. Director Office Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Mada gayari ke Bansa tu tahu nambah ke risiko sebun asap merakak garis antarabenua berindik hari pemenambah penyampau tumpuk angat di Kalimantan. Ditiak ke data hari Palan Meteorologi khas Asian ASMC kena 7/8 tu tadi dia bisik 645 tumpuk angat ditemu di Kalimantan tebal lagi beradab Kalimantan Barat. 22 tumpuk angat megak ditemu di Sarawak ngau Sabah. Yang madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensial mai asap hari kandang nur menuanya ngagai Sarawak lebih lagi bagi menua tunggak ke barat engkau selatan negeri tu. Masa mayuah dilalau ngurangka aktiviti bak luar, suah ngirup air, serta nyeliah ke pengawak betunu maya musim rangkai tu. Pemansang infrastruktur strategik di bagi menua Serikai di tahun 2020 hingga 2025 sudah mujur negap ke rentaian penyambung serta buka peluang ungkup penumbuh ekonomi. Premier Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemansang jalan alun ngau jematan udah nyambung Serikai ngagai genturung menua pesisir yang kaum Tanjung Manis, Daro, ngau Igan. Perengkah guna infrastruktur tu nyadi pengerandang penumbuh ekonomi baru, kelimpah sektor bertanam tindang nyadi pepun penegap Serikai. Berebak ngonya kandang dur kampung payak bakau Serikai megak, dipedak bisik potensial nyukung ekonomi karbon hari aktiviti dagang karbon. Yang madah ke sektor dagang temuai megak, tau nyadi pun penatai ekonomi baru, lebih lagi belawai enggau perambu ngangkat ke pemanah padang bilun Tanjung Manis serta ngemansang ke perengkah guna bekawul ngau dagang temuai. Yang maksud ke jakunya berawam pengeram berita pengudah berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 di Serikai. Polis pelilih padawan sudah mengeluarkan 56 itik saman maya operation penyalah berbaik ke perengkap pengangkut maya mabuk op mabuk batu tujuh Jalai Penrisen Kuching Serian tumu pagi tadi. Operation ke dipercalai ke antara pukul 11.30 minit malam nyentuk ngagai pukul 5.30 pagi nyak mungkur pengawal meresa 69 buah perengkap pengangkut engkau 96 ikurang. Ditiak ke penerang, ahli kepala polis pelilih padawan, pemangku superintendent Barry William, 36 itik saman dikeluarkan agar sidak keberbaik ke perengkap pengangkut, 11 saman motosikal, 4 itik ungkuk 4-wheel drive engkau sebuah lori. 3 ikut orang ke diperiksa batisiah keterubah, positif air bisa kalau 2 ikut udahnya ditemu positif, buat periksa ti kedua. Kedua-dua suspek dibaik ngagai upis trafik induk upis polis pelilih menua IPD Padawan ngambil ke atur siliak di pejalai buat Seksyen 45A bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasinya ngembuan 7 nagang pengawal deriba maya mabuk serta tentu ke pengguna jalan alun seruran nitiah ke undang-undang. Berita tika penuri. Palan Servis Sitak Kaunsel Negeri Pujut mutar ke lebih 2,000 itik kes berkaul ngau penanggul kedetapi rakyat tahun siti tu tadi nambah nanti dibanding ke 310 kes buat tahun 2024. Adun Pujut Adam Yi Siusang madah lebih 600 kes megak udah direkod nakak ke diatuk dalam tahun tu. Palantuk mantuk mesin mayuh mutar mayuh macam perkara. Nyengkau merasa peminta, ngemaru serta nentu ke status peminta ke diapil. Yang lalau mesin mayuh ke bisik penanggul, datai ngulih ke bantuk bak palan servisnya. Yang madah munyinya rambau pengawak nyuak ke cek sita dun pucut di miri. Bak pengawaknya RM60,000 udah diagih ke ngaga 25 bengkah kelab. Serakup engau gerempuang ukai di kuasa perintah di miri. Tunaka berita malam sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 8.8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bak randur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta tungak ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai baum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat ngentuk kengagai 1,200 temuai serta megang Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tamulanya ngenak baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel ngentuk ke sari tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Milang atau ke Mineral Malaysia bisi 4 itik curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi merti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Tuari Melissa Francis ngujung ke jam dia tu pukul 10.14 minit malam. Terima kasih ngaga kita kagi bulan ngau kami. Pihak muka kita ke engkanya barang tu jalan jam ke dia tu mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Area Station pemerintang kita peningan. Jadi tu daripada aku buat website MyEQMS Kalai tu ikas pengamah angin di Serian, Kota Semerahan ngau di Kuching itu serta di Bintulu ngembuan ikas pengamah angin ke ndak mana ke pengerai. Jadi harap ke semua kita nyaga diri empu nanti boleh hanya tadi nang ngerja pengawak nunu nanti tahu ngasuh kita ndak gerai hanya untuk ke kita hanya bisik berasai angat tubuh kini atau ke bisik tabian kini nyalai nanti boleh selih ke dulu pengawak ke berketuk ke lebih lagi kita kendang ya suah ngerja pengawak nunu au. Jadi nanti jema ndak mega nitih katur dia tahu ngasuh dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke jail nyentuk ke 5 tahun atau ke kena tikang dua bangka hukum tu sekali. Jadi dia kita tahu meda tikas pengamah angin atau ke IPU kita tahu meda buat website MyEQMS kalau kita boleh meda dia ikas pengamah angin ke BC di update sedap ya ninting hari ninting jam mega out terus bergelengau kami buat YFM pemerintah malam udah tu lagi pukul 10.30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara tu suntik ke 30 bergelengau Monica Medi tak sebenarnya duit lagu merindang kita buat pemerintah malam lagu hari Eva V. David Pambar tak sebenarnya tu lagu hari Lipi Bulan pemerintah malam YFM.

0: Siapa ganuno time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagan mana ayah? Balan amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunuh ku tai di tau. Haa, mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nak ada pekutan nama penyadi tontik dia gagal orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagal, nak ada petan nak kai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagal, nulung kui gagal. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, digal, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Hai, aku Krian Christopher. Kita datuk benung mendengar ke YFM.

Hari tu aku kediri anda begulai ngau nemiat-miat jabut laban berkah hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih aja bila kita lebih lagi ia ke udah datang dengan program Anugerah Carta Sapa Juara SSJ 38 Renggat

Sekedar hari utai ke tau, tau ke utai ke nak tau di kerja kami ngambil ke SSJ untuk mujur laban tak semua utai ke boleh dikerja ke lebih lagi atau ke upis perintah besai bakal kami tu nyalai ngagai bala kita ke dekat nemu sekedar hari tanya sawut atau ke sekedar hari sawut berkawin ngau komen atau ke tanya kita sekedar ucap dibantah ba Facebook kita tahu berarti

disawat kami ba tanya kita lebuh maya kita ke bisi komen tau ke bisi berarti ke sekedar ari isu jadi ba SJT ke 8 atau tadi jadi bunyi kaku tajak pihak sekedar ari tak tahu diambil diambil kami jadi ke ngemana kaje program tangga sekedar utai ke nang ndak ulih sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami nya tadi ndak ulih.

0: penduduk 10 itu lagu Bak Tusun ke-30. Tentu ya, mai kita mulai ke pengingat 8 minggu yang kemarin nadai catatan siapa juara. Tentu ya 2 minggu ke sebelah tu kita engkau nak ingat lagi penduduk 10 itu lagu Bak Catatan Siapa Juara Tusun ke-29. Kita dengar aku dulu recap catatan siapa juara Tusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin 10

tebangkan nama bak dunia pemerintah kita Iban, lagu Tiga Kak Yampu. Lalu wadini penduduk lagu Esna Nala tu lagi terpejuah sama meh kita berarti ke program tu untuk penghujung program. Lalu nanti kita ningah tau ke berarti ke Megak Batusun ke 29 lagu Ari Doni Lang ke diberi nama Penawar Pegubat Api. 2 minggu dah kalah jadi juara. Jadi ke sekali tu mujur kendak Doni Lang ngetan ke penduduk dirimpu tau ke kita bisik

9 tusun ke 29. Terus ngau penduduk lumur 10. Penduduk lumur 10 ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu leka ngau tiun. 6 minggu udah bak carta sampai juara. Karena muka-muka lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penduduk tiga 9 minggu nyen kemari ngaget penduduk tiga 10. Lagu hari ini kuya.

K, bapakku penyanyi baru, Arunel K, letak lagu Todi Gaga, Justin GR, Gau Ronaldo, lalu tiu lagu di Gaga, Din, Aladin. Lagu tu nurun segigi na tangga hari mendut ke 8, minggu yang kemari, hari mendut ke 9, baru 2 minggu dalam catanya. Doi tip mendut lagu, ke udah ditemu kita, mendut ke 10 hingga 9,

bala kita ia ke ajak pihak engkau bisik bala kita kena sempat bertelefon dah boleh line bak hujung program kita tahu undi bak Facebook undi lagu carta siapa juara tajak pen undinya semina merik 30% ajak ngagai lagu ke bisik bak carta. Okey, teruskan dia penduduk tiga lapan ke lapan.

Ningkang lagi renggak final bab program SCSJ renggak semi final tu tadi siku penanyi kemujur jadi finalis dekat diatur bulan 10 tu lah di Sepauh Betung. Okay, sekali itu kita terus ningkang ke lagu nurut tiga lapan sebedau terus berarti ke lagu bab penuduh tiga tujuh. 8.

Kutu digagak, leka lagu digagak Daniel Undi, tion lagu digagak Cheryl Kayam. Lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi Kok Ya, lalu disadaka Penny McLean dan sekup penanyi baru atau japiak penanyi tu bisa nyokak sama sebakan dengan Florence lo, nyokak sebakan mengganti kita berarti kata keninga bisa megak nyokak sembakan dengan Hedara Helena. Nanti kita medak video klip tu di YouTube, nyokak sebakan dengan Florence lo kan benar.

lagu tu kena tapis tau, bisik balas sekedar tadi lagi nak kalah ninga, nak kalah berarti ninga angka kalah program tu tang kadang-kadang kita nak untuk berarti kena mau tak disebut buat program tu berkawal dengan cara milih sitik-sitik lagu dengan kecata. Jadi ya, kami YFM itu cara lagu kena dipilih dengan kecata.

2015, SSJ kedua, kalau mai mulai persembahan terbaik mayanya, lalu kedua kali ngau SSJ kelima mengambil atau kemenang mega prize ke diungkup ke atau ke diberi ngadaya ianya sadanyawa ke pemadu mana atau ke vokal terbaik

Jadi satu, dua, tiga, empat kaki benda ditemu kita. Lima ngaji sepuluh udah ditemu kita penuduk lagu. Okey,

39, lagu kepemadu lama dalam carta 19 minggu. Lagu tu Lekang Otion digagak Versifier Nick

0: arus telefon, seminat ba arus telefonnya ke disedia ke kami. Terus ngau penuh dua lagu ke dua ngau ke satu. Kalau ba aku nei buah nyebut dulu ni bagi lagu ba penuh dua ke satu tak ke lumur dua, lalu ni bagi lagu ke juara. Jadi kita terus ningat ke lagu lumur dua, lalu ditangkan ke ngau lagu lumur satu untuk ke juara ke sekali tu.
1: Dua.

0: pukul 1 ngalih hari. Kita dah vote ke bedau lagu Bak Carta Sapa Juara. Klik bedau, vote jatuh Bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, pe.
0: Juara.

nurun segi kena tangga ke sekali tu 11 minggu dalam carta, lagu tu 2 minggu udah kalah jadi juara. Lalu kita bisi juara baru ke minggu tu, lagu Ari Kelemayang Band, Nuan Berulah, leka ngau tion lagu tu digagak Dixon Boss. Lagu tu nikit segi kena tangga, Ari penduduk tiga dua, gagak juara minggu tu 8 minggu.

Ina Kara Agro Farm yang bisi sponsor pemenang nintiang minggu ianya hamper hari produk Ina Kara Agro Farm. Mayu macam produk bakal sos bisi mega sos cabai, bisi mega sos lada, bisi mega tasamun sabi, bisi mega pespansu, air iru, macam-macam yang bisi dikeluarkan.

0: Hari Intan, bab penduduk tiga sepuluh, leka ngautian lagu tu dikakak penanyi Tok Empu, Eddie Kuing, lagu bang penduduk tiga sepuluh, dekat pansut Aricata, lalu tentu ya, Kitai, Bisik, lagu baru, dekat dipasuk ke nganti, lagu Eddie Kuing tu lagi. Terus dengar ke lagu, ke pansut Aricata.
1: Lagu pansut, minggu tu.

0: Ern Siban. Lekat lagu tu digagak Stanley Tio. Yang lagu digagak Tony Engkabi. Ya, nyak tadi lagu. Kedi pasuk ke dalam carta ke sekali tu. Udah kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai pengundi ke dekat ngundi lagu bak carta siapa juara tusun ke-30. Jadi terus melengok kami bertemu baru kita bak carta siapa juara tusun ke-31 tentu ya bertusun ke dekat atai aku dekat mic ke kita sekedar hari berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ 39 renggat final
1: lagu tidak calon minggu tu.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai. Nuh.

0: pengantar kami subak yang spray nya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bakal sanggol serumah mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sida ga tuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak na dai ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ka, ngau kami tu pinaya na lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kan hanya dini yang ambil air peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Dalam City of Peace, tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Kes culik tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

anak tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sebarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta tu megak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan.

Hati-hati ke Buah Kenang, Pak Nuai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Pukai Seminak Nyambung, Orang Tiba Darat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter. Nur Tukuh Peniau Jematan Tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu buka disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree

ngentang Sungai Serawang. Manah duren mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di peda, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okes mina ulih dor kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulih duren medak pasar benare Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di peda. Sarawak menua aku, Sarawak maju mak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang berhormat, Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: 八卦来十家来
1: YFM
2: Jalai besai pem Borneo Jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau
3: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: Segulai selamat YFM.

Ayo makai teman ya, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam ga, tau ngasuh anak mit, ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

Dalam situ peace, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM Segulai Sejalai.
3: Nu

jadi ke Buah Kenan, Pak Penuai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Tiba Darat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau burung kenyalan. Penegak Jematan tu megak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidak rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, titnya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Penganta kami subak yang spraynya kerja subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to bekas anggol suma mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan uang ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru di Nadai Sidaya ke lama. YFM Segulai Sejalai.

0: Takat tu buat tabung darah yang memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia segi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Laban dia bisik anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sik ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisik. Hospital luar, bebayarnya pun bisik ngambil. Enti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya ke diri. Nya boleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Ya.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledal termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kledal ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mari makan teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit nak berampir bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: apa genunu time nya jam dia tu neh? Oh ayak ku nya. Oh ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh luan nya galeri. Eh tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu hari kemari kan unu. Lagi ambis de perungsai ke belau kue mana gi de tuno nya pada de ha mau amai api nya lapo ya de
0: apu salah nal tu aya begau orang gasak ke tu lagi ya gasigi nak tau betuno kau tai mai atau
1: ye nemu ke diri genuan tu ni kurang me bejaku pandai-pandai ya me bejaku kapa ni lah pampul di mulut orang di pada de laman rumah sida nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedah dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi ku tu. Say, laban namak kebuah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Ah, mau di?
0: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang bertunuh ku teh senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukai nyaku aja ke betunuh ku tai uras begitu urah ukai bisi mengingat nyaku tu delica de kelemahin tu nyatu cangku ambil nuan te nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ai tu nak kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan aya, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagat, nulung ku ikat. Jepan, nulung kungun saya api kemau tu. Jepan, ikat, jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu dibai YFM Iban.

Rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pasut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 9 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala kementas, kami nemu nuan segi medak kami lalu minggu tu, hari minggu kami bergulai dalam gereja, tu ke rumah panjang, nuan kami bersemayang ingat ke, hari pengangkat Tuhan Yesus. Kering ke pengharap kami, waktu pagi tu, kami nemu nuan semampai, bisik nakala ninggal ke kami. Tu dibentak kami, dengan Kristus Tuhan kami. Kudekam maca Injil, ke dambik ku Injil Matthew bagian 14, ayat 22, ngagai 33, Jesus berjalai ba atas air. Udahnya Jesus ngasuh seda murid nepan perahu, lalu mupuak dulu ke seberai danaunya, lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebih udah ngasuh orang mayuh pulai, lalu niki ngagai bukit segi dekat bersampi. Lebuh harinya lemai, semenak Jesus saja bisik dia. Tanpa urung mayanya, perahu tidak tepan sidak murid nyau udah jauh hari tebiang lalu dipangkak ke gelombang. Lepas sidak nanjak ribut. Ba antara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Jesus mansang lagi sidak berjalai batas air. Tan lebuh sidak medak ia berjalai batas air, sidak balat amat takut lalu nyaruh antu. Dan bisa selalu tekalanya berjakuk ngau sidak kuya. Anak takut. Aku tu, anak takut. Peter lalu nyawut, ya Tuhan, entinya amat nuan. Asuh ku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus gitu ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ya takut lalu lebuah. Ya baru dekat belabuh tenggelam, lalu nyerawah. Tuhan, selamatkah aku. Jesus lalu terkalanya nyapa ya lalu berjakuk. Min amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang. Lebuh seduai depan ngagai perahu ribut lalu terduah. Sedak ke dalam perahu nya lalu nyembah ya aku sedak. Nuan amat anak Allah Ta'ala. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi gentaran kara Injil kedengar kita dan biar ribut Matthew. Pengingat keberkuasa amat, berguna amat, pengharap, pengandal, lebuh maya getai, kakang hati, tukar lebuh maya getai, tusah. Jadi tu tadi, ngingat ke Jesus berjalai batas air. Pengawa ajih, tukar maya ke, dikingat ke, sedap murid, lebuh Jesus nak tenggelam, tukar nak karam. Jadi lebuh Peter kemendak Jesus berjalai batas air. Ia mereka dekat nguji. Ia nyebut Tuhan nantinya amat nuan. Asuh aku berjalai batas air ngagai nuan. Dito kita udah medak Peter ngada jakut nanti. Artinya bisik pengharap tang ke bisik kakang. Lepas ngalamat tu pelabaku nak kalak sedai medak. Orang berjalai atas air tang dah tenggelam. Terlebuh Peter ke medak pemalat. Ribut, ya lu takut. Dalam penakutnya tadi, ya dekat labuh tenggelam. Lalu yang nyarawah, Tuhan selamatkah aku. Nya berkenyak sama kita. Suah kita, ngangau Tuhan, Tuhan selamat ke kita. Selamatkah aku. Jadi itu kita patut ngingat ke namanya senang, namanya tusah. Kita patut fokus ngagai Tuhan Jesus. Lalu andal ke kuasa ya amat ulih menyelamat ke kita. Jadi lebuh kita ketusah, lebuh kita ke labuh dalam perjalai pengharap kita tu, kita semampai ulih datai ngagai Jesus awak kia mantuk kita. Lalu kita nemu yang disikit ngangkat ke kita baru, lalu ngiring kita nengah gelombang penusah, tukar nengah ribut penusah kenyadi dalam penghidup kita. Jadi tu ngajar begunaman andal ke Jesus dalam semua utai kenyadi dalam perjalai pengharap kita tu indah. Bermaya utai kena disangka kita nyadi tu kelebuh maya. Kita ngasai ke diri tenggelam dalam pengharap kita tu. Jadi tu ingat ke kita semina ngau pengarap ngau pengandal aja dalam Jesus kita uliah ngelaban taja kita nemu kita udah menang tang penguji dari segi bisa datai tang kita nemu moga Jesus bisik datai begulai mantu ngiring kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus inailah talo bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala talo ti madu berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya debang.
2: Nya dipantun perangsang kita dikena kita ke lelaki main nebang inya munyitu
3: aku dekat balagu dia kita daya nampung singalang buruang tuntuang mana rimba tu bulan 3 jaku urang kalia tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat nanang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba kayu ga udah rebah dan tahu reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang tahak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak bakar subak nebang ga anang rindang ila umai mata gunung ganda angus jerak tahun subak umai ga kita angus nyamai kita gawak umai barang alai bukit tanah payak bukit gadulu mimit payak dudi gagak tuk kenaka ajaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawak kita pagilak
4: Kucing 101.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Ya, lagu berpadu nyawa ke Dibai Desmond GP ngau Priscilla. Udah ungkup tua, ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.23 minit pagi peninga ya. Ya tadi lagu dikenal ngepun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu sehari tu 9/8/2026 ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua peninga YFM yuk udah tumu dan ni pagi tu peninga nyangkanya dekat nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya usia pengawak ke dekat dia tu kini pagi tu out selamat ngepun ke pagi kita pukul lengok kami bak YFM pemakak ngepun ke pagi kita ngau tucum ia ke pemaduk manis pagi tu. Okey, jadi pagi tu peninga kita begulai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Pemaga ngagi peninga ke bukai nyangkanya benung ngiro pagi kini jam ke dia tu tau ke nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala gerai sama bala likun meh dalam gereja semua pengawak ke dekat dia tu kita bakal ke pagi tu. Okey, nak kira dini alain tu kita jam ke Datuk Peningah harap ke program kita terang di pendiang ke kita kena frekuensi ya ke semak dua kita diau tentu ya kita ya ke diau di luar menua Sarawak kita ya ke diau di Semenanjung Malaysia Sabah kini tak ke Brunei Kalimantan Indonesia kini tak ke di menua Tasik ke Bukai kita boleh mendengar kami kena RTM Click ya memang kita ya ke BC Astro kita boleh mendengar kami kena channel Astro 871. Okey, jadi tu semua program kita peninga ungkup ya ke pagi tu tentu yang ada berubah dia lepas tu lagi dia kita sama belah mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nak aku maca pesan berat ya ke basic diterima kami by email yfmiban@gmail.com pihak maga by nombor WhatsApp kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 pagi dia kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi jam kita ke penudi lagi peninga pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpiang Jingan buat program Lalau Penghidup ya. Ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke pagi tu buat awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi peningan. Jadi mari selamat pagi dengan peningan kita ia ke diau di Bintulu mendiang ke kami ngena 97.5 FM. Tok lagu ke Dibai Zamri Amira Salam Manis Anak Begula YFM Pengerak Pagi.

Terima kasih. Menuju kita temenian ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike kita berita Ti Amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

FM Kichwa, pendang siang ketiri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sekali lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, nambil kesenang tu tiri ilam. Pesan tu ariaku, Grace FM Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: gemurnya.
1: Eh, hey, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Penyakit tengkulak ti tak kuasa sakit jantung semengkah hari penyakit pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, nyeng kaum. Sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap

Iyanya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ikan jadi pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari ceria anak unting tau ke inai mamut, madah ke pemati lakia, pageh anak star, pageh anak star tau ke ake nyamun, tau ke ake nyamun, tau ke apai mamut, tau ke apai

Mahmud udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Sengai Berbala Maiwah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 serta dekat dianjung ke kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kediau Batang Layau, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Tayah, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak. Semua kita ke dipesannya tadi, tau ke kita ia kenglala, pagih anak star, tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut tu, dipinta sampau datai, ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan ya. Kunandu pesan tu baru, pesan pemati tu datai ari ceria anak unting, tau ke indai mamut madah ke laki ya, pagih anak star, tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut udah narai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Sengai Berbala Maiwah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Batang Layau, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Entayah, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak serta maga kepembelayan kebuka ya. Ikenalah dirintai ke ditu minta kita sampah datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan. Okey, lalu pesan ti kedua untuk peninggal. Pesan pemati itu datai ari semi anak nyerapung ngari ke beti anak ambu hari panggau lama Sri Aman madah ke pemati anak ya Wilson sampai anak Joseph. Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 ba Spita Miri. Jadi Wilson sampai anak Joseph tu dekat di baik pulai ngagai rumah Indaya ianya ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Seri Aman ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai Yati tau ke Moli anak ambu kediau ba Johor amoi ngau ambu mega di Johor serta mega kepembelayan kediau ba Kampung Poai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit A Ngau B Ensurai Batu Besai Tiga Berumah Kepembelayan Ba Kelintang Miri Selepung Panggil Ngau Melugu Kuari ya serta megak kepembelayan kebukai ia kena Allah dirintai keditu kenglala Wilson sampai anak Joseph ia kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Jadi ia tu dekat di intu Berbala Maiwah kena malam 9 hari bulan 8 2026 lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 8 2026 ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Seri Aman ya. Jadi semua kepembelayan dipinta datai sampau ngagai rumah Inai ya, ianya terumah Koni Kampung Panggau Lama Seri Aman ya. Iki ku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai ari semi anak nyerapung ngari ke beti anak ambu madah ke pemati Wilson sampai anak Joseph. Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai kena 9 hari bulan 8 2026 ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Seri Aman lalu dekat di anjung ke pendam kena 10 hari bulan 8 2026 ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Seri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Yati tau ke Moli anak ambu amoi anak ambu seruaya tu di Johor lalu kepembelayan ba Poai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit A Ngau B Ensurai Batu Besai Tiga Berumah Kelintang Miri Selepung Panggil Ngau Mega Melugu Kuari serta kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke ditu kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Wilson sampai anak Joseph. Okey, lalu pesan ketiga tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai ya. Madah ke apa ya jetai anak Mubang
jetai ane mubang tau ke ex de rumah Sabah Kruin udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026 jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 9 dari bulan 8 2026 ianya hari Minggu lalu dekat di Anjung kena 11 dari bulan 8 2026 ianya kena hari 2 ya pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia be Sepan, Sebang Padang Bilun, Sebang Kuari, Sebang Abit Tau Ke Jagu, Telagu Semada, Jeruak Sungai Pinang, Semunjan, Yanya Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuk, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun serta megak kemelayan ia kebukai kenalah dirintai kedito kenglala jetai anak mubang kenglala jetai anak mubang tau ke ex rumah Sabau Kruin ya yaitu tadi dekat di sengai bak kampung Sabau Kruin Lama Balai Ringin Serian penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Roslin anak jetai bernumor kusung 11 14 0 91 419 tau ke Nica anak Tommy kusung 11 396 77 673 ya ku nandu pesan tu baru pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai madah ke apa ya jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabah Kruin udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026 jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 9 dari bulan 8 2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung kena 11 dari bulan 8 2026 ianya kena hari 2 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kedia Sepan Sebang Padang Bilun Sebang Kuari Sebang Abit tau ke Jagu Telagus Semada, Jeruak Sungai Pinang, Simbunjan, Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuk, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun, Ngau Kabupaten Melayani Kebukai kenalah dirintai ke ditu, kengelala, jetai anak mubang, tau ke ex rumah Sabau Kruin ya, jadi ia tu dekat di sengai buat kampung Sabau Kruin Lama, Balai Ringin, Serian, penerang ke silik, kita tahu terus bertanya dengan Roslin, anak jetai bernumor kusung 11 409 1419 tau ke Nica anak Tommy kusung 11 396 77 673 okey kejap mai pesan ke bisik terima kami ke pagi tu peninggang yang kita kedekangan jom pesan boleh terus email ngau mega WhatsApp konti kami ba awak pengerak pagi

0: di rumah aku.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Estiza isi tau ke Duna anak Solomon dekat madah ke Inaya Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding udah nadai kena 8/8/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10/8/2026 serta dekat di Anjuang ke Pendam kena pagi hari 2 11/8/2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepembelian kedia Semelatung Isu Sibau Rumbau Sungai Semabang Kedumpai Kepayang Sigak Sungai Indai Limau Pantuk Sapa Patuk Pantuk Sungai Rama Sebuyau Sungai Pinang Telagus Jeruk Simpang Punda Pala Ringin Remun Serian serta megak kepembelian kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kengelala Catherine Ulat anak Morrison Anding. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai anak Yempu bernama 013-714-2023 tau ke 013-263-7163 kita uliah berkelipun dengan duitik nombor tu nada di padah siapa mampu nombor tu minat madah ke tu nombor anak yang tadi iki ku nandu pesan tu baru peningal pesan tu datai hari Estiza isi tau ke Duna anak Selumun madah ke Inaya Catherine Ulat anak Morrison Anding Catherine Ulat anak Morrison Anding udah nadai kena 8/8/2026 jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10/8/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 11/8/2026 ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngakai kepembelian kedia Semelatung Isu Sibau Rumbau Sungai Semabang Kedumpai Kepayang Siga Sungai Indai Limau Pantu Sapek Pantu Sungai Rama Sebuyau Sungai Pinang Telagus Jeruak Simpang Pundak Balai Ringin Remun Serikat Remun Serian serta magak kepembelian kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kengelala Catherine Ulat anak Morrison Anding Catherine Ulat anak Morrison Anding ya jadi ia tu dekat di Intu rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagak anak Yempu bernumur 013-714-2023 tau ke 013-263-7163 ok lalu pesan ke sekali tu peninga pesan pemati tu datai hari terumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau Endun anak Jimbau ya tau ke Indai Ningkan ianya bini niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8/8/2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelian di kedia rumah Linggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibutik Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, Rumah Malaysia, Menua Batu Ampau Indonesia, Selangau Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuak Bakung serta megak kepembelian kebukai kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai ngegai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya jadi mayang ubur bedau ditetap gagik laban lagi nganti penatai bala kaban belayan ke bukai penerang ke siliak kita tahu terus bertanya ngagai toy rumah William Sabah bernomor 014-227-3562 ya aku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari tu rumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau Puan Endun anak Jimbau tau ke Inai Ningkan tau ke Inai Ningkan ianya bini niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke diau baru Melinggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibuti Sungai Nyipa Bakung Sungai Tisam Rumah Malaysia Menua Batu Ampau Indonesia Selangor Mukeh Sungai Liam Bakung Sungai Seputi Bakung Logan Manuak Bakung Ngau semua kepembelayan kebukai kanalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai ngagai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya jadi maya ngubur ke Puan Endun anak Jimbau tau ke Neningkan tu bedau ditetap kagik lawan lagi nganti penatai kepembelayan kebukai ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai terumah William Sabah bak nombor 014-227-3562 ya lalu pesan ke sekali tu peninggal pesan ngetah sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai ya niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak ya jadi pengawak tu dekat dia tu kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bak batang DJ batang bawah DJ Tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga Libai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Pemanjai Jalai Ulu DJ Selangau serta Kabupaten Melayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu. Niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak ya. Berantu serta ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak bak rumah Simon Ulu DJ Selangau kena 15.08.2026 ya malam hari 6 penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Josephine tau ke Indai Jeluak bernomor 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Inai Nggi 011-1986-2611 tau ke Nyalung tau ke Apai Nyai 013-961-1210 ya ku nanduk pesan tu baru pesan kata sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai sidak ya ianya niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak ya jadi pengawak tu dekat di atau kena 15.08.2026 malam hari 6 bar rumah Simon Ulu DJ Selangau pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba batang dijiah batang bawah dijiah tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga libai batang kenawit batang oyak tajam oyak batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau sepemanjang jalai ulu dijiah selangau serta magang kepembelayan kebukai ikanalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datang magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke ini jeluak ya. Baru Maximum ulu di Jia Selangau kena 15.08.2026 ya. Penarang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Josephine tahu ke inai jeluak bernomor 011-2993-3770 tau ke runai tau ke inai ngi 011-1986-2611 tau ke nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210 ya. Iki kenyak meh pesan ia kesempat dibacaku ke pagi tu peningat bawa awak kita ke sekali tu pukul 7.30 ke lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching ya tu lagu ke di by Stevenson Selendang Biru YFM Pengerak Pagi.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Sejalai YFM.
1: Selamat pagi, Dato' kita berulai dengan aku, Imelda Johnny. Ba berita pagi hari Minggu, 9/8/2026. Keterubah tu batang berita. Premier bisi merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengerja pengawal perintah Sarawak. Serikai diiring dengan projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di Tepagang, Muntan, potensi Gunung Buddha. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerja pengawal perintah Sarawak diberi tanda nyangka dekan terima bonus 2 bulan gaji berindia hari penegak penuduk wang negeri tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penambah penata pemisi negeri udah merik peluang agai perintah berunding ke atur merik insentif tu. Penata pemisi Sarawak nambah 2 kali lipat niki ari kira-kira 7 bilion ringgit ngagai 14 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun keterubah pentadbiran perintah negeri. Tejap pihak yang madah ke pengawal merik bonusnya mengkang berpanggai bak gaya perkara wang serta dekat dipadah ke maya bajet Sarawak ti dekat datai. Kok yang nambah, penambah pengulih hasil negeri itu megak, udang ujung ke perintah ulih berjalan ke mayuh macam inisiatif pemansang ngongintu pengelantar mensi mayuh. Yang kaum atur pelajar nak berbayar untuk peranak Sarawak. Ia berjakuk ngagai media, pengudah berjadi ke pengerami Sarawak Ku Sayang SKS di Serikai. Berkau ngau pemansang di Serikai, perintah Sarawak merambu dekat ngaga alu jalai baru di nyambung Serikai ngagai Bukit Kinyau. Tu dikena ngedegap ke rentayan penyambung serta nyukung pemansang kandang endur bertanam tik baru. Premier madah ke upis tanah ngau penyukat Sarawak udah diberi tanggung pengawal nyedia ke anggau ungkus untuk penyambung jalan alun di dikelala nyadi missing link dalam rentayan penyambung Serikai. Pengawal ngagak jalannya dekat nuku ke agik jalan ke dia tu nyengkaum jalan Serikai bypass lalu nyambung kandang endur bertanam tik baru hari baru agensi pemansang Data Rajang Radar. Pemansang bak kena menuanya megak dekat disukung ngau pengawak ngangkat ke bekal air ngau kuasa dikena merangsang aktiviti ekonomi baru. Ia maksud ke Jakarta pengudah nemuai ngau baspalan projek Jalai Serikai bypass. Pemansang rentayan penyambung sebagai ari mayuh bengkah projek ke benung serta dekat dipejalai ke ungkup bagi menua Serikai. Bagi menua Serikai udah ngerikut ke pengawal berjalai ke projek pemansang tiba ungkus urung 4.9 bilion ringgit mungku inisiatif hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rakda atau pemansang Malaysia Lumpau ke 12 RMK 12 belanja alternatif ngau projek rakyat. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke penyampaunya mungkul 34 projek radar, 63 projek RMK 12, 114 projek belanja alternatif ngau 28 projek rakyat. Tunya rangkum sektor ekonomi, pelajar, penggerai, infrastruktur, perangka guna mensia mayuah, lumba ngomain ngau digital. Penembuk projek jematan Tun Tuanku Haji Bujang Megak merik empas kebesai ngagai atur penyambung ngau sosio ekonomi Prana Ari Kuala Rajang, Pulau Beruit, Daro ngau Matu ke Serikai. Ia maksud ke Jakarta bak pengawal anda berjadi ke program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Gaya hari di Sarawak dipelabak ke mengkang rangkai dalam kandang beberapa hari terdekat datai pangka hari gaya monsun barat daya ngau biau balai Dolphin. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Kairu Najib Ibrahim Madah, gaya ari ke bangsa tu tau nambah ke risiko sebun asap meraka garis antara menua. Berindi ari penambah penyampau tumpu angat di Kalimantan. Nitiah ke data ari Pala Meteorologi khas ASEAN ASMC kena 7 hari bulan 8 tu tadi, dia bisik 645 tumpu angat ditemu di Kalimantan tebau agi beradap Kalimantan Barat. Semenyampau 22 tumpu angat mega ditemu di Sarawak Ngau Sabah. Ia madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensial mai asap ari kandang endo menuanya ngagai Sarawak, kelebih lagi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan negeri tu. Mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti baluau, suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betunu cara terbuka maya musim rangkai tu. Ia maksud ke Jakutu maya nerima kangau telefon ari RTM di Kuching. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemuntan kontraktor nembuk ke projek jalai tiba ungkus lebih 100 juta ringgit nuju ngagai mentawai merik penangguh bak pengawak muka potensial Gunung Buddha jadi palan dagang temuai di Limbang. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projeknya diketu ke pengudah kontraktor nejuk ke projeknya di ngujung ke perambu pemansang ungkup kandang menuanya terjanggal. Nombuah ke akses ngagai mentawai guna amat dikenanya dia jalai nuju Gunung Buddha tinyadi aset dagang temuai ti berga di Limbang. Atau benung di pejalai berkawa ngau ngidup ke baru jalainya yang kawa mengguna jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ia madah ke Raban Sida dekat terus ngenatai ke peminta berguna endonya dia ke simpang ari jalan besar SSLR Fasa 2 nuju ke Mulu ngau Gunung Buddha. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke pesta lumpur berbuak di Kampung Maritam Limbang. Tikas boleh pengawak graduate TVET Mara Bintulu mangai 90.94% nakak bulan 8 tahun tu mandang ke peminta tertinggi ungkup tubuh pengerja pengawak tilandia dalam sektor industri. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Tuki madah ke pemansang Bintulu tinjadi hub minyak ngau gas kuasa tau dikenak baru ekonomi hidrogen ngau teknologi kurang karbon berguna ke pengerja pengawak ti kompeten. Kok ya, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET ukai agaknya dipilih ti kedua tang udah nyadi plasa tegap dikena ngada ke moda mansia ti berpengelandik tinggi dikena napi guna industri jemah ila. Ia maksud ke Jakutuk lebih berjadi ke pengerami convocation ke 10 TVET Mara Bintulu. Bak pengawaknya bisik 276 ikut graduate nerima stipikit ngau diploma pengudah nembuk ke pelajar dalam mayuh bengkah bidang teknikal ngau vocational. Kok ia madah, institution TVET bempu tanggung pengawak ti berguna amat dalam nyukung pemansang ekonomi negeri ngau menua dengan cara ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandik dikena nangko peminta market kerja. Seni tanda naga ngau singa di Sarawak terusnya di plasa penyerakup ti sama dipasuk mayuh macam pupu raban bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Lo Ke Chiang madah ke pengawaknya ke dipasuk komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sitik-sitik raban tanda naga ngau singa mandang ke seni budayanya ti inklusif. Perkara ti bangsanya naranak ke pemetiati penyerakup ngau pemayak antara pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pekit edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura, ngau Malaysia. Pengawak tu nyadi plasa nu mantai ke penau bak raban nembiak biak umur, jurulatih ngau raban teknikal ngeremai ke seni pesaka asalnya ngagai rebak dudi ari. ia magak ngelalau raban penyerta ti agi biak umur nabi kenyaga disiplin maya belatih serta ndak ngelengkak ke pelajar sida. Empat ikut atlet biak umur dari kelab Taekwondo Rising High di Miri dekang hari ke Malaysia berpekit Taekwondo One Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sidak tau ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus 18 tahun, Muhammad Safarizal Asfar Muhammad Faizal 16 tahun, ngau Arma Sazanani Muhammad Ali ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi di sebelah berumur 13 tahun. Paket tu dekat diatur kena 15 ngau 16 hari bulan 8 haba Kukiwon So. Sapit Menteri Luar Kemegak Kaban Parlimen Sibuti, Datuk Lukanisman Awang Sauni ngarap ke pengawak ngau masuk paketnya tau oleh mantu ngada ke Mayuh Agi Champion Taekwondo Ari Sarawak. Empat ikut sidanya udah ngulut latih intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi mungkul perkara pengeregas, teknik, taktika ngau bersedia hari suka runding. Ia mansut ke Jakotuk ramau pengawak nyuak ke Menira Sarawak ngau Malaysia serta pengerami nganjung kontingen Malaysia di Stadium Tertutup Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Premier bisik merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengerja pengawak Perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di terpagang muntan potensial Gunung Buddha. Nyak nakak berita pagi hari YF Miban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 98 dalam tahun 1992. Serabah Nora Dagang Ari Menuatasi Datai Beranak Kemudal di Sarawak. Ketegal Tibsai Pengarap Bapak Pemansang Penatai Pemisi di Menuatu. Tu nang bepun Ari Penegak Politik Ngawatur Pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawak puang agar rakyat. Pemansang industri temega dekat ngerembai ke barang kerjual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding kenyalang automobil Sendrem Berhad kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak lalu tu ngayan ke pemesai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agih duit tipsai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jelalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bidik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintian Ari 6 ngau Ari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik, pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Tungkat semangat lagu kedibai mawat peningah ya udah merenang kita ba awak pengerak pagi ke pagi tu ba pagi hari minggu sari tu 9 dari bulan 8 2026 lagi mengkang segulas challenge aku Imerda Johnny tak kemah ya nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya jadi seluruhan bersampi ngarak ke kita sama bala likun nak ngira dini ya lain do kita jam ke dia tu peningah sekali kenyak kita benar barang tu jalai kini tak ke benung ngeraja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu bembaga ngagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ikut gawak shift peningah ngarap ke terus ransiang hati berjalai

gawak di luar rumah, jam ke dia tu peningah ngarak ke sama bela berjimat sama bela nyaga pengerai nanti ulih hanang terlalu lama dia di luar rumah laban gayari kita jam ke dia tu cukup ya ngat peningah serta maga gayari ke balat bersebun ya. Jadi ngarak ke kita sama bela nyaga pengelikon dari impu nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peningah ya. Jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke Dibai Roslina nanti rindu padah rindu YFM segulai sejalai.

0: YFM Bumerang Pagi.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris Sumpian Jingan datang baru setebulan bila peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 hingga 33.